manusia, penguatan tata kelola pemerintahan, pemerataan pembangunan, berkelanjutan lingkungan, serta penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis. Demikian Wahca pukul 7, Molokutungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Menemani kami hadirkan ya lantunan lagu-lagu Nusantara untuk menemani minum lagi di pagi hari ini. Dan juga nih ya, ngomongin soal kehidupan sehari-hari, tentu kita semua nih ingin tuh ya harga pangan ini tetap terjangkau. Apalagi nih kaum ibu-ibu gitu ya, emak-emak gitu, dijatah sama kaum bapak-bapak gitu. Apalagi juga kalau harga bahan pokok gitu ya mulai naik gitu, dompet pun pasti akan ngerasa dampaknya gitu ya. Mikir, aduh, kayak baru beli ini gitu ya, kemarin udah habis gitu. Dan ini juga ada kabar positif ya, tapi dari Kendari, Sulawesi Tenggara, di mana ini TVRI ini berkolaborasi dengan pemerintah kota Kendari menggelar gerakan pangan murah. Dan kegiatan ini juga menjadi ya salah satu upaya untuk membantu masyarakat sekaligus menekan laju inflasi. Dan informasinya yaitu TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara atau Sultra berkolaborasi dengan pemerintah kota Kendari melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah guna mendukung upaya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pokok di daerah tersebut. Kepala TVRI Stasiun Sultra, Emelia Baharesa, ini mengatakan pelaksanaan GPM merupakan bentuk kolaborasi nyata antara TVRI dengan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat mendapatkan pangan murah sekaligus mengendalikan laju inflasi. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat sehingga kegiatan pangan murah di lingkungan TVRI Sultra dapat terselenggara dengan lancar. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, mengatakan kegiatan ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah daerah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan dan juga menekan laju inflasi daerah. Dalam pasar murah tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, bawang merah, bawang putih, hingga komoditas pangan lainnya. Selain penjualan sembako murah, kegiatan tersebut juga dimeriahkan dengan pembagian kupon berhadiah atau door prize yang menambah antusiasme warga yang sejak pagi hari datang pada pelaksanaan. Dan Minamogi menarik ya, di mana gerakan pangan murah seperti ini tentu bisa ya menjadi angin segar gitu ya bagi masyarakat, terutama ketika harga kebutuhan pokok ini udah mulai naik gitu, dan juga tentu menjadi perhatian kita bersama ya. Dan di mana selain membantu masyarakat gitu mendapatkan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau, langkah seperti ini juga tentu diharapkan ya bisa ikut nih menjaga kestabilan harga dan juga mengendalikan inflasi. Dan semoga kegiatan serupa juga terus hadir gitu ya, dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh banyak masyarakat.

0: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: sisinya kok.
1: Ntar aja lo lihat.
0: Buka dong aja lihat.
1: Nih, buka ya.
2: Ah, sepatu butut.
3: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
4: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.
2: Jadi gitu loh, Lela. Sintan. Iya, Sintan. Intan, sini, kan dulu suruh duduk. Duduk sini.
5: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita.
5: Jadi gitu loh, Kontan. Sini kita duduk.
2: Iya, udahlah. Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
5: Masih belum punya.
2: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
5: Udah 3 tahun kan ya? Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
6: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia lahir dari perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Logi masih ditemenin Julita Pustikaya di pagi hari ini. Dan Minam Logi kalau ngomongin soal wisata gitu ya, Indonesia ini memang gak pernah tentu ya kehabisan tempat menarik untuk dijelajahi. Dari pantai gitu ya sampai pegunungan, selalu aja gitu ya ada cerita dan juga potensi yang bisa dikembangkan. Dan kali ini datang kabar dari Bukit Tinggi Sumatera Barat, di mana pemerintah kota Bukit Tinggi bersama Universitas Negeri Padang atau UNP melakukan reaktivasi kampung wisata Tapian Tabing Baraso. Dah buat Minamu lagi nih yang suka jalan-jalan gitu ya. Di mana ini pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama tim pelaksana program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa Universitas Negeri Padang atau UNP mereaktivasi program kampung wisata Tapian Tabiang Baraso atau Tebing Berasap. Pembina PKK Ormawa UPKK UNP Siti Hajarataitami Tami pada Senin 1 September mengatakan kegiatan bertajuk Grand Reactivation merupakan bagian dari kegiatan PKK Ormawa UPKK UNP yang dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan. Ini berharap apa yang telah dilakukan ini dapat terus dilanjutkan oleh Pok Darwis bersama masyarakat sehingga kawasan ini tetap terawat, terus berkembang, semakin banyak dikunjungi wisatawan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UNP

Rev Naldi menyampaikan bahwa program PPK Ormawa tahun ini memilih Tabiang Baraso sebagai lokasi untuk mengembangkan dan menata kawasan wisata yang sebelumnya terbengkalai. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Asis memberikan apresiasi kepada Universitas Negeri Padang melalui PPK Ormawa UPKK UNP yang telah berupaya melakukan reaktivasi objek wisata Tabiang Baraso. Menurutnya upaya tersebut menjadi bagian dari kolaborasi dalam pengembangan potensi pariwisata di Bukit Tinggi. Tabiang Baraso merupakan destinasi wisata alam baru yang terletak di Kota Bukit Tinggi yang berposisi di bibir Ngarai Siano, Kelurahan Bukit Api Puhun, Kecamatan Pugo Panjang. Tempat ini menawarkan fenomena unik berupa gumpalan kabut tebal yang bertahan lama di antara lembah seolah-olah tebing tersebut mengeluarkan asap. Dan minamogi menarik ya, reaktivasi kampung wisata seperti ini bukan cuman soal menghadirkan destinasi baru, tetapi juga bagaimana gitu ya, potensi lokal ini bisa semakin dikenal dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dan semoga kampung wisata Tapian Tabing Basaro ini juga semakin berkembang gitu ya, semakin ramai dikunjungi dan juga tentunya bisa menjadi salah satu pilihan menarik nih bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Bukit Tinggi gitu. Sama juga dengan Julita ya, mudah-mudahan nanti pulang kampung bisa ya berkunjung ya ke Bukit Tinggi di Tabiang Baraso.

0: benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini, saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Ya, yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
2: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil benar jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
3: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam walu.
2: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 8 waktu Indonesia Barat. Gubernur Sumatera Utara atau Sumut, Bobby Arif Nasution, memastikan 280 warga desa Kuta Tengah, Kabupaten Karo, telah dievakuasi ke lokasi pengungsian menyusul peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Sinabung yang kini berstatus level 3 atau siaga. Gubernur Bobby meninjau langsung lokasi pengungsian di desa Sekatep, Kabupaten Karo pada Selasa sore untuk memastikan proses evakuasi warga dari wilayah berbahaya serta pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi berjalan dengan baik. Ia mengatakan keselamatan masyarakat menjadi prioritas pemerintah, khususnya warga yang berada di wilayah yang masuk radius bahaya berdasarkan rekomendasi Badan Geologi. Pemerintah akan terus mengevaluasi perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Sinabung untuk menentukan langkah penanganan berikutnya. Jika aktivitas meningkat, radius evakuasi dapat diperluas. Sedangkan apabila aktivitas menurun dan kondisi dinilai aman, status gunung dapat diturunkan menjadi level 2 atau waspada. Ia meminta fasilitas pengungsian dipastikan memadai agar warga dapat bertahan selama masa tanggap darurat dan tidak tergesa-gesa kembali ke rumah sebelum kondisi dinyatakan aman. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Solok, Sumatera Barat mengembangkan pasar kuliner Jalan Cengkih menjadi sentra ekonomi baru yang memberi ruang bagi pelaku UMKM sekaligus dapat difungsikan sebagai dapur umum saat kondisi darurat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang atau PUPR Kota Solok, Afrizal, mengatakan pembangunan kawasan tersebut mendapatkan dukungan dana transfer ke daerah atau TKD dan diarahkan tidak hanya untuk memperbaiki kawasan secara fisik. Menurutnya, pengembangan kawasan kuliner tersebut diharapkan memberikan manfaat langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat melalui penyediaan ruang usaha yang lebih tertata bagi pelaku UMKM. Penataan kawasan juga diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan aktivitas perdagangan dan produksi makanan sehingga produk kuliner lokal memiliki ruang pemasaran yang lebih baik. Demikian Wahca pukul 8, Maluku Tunggadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antar

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi ngomongin soal kesehatan gitu ya. Kadang kita ngerasa baik-baik aja gitu, tidak sedang merasa mengalami keluhan apa-apa gitu. Tapi ternyata ada juga nih kebiasaan atau paparan yang di sekitar kita terjadi berulang-ulang gitu. Dan tentunya bisa ya berdampak pada kesehatan dalam jangka panjang. Dan salah satunya yaitu adalah paparan asap. Bukan cuman asap rokok, tetapi berbagai jenis asap yang kita temui dalam aktivitas sehari-hari. Nah, informasi kesehatan yang penting nih untuk disimak minamogi semua, di mana ada paparan asap berulang ini disebut dapat meningkatkan resiko kanker paru. Dokter spesialis paru sekaligus subspesialis onkologi toraks MRCCC Siloam Semanggi, Dr. Linda Masniari SPPK, mengatakan paparan asap dalam konsentrasi tinggi dan dalam waktu lama ini dapat meningkatkan resiko gangguan paru hingga kanker paru. Linda mengatakan paparan asap ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti kebakaran hutan dan lahan, pembakaran sampah, asap rokok, maupun emisi kendaraan bermotor. Dan menurutnya, paparan asap dengan konsentrasi tinggi ini juga dapat menyebabkan gangguan paru akut. Lina mencontohkan kebiasaan membakar sampah di lingkungan permukiman ini juga perlu dihindari karena asap yang dihasilkan ini dapat menjadi salah satu faktor resiko kanker paru. Terkait paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan, Lina mengatakan penggunaan masker dapat membantu mengurangi paparan meskipun tidak dapat memberikan perlindungan 100%. Dia juga menjelaskan partikel asap berukuran sangat kecil ini dapat masuk ke saluran pernapasan dan mencapai bagian paru yang lebih dalam. Lina mengatakan paparan tersebut dapat berkontribusi terhadap gangguan paru seperti bronkitis dan PCOK, terutama jika terjadi berulang dan dalam waktu jangka lama. Dan minamogi itu tadi ya informasi, jadi menjaga kesehatan paru-paru memang sebaiknya dimulai dari hal-hal sederhana ya, termasuk sebisa mungkin nih menghindari paparan asap yang berulang. Jadi kalau kita nih bisa mengurangi resikonya, kenapa gitu ya tidak kita mulai dari sekarang? Karena memang paru-paru yang sehat gitu tentu penting untuk mendukung kita tetap aktif dan produktif menjalani hari-hari. Tetap jaga kesehatan ya minamogi, jangan lupa nih pagi yang sehat dan juga akan membantu nih aktivitas kita juga lebih semangat. Dan gak kalah semangat juga gitu ya Julita hari ini, karena memang di RRI Bandar Lampung ini sudah dimulai ya untuk rangkaian menyambut HUT RRI ke-81. Dan mulai pagi hari ini gitu, mungkin untuk minamogi yang lagi santai-santai gitu ya, mungkin abis nganterin anak sekolah, melipir dulu dong ke RRI Bandar Lampung, karena di kita banyak acara nih. Ada bazar UMKM gitu ya, ada lomba mewarnai, dan juga ada seminar UMKM, dan juga mitra-mitra UMKM banyak nih. Jadi boleh nih mampir dulu ke RRI Bandar Lampung, dan nanti sampai sore ya. Dan nanti juga akan cerita kembali lagi dengan hadirkan dan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: Kita mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
2: "Nasi udah mateng ya, jangan lupa makan."
1: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
2: "Besok sekolah jam berapa?"
1: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Alhamdulillah, paket ku aduh atong. Adanya enggak ngukukan, Pak. Wow, semati pebiak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwak konya.
5: Allah lawi 50 api na susi biak ni handor go beban hoge emosi.
4: Nyajak mesen tas medi, ana nyajak mesen paket, ana mesen tas, siap-siap pamselah.
5: Siap-siap api ni kau agak kerja luar negeri kau, api ni tu diusir lagi kajong mo.
4: Ya, tapi maaf

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Minak Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
4: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok yo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk yo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah tara ada temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ia turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ia masa adat namanya adok pengehan. Tapi ia harus berdasarkan hasil silah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung di laut dino, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masa adok, adek, suta dan segala macamnya. Namun sedang buat rambu-rambu temannya. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat turun-temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harga cabai di sejumlah pasar di Lampung pada Rabu 2 September berada di kisaran rata-rata di Rp33.385 hingga Rp49.115 per kilogram tergantung jenisnya. Berdasarkan pantauan aplikasi SIGAP, Sistem Informasi Harga Pasar yang terintegrasi dengan Pemprov Lampung, harga cabai merah besar menjadi yang terendah dengan rata-rata Rp33.385 per kilogram. Sementara untuk cabai rawit ini menjadi yang tertinggi dengan harga Rp49.115 per kilogram. Dan untuk harga ecer terendah cabai merah besar ini dijual di Rp28.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga tertinggi ini mencapai di Rp60.000 per kilogram untuk cabai rawit hijau dan cabai rawit merah. Beralih ke informasi selanjutnya, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana turun langsung membagikan bantuan beras kepada warga di sejumlah kelurahan pada Selasa 1 September 2026. Mengenakan seragam PNS, Eva mengerahkan karung beras kepada warga sekaligus menyempatkan diri berbincang dengan sejumlah penerima bantuan. Penyaluran tersebut dilakukan di 5 kecamatan yakni di Panjang, Bumi Waras, Teluk Betung Timur, Kemiling, dan juga Enggal. Bantuan pangan merupakan bagian dari program bantuan beras pemerintah pusat yang disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat di Bandar Lampung. Eva mengatakan setiap keluarga penerima manfaat atau KPM memperoleh 30 kg beras untuk kebutuhan selama 3 bulan. Secara keseluruhan, bantuan beras tersebut diperuntukkan bagi 96.919 KPM di Bandar Lampung. Demikian Wahja pukul 9, Maluku Tunggadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Bang, bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
1: Apa sih dek, masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
0: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang, bangun dulu, saya mau pergi bang.
1: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
0: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti, bang. Mau membantu.
1: Nah, membantu lagi. Kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
0: Ya Allah, bang. Namanya juga tetangga, bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu, bang. Membantu Bu Asak-Asakan.
2: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar di dalam tradisi Bu Asak-Asakan ketika selesai begawi atau tayuhan. Bu Asak-Asakan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan oleh warga secara

0: dija. Anaru asuk ni ando dah dija. Madok maut si pandai kinya lorok dija.
1: Si. Api gawi mo si?
0: As haman pe ni ko haman pe. Dinya lagi kinya lorok listrik dija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman pe ni ko.
1: Maling listrik ni ko yo.
0: Maling
1: listrik ko bisa.
0: Banyak maling listrik lain. Nanti ko kabar mo haman pe. Kena kenisan lain. Nyak jikan kerja cerita ni. Karena setiap bulan bayar ratusan ribu tu khuslah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya nyak angin ipok. Ya apa cakap ni kini nyak bayar ni cuti. Kena.
1: Kena sama maling listrik na gelang na susi. Angok kau ni ku bahaya.
0: Ya kata kata kamu na yang buat kena maling listrik. Maling listrik. Maling listrik. Maling listrik. Apa cerita nyak maling listrik. Ya mau.
1: Ya ku colok.
0: Ya nyak nyolok rahasia. Ini mak kepandaian kini nyak bayar. Karena luni cuti.
1: Mak balik mana. Cawak kau ni ku cuma PLN ni.
0: Aku di tetangga sama Sumendan iku sa.
1: Ai ku cawak kon iku.
0: Jang nek emang apa sih?
1: Susi
0: mesti. Apa mau nak usul?
1: Susi mesti.
0: Ya Allah itu aduh, kepa jik pandainya mah tetangga. Kepanji sayo.
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.

0: Hamza. Assalamualaikum. Kuhu. Dengar yung kayung. Niku jadua. Wacaha. Kirimu tamu, sa.
1: Kini ku lau. Nyak juga daco etikanya lau juga. Niku mak banyak arisan. Niku tumbai mangsa. Nomor pertama sih kebanyak unyeng. Gatanya mangsa. Niku mak bayar.
0: Lolehnya maga bayak, Medi. Nyak ampe jak beli HP, ampe jak beli skincare. Nyak mana jak lunas kebayakanku di RT Sikam Dudi. Nyak maga bayak.
1: Nyak juga kagak beli, weh. Butuhnya sih untuk arisannya butuh Allah nih kunci susipnya. Nak ke budak seko bukan nih kunci. Tanggung jawab biar mana bangsa seko pun negara topeng.
0: Nyak maga bayak. Terus apa mana?
1: Bayak, apa bayak. Pokoknya bayak. Kutunggu nih kunci lamban gua. Kutunggu.
0: Nyak makan kok ada duit. Aku apa konya? Makan ada duitnya.
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.

0: di. Di palak komet. Aca piha kanan jima kuliah. Ia terliu lepas sekolah. Oleh kain kuliah buering iring sekolah cak ia mawat. Mak sehat kuda leko api-api met.
1: Eh, iya ki pagi kerjanya pok kuol di sabadu di cuma keke nih.
0: Cak nyepok kuol, mas sekolah kuda leko mulah nyepok kuol.
1: Kadu tak lagi agak habis sekolah presiden kadu uat, gubernur kadu uat, kadu nyepok kuol kau di mana di sabadu di.
0: Ya Allah, dan gue kena gak pemekehanmu. Sangun iyo presiden kadu uat, segala-gala kadu uat. Masa iyo anakmu kada kain tenang kuol juga hinggal kani. Sekolah.
1: Mengedek duit nenyak, nyanyi mesakat lo ya Allah. Nginanihan dong kayak monjio.
0: Ya Tuhan.

0: sekolah rakyat, kita semua ada duit.
1: Hah? Sekolah rakyat kebanyak miskin. Liom nyekolah aku di sekolah rakyat. Apa
0: biasa? Dan liom-liom segala kali nuntut ilmu nal penting, meding. Jadi pemerintah harus nyiapkan program pendidikan berasrama. Ya udah gelang di sekolah rakyat. Nah, hingga gratis, Medi. Hingga jadi inisiasi andanya pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga prasejahtera atau formasi miskin ekstrim termasuk niku.
1: Daftar di IPA nya lumayan
0: mana, Jio? Hamta lagi, lapan untuknya. Ham daftar apa? Ham daftar kok anak memidik sekolah rakyat. Jangan sampai anak mau mak sekolah. Teman miskin.
2: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
3: Iya, kenapa emangnya?
2: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
3: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
2: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
3: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
4: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
6: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
5: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat dawah minak muaki di kanca seunyini di Papua janganan kuti api kabah kekalau minak muaki seunyini dalam keadaan sehat ya. Di kani sinji kani kehua di bulan September kuaki buku 26 putunggal wajam amalia ya di nemunyimah untuk edisi kani sinji ya. Tunggu pukul 11 waktu Indonesia Barat gue minak muaki seunyini sehat gagabung dacok telepon di 0721255112 atau di 0811720988. Hadu Uwat Edo, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam kok, tapi pun.
0: Iya pun, wih semangat nih Han.
1: Semangat, siapa kau? Sehat.
0: Sehat.
1: Siapa kau?
0: Niku di Dipa.
1: Biasa awal bingungli wah.
0: Oh biasa, Pak Yuki dah.
1: Wah aduh cepat, ini Gohyong yuk wah.
0: Api?
1: Gohyong.
0: Gohyong. Gohyong, sina api. Gohyong.
1: Ah, nakida saya di depan nakida. Saya UMKM nakida.
0: Mm-mm. Oh, yo payu, pandai.
1: Aduh aniku.
0: Makung lah. Oh. Mm-mm.
1: Kan aku dipa, aku tianja lagi sibuk kunjin dah weh ke kanin kijo.
0: Iyo, uli kan kanin sinja kan hari pertama kan dimulai acara ini. Jadi kami nih Han, sehingga nih ulun-ulun mau nih hituk kan.
1: Alhamdulillah, hituk sih nanya, hituk kena kipas nih dewa.
0: Jujur, niku di dipa, jujur.
1: kerja.
0: Oh, kerja. Oh, kan tuh kerjaanmu harus pindah, yuk kan.
1: Jadi terima sama papi wah. Juga agak berat tapi.
0: Oh, kenal. Yo, payu kita.
1: Cawat kipas. Yulah atau kamnahon gawah atau wah. Oh, agak kena Gohyong deh, wah. Bang, aku hidup jelma, nih.
0: Oh, cak niku pandai, kida.
1: Ini jelma kali, wah.
0: Cak niku pandai, mang hidup jelma, nih. Jujur.
1: Ngintip-ngintip cuti, ya, wah, loh.
0: Oh, ngintip-ngintip.
1: Soalnya lagi pada sibuk, kadulah aku ketua kamu sinam, nih, mabangi, nih, wah.
0: Kena. Iyo saya hituk ya hituk saya mawat, iyo mawat, alhamdulillah.
1: Saya bekanian, Jujur, niku ada cepat api wah.
0: Api? Makung.
1: Jujur, makung.
0: Makung.
1: Tapi di dalam angan-anganmu, ayo menonjak ke beli sudilah, pasti buat kan.
0: Makung enah.
1: Jujur nih, baru wah.
0: Iyulah, ya Allah, baka api sih bebuhungan, mak helau muni, yuk kan?
1: Teman sih nawa, yang sekali wo. Yang wa kali mak api.
0: Dacoan gaoh niku jo.
1: Api lagu deh.
0: Nah, kali sinji uat dan nyempon suya.
1: Ah, ada ya,
0: kapan masani nyempon suya jama dang bimbang.
1: Ya sinaga wa ada.
0: Nyempon suya.
1: Ya dah.
0: Okay. Salam wa. Iyu.
1: Salamnya makai wa putri wa. Sama Udo, semoga selalu sehat. Lalu dilancar hati kini akan kuat. Buat muni ayah Gali, ayah Basir. Buat muni ayah Topan. Buat muni ayah Narawi, ayah Sultan Sebuah, Bang Pedio ke Selatan. Buat nih ayah yang pilihan ya Darson, Bunda Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, Minan Wati, pakai sunyi nih kalau wah.
0: Oke siap.
1: Yo go cepat sama dengan nah Gohyong api karena wah go go nih mak sempat anji.
0: Oh mak sempat. Ayo jemoh dacok muni.
1: Oh iyo jemoh. Donor tanggal piha wah.
0: Jemoh.
1: Oh jemoh.
0: Iyo. Kihaga donor darah ya, jemaah. Uat muni pagun uat wa. Bazar UMKM ne pagun uat. Kihaga.
1: Si intine
0: ya kan habis api sekadu donor darah ya kan ngani bangi kan.
1: Oh iyo dibagi yo nih wah gratis alhamdulillah ya Allah. Sakupon.
0: kupon oh. Iyo.
1: Alhamdulillah ya Allah. Jadi kamu cak donor, kamu sa kupon nih wa.
0: Kaduzina pepajuan nih kan.
1: Pepaju.
0: Iyulah mengan-mengan yo. Kekanian.
1: Tapi banyak pacar jenokan wa.
0: Iyo mau wah. Iyo mau wah. Awat ge. Vouchernya saya bahi sih na. Aduh, aduh mesta api sembako.
1: Oh, no.
0: Iyo uat minyak ne, kadusina uat api lagi yo. Uat api lagi.
1: Yes,
0: lupa. Saya ku ingo angkah minyak.
1: Gara-gara makin goreng
0: sudah sedih. Iya kan.
1: Ya ada wa. Makasih info nih ya wa.
0: Iyu, jama-jama.
1: Semoga selalu sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Selalu dilancaron.
0: Amin.
1: Terus bisnis semoga lancar sampai hari H.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Edo ya yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4 di edisi hari ini. Ada siapa lagi kah gerangan? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun,
0: iya pun, ya. Gimana kabarnya nih?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya Kak Amelia?
0: Sih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
2: Fajar udah ada tadi RRI belum kayak?
0: Kenapa?
2: Itu apa yang Bajar yang itu belum ada minyak-minyak di RRI belum ada ya kan?
0: Kalau pasar murah gitu, pasar murah emang nggak ada. Tapi kalau bazar UMKM iya ada.
2: Ada ya. Udah mulai ya. Kami kapan kak?
0: Udah. Udah dimulai hari ini.
2: Ini ya.
0: Iya, hari ini udah, terus besok juga iya, Jumat iya juga gitu. 3 hari.
2: Doa kenceng di tanggal 2.
0: Kenceng. Apanya yang kenceng nih?
2: Katanya si dompetnya kata
0: oh.
2: Bang Ferry mah.
0: Oh, dompetnya. Bisaan aja. Aduh ya, udah Topan mau dengerin lagunya siapa nih? Ada
2: itu loh, Kak.
0: Nyempon Su ya. Iya. Oke, siap. Kalau ada ini, ada waktu dat main-main ke RRI.
2: Oh iya. Tahun kemarin sama cuman itunya fan-nya cuman aku sama Edo doang yang ke sana. Kebetulan Kamelia enggak tugas kali.
0: Iya. Tahun lalu itu ada Uwo Putri.
2: Oh, tahun kemarin saya cuman ketemu sama Kak Nomi sama Minan Susi.
0: Oh, begitu. Oh, begitu.
2: Sama Edo, berempat sama Edo.
0: Oh, iya. Ya kalau ada waktu, kalau enggak bisa hari ini, besok.
2: Iya.
0: Gitu. Ya.
2: Istri tercinta nanti.
0: Asik. Boleh. Ya udah, mau kirim-kirim salam enggak?
2: Iya, salamnya tadi buat Edo bersama nenek Serati di Sukarami 2. Jalan yang open berat sama Kamelia orang ganteng Bang Abdullah ya. Kapan-kapan Bang Abdullah. Satu bis ya enak tuh. Ulang tahun nanti RRI. Dari Wai Kanan. Orang penyiar Wai Kanan juga waktu itu sama Bang Ari ya. Pernah datang apa ya? Aduh, lupa penyiar RRI Wai Kanan juga nanti ya. Adalah di RRI nanti Wai ulang tahun ya kayak. Kumpul ya kayak. Terus juga ada di Bandar Lampung Datu Atin, Bang Pendi Duku Selatan, Bang Ius Pundut Bidada, terus sama Bang Irin Gunung Batu, maka tinggalan sama Bang Hamham di Pering Sewu, terus muni sama Kang Maman di Palembang. Salam buat unyi nih ya.
0: Iya.
2: Buat Kamelia sekeluarga yang terlalu Kamelia ya.
0: Amin Allahumma amin.
2: Assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, udah banyak yang jajan ya kan. Uduh. Nyesel minak muaki kalau seandainya gak ke RRI hari ini. Karena jajanannya udah banyak gitu ya. Ini aja yang masuk ke studio udah banyak nih makanannya. Belum lagi minumannya. Nyesel pokoknya kalau seandainya gak datang ke RRI hari ini ya. Di acara RRI Fest. Ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Bunda Samba. Gimana kabarnya Bun? Alhamdulillah sehat juga. Bunda, bunda enggak ke RRI, Bun.
4: Acara apa, Kamelia?
0: RRI Fest. Jadi ada banyak, ada UMKM, ada bazar UMKM, jadi bisa jajan-jajan, terus ada juga donor darah. Ada banyak pokoknya, Bun. Hari ini dimulainya. Heeh. Kalau Bunda ada waktu main ke RRI ya, Bun. Ya udah, Bunda mau dengerin lagunya siapa nih? Ada Kapan Masani, Nyempon Suya, sama Dang Bimbang. Dang Bimbang. Oke, siap.
4: Topan ya, teman Dawa.
0: Iya.
4: Kita dikasih manfaatin teman Dawah. Ini sampai di selasa teman Dawah. Kita panji di sini teman Dawah. Kita lagi. Putra Jawa teman Dawah.
0: Iya. Iya. Iya, jama-jama. Amin, Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Bunda Samba ya. Ada siapa lagi kah ini? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Tabik Pun.
0: Iya Pun, apa kabar Bang?
5: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat.
5: Ya, itu dagang-dagang gratisan.
0: Apa muni Bang, agak besar rezeki ke gratisan po. Aduh, Bang Senen, Bang Senen lepemone, yuk mawat kita. Lagune Uat Kapan Masani, Nyempon Suya, Jama Dang Bimbang.
5: Kapan Masani?
0: Kapan Masani, iyo Bang.
5: Jaga bayar, sudah sama dia
0: Iya, jama-jama. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Senen ya, sudah telepon juga di 255112 ya. Minak muaki. Kadupi kajelma yo. Oke, kadupa ya. Minak muaki. Amali angkat luat. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, apa kabar Bang?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Ah, lagi seneng nih kayaknya nih.
6: Hah?
0: Lagi seneng kayaknya nyanyi
6: lagi
0: mulu.
6: Kepanasan loh ya, lagi kepanasan.
0: Dibatok lagu.
6: Iya, lagu-lagunya di lagu-lagu.
0: Iya Allah. Api pun kondisinya yuk Bang.
6: Api?
0: Yuk api pun kondisinya yuk haduh. Di batok lagu gaoh yuk.
6: Iyalah.
0: Di batok happy. Di batok
6: terima gaoh.
0: Iyo, di batok happy yuk kan.
6: Iyo,
0: senang ini. Payu kita, Bang Pendi hagar ngisi lagunya siapa Bang? Didija, saya hagar dipotoh buat nyempon suya, dang bimbang, jama kapan masani?
6: Dang bimbang gak lah.
0: Dang bimbang, iyulah.
6: Iyulah, kini mantap, hanya cuma hanya bahasa Palembang nih, nak mantap nih an, katanya. Damo ba eh, katanya. Kita kan lo, katanya. Kirim salam ba ya?
0: Iyu Bang.
6: Salam pakai ini benak sambal juga ya jemaah.
0: Iya.
6: Mm-hmm. Ya jemaah. Kakak ini ya di ini ya api Pulau Panggung ya. Mm-hmm. Padang ya. Mm-hmm. Jemaah siapa lagi ya jemaah Mama Lili ya di Gading Rejo ya jemaah Mama Bila ya di Jembatan Kembar Pring Sewu ya jemaah. Mm-hmm. Oh, Putri ya jemaah Udo ne ke kalau sehat do. Mm-hmm. Terus jemaah Abang Narawi ya jemaah Bang Darson, Topan juga, ya, Jema Edo juga ya, Jema siapa lagi ya, Minanwati ya, Jema Nabila ya, Jema Yaluni ya, Jema siapa lagi ya, Jema Suntan Sebuai ya, Jema Abdullah di Waikanan ya, Tigo, Oku Selatan, Akaini siapa, Tromo, siapa, Trimo apa Jema Bang Irin ya, Bang Irin mana ya di Gunung Batu ya, Jema Bang Ramli ya di Waikanan ya, Jema siapa lagi Bab ini Datuk Apin ya, Jema. Pokoknya pakai sunyi nih gawe ya.
0: Oke, siap.
6: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pendi. Saya Kadu gabung Monih ya di 255112 dan Pak Gun Amalia ngancemin nak muaki di acara nemunye mah untuk edisi kani sinji kani rebu tanggal 2 September 2026. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Pak Nasrun kah ini?
7: Iya, Mbak.
0: Benar, gimana kabarnya Pak?
7: Ya, alhamdulillah, baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, iya. Cuaca hari ini bagaimana, cerah?
7: Ya, cuaca lagi cerah ceria Mbak.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, Pak Nasrun mau dengerin lagunya siapa Pak Nasrun?
7: Kan sudah tiga lagu lana yang ada ya.
0: Oke, siap.
7: Pertama-tama Mbak Landinnya sampai juga ada selalu ya bersama keluarga rumah. RRI Lampung Awas Tugas yang selalu selamat atasnya, selamat satu lagi semuanya. Kita masih kompak semuanya lah, sampai kecuali yang jalan masing. Salam jabat ya, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasrun yang sudah bergabung ya, jauh-jauh dari Palu, Sulawesi Tengah. Lagunya Nyempon Suya dan Bimbang dan juga Kapan Masa nih. Halo, assalamualaikum. Oke, ternyata terputus. Boleh telepon lagi ya, Minak Muaki. Amalia masih buka teleponnya di 0721255112 atau di WhatsApp Rompat di 0811720985. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Halo, Pak Basir, gimana, sehat?
7: Alhamdulillah sehat kan.
0: Alhamdulillah, masih di ini ya, Kemiling.
7: Alhamdulillah betah, masih nggak di PT.
0: Masih ya, nggak mau pindah-pindah ya.
7: Iya, tergantung kalau malam ya ke rumah, kalau siang di PT.
0: Oh iya, kalau malam di rumah gitu rumah, ya. Oh. Iya, kalau sampainya kalau malam masih di PT, waduh. Waduh, mesti kemana ini ya kan? Pak Basir ada-ada aja nih, bisaan aja nih ya. Ya udah Pak Basir mau dengerin lagunya siapa Pak Basir?
7: Nyempon Suya aja Pak.
0: Nyempon Suya, iya boleh kok, boleh. Kirim-kirim salam, salam-salam.
7: Salam buat yang bosan tadi, Pak Nasrun ya.
0: Iya.
7: Tersultan.
0: Pak Nasrun.
7: Tersultan aja udah wakil ya. Datang ke langsung ke PR ini. Fokus suaranya yang nyampe.
0: Betul.
7: Petito, Topan. Terus Bu Putri. Gimana Kak, di ini ramai ya Kak?
0: Kenapa?
7: Daerah ini sekarang ramai.
0: Iya, rame banget.
7: Lantas di PT sepi nih Kak.
0: Orang-orangnya pada kesini ya. Iya, karena kan kalau kalau di RRI kan jarang-jarang kan rame gitu. Jadi sekali-sekalinya kesini dulu gitu orang-orangnya.
8: Sampai jam berapa, Kak?
0: Sampai jam berapa ya? Sampai selesai lah.
8: Selesai lah.
0: Sampai selesainya, seselesainya paling jam-jam sampai sore barangkali.
8: Kalau nanti ada jalur ke sana, kalau mampirlah.
0: Sip, boleh-boleh. Mantap. Mau kirim-kirim salam nggak, Pak?
8: Ya, karena untuk semuanya kan tanpa terkecuali. Sampai kita nanti mudah-mudahan kita ketemu di RRI kalau pada kompak kita di sana.
0: Betul.
8: Dengan jalan udara aja ketemunya kan.
0: Iya. Sekali-sekali kopi darat gitu ya.
8: Kopi
0: darat,
8: kopi masing-masing tapi Kak.
0: Iya dong. Atau enggak kan bisa beli di sini, di UMKM-nya gitu. Iya. Ya udah, ada lagi?
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Basir ya, yang udah telepon di 255112. Sekarang kita dengerin lagu-lagunya dulu ya, Minak Muakhi ya. Udah banyak nih telepon yang Amalia angkat ya. Nanti insya Allah kalau waktunya masih sempat, Amalia buka kembali line teleponnya.

0: Selamat pagi Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh Bu, tolongin dong. Ini maaf ya Bu Bidan, anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya Bu ya?
0: Aduh, emang kenapa Bu kalau kurus begini Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

0: kiki cuping ko.
1: Anan nga gabit warong. May warong ni Minah, tsaka unyin nakagani. May warong sa Diyas, tsaka mo nakagani. Adyo gamasa, may di unyin-unyin nakagani. Warong tsaka unyin-unyin. Saki ulo mo ya Allah.
0: Di ko mabelanja ko doon. Di ko prasi merah putih na pamakita. Dusun doon ni kunya.
1: Api-api mo ne, huwag prasi merah putih. Kapag cerita na nakita.
0: Sina, ko prasi desa merah putih na program nasional ya pamakita. Guna nga diri ko segelaknya 80 ribu koperasi di seluruh desa kayak kelurahan Susi.
1: Happy morning fungsi ini koperasi Sina. Dacok ko dong ngapang ko papan hoke ko.
0: Ih, bugo pemerintah paham jemakam supaya kamu lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat Nenji jadi motor penggerak ekonomi desa. Nekan harga di tingkat konsumen sini ku mekik-mekik jenona.
1: Walah. Ya aku masih sana.
0: Lapa, kuantak ko pa. Lapa, lapa, lapa, lapa, lapa, lapa.
2: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: 11.
1: Mina, Muaki Kecamatan Panjang menjadi wilayah dengan jumlah bantuan penerima bantuan pangan berupa beras terbanyak di Kota Bandar Lampung untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Berdasarkan data alokasi bantuan pangan tahap kedua, jumlah penerima di Kota Bandar Lampung secara keseluruhan mencapai 96.919 PBP atau penerima bantuan pangan yang tersebar di 20 kecamatan. Selain Panjang, jumlah penerima cukup tinggi tercatat di Kecamatan Teluk Betung Timur. Lalu ada juga Bumi Waras, Kemiling, dan juga Sukabumi. Sementara itu Kecamatan Enggal menjadi wilayah dengan jumlah penerima paling sedikit. Pelaksana harian Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung mengatakan jumlah penerima pada penyaluran tahap kedua mengalami perubahan dibandingkan tahap sebelumnya. Menurutnya pada tahap sebelumnya jumlah penerima bantuan pangan mencapai lebih dari 105.000. Penurunan pada tahap kedua terjadi setelah pemerintah pusat menerapkan perubahan kriteria penerima. Dengan ketentuan tersebut, warga yang menerima bantuan pada tahap kedua harus masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4 sesuai data yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Beranjak met informasi Saibari, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menghadirkan 4 agenda wisata budaya di sepanjang September 2026 sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan pariwisata di daerah tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau mengatakan keberadaan event-event itu tidak hanya ditujukan untuk menghadirkan atraksi bagi wisatawan, tetapi juga harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku ekonomi lokal. Agenda wisata periode September tersebar di sejumlah destinasi mulai dari Bintan, Batam hingga Tanjung Pinang. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi ruang perjumpaan antara wisatawan dengan kekayaan budaya dan kehidupan masyarakat Kepri yang otentik. Demikian Wakca jam 11, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Prompat FM Suara Budaya Lampung. Terima kasih tetap setia nengiskon Prompat FM di 88,5 MHz ya. Sekadu minak muahi jenna bergabung di acara Nemu Nyima kali sinji Amalia ngancai minak muahi di Helauni Dawakani ya, togo pukul 13 waktu Indonesia Barat, di mana karena akan bergabung mit prosa Prompat RRI Jakarta minak muahi untuk nutuki acara siaran budaya Nusantara berjaringan hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kembali lagi bersama Prompat untuk lagu-lagu dangdut Lampung di Helauni Dawakani togo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kali sinji Amalia ngancai minak muahi di lagu-lagu pop dangdut ya, pop dangdut, lagu pop Lampung minak muahi di Helauni Dawakani togo pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pun.
1: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
2: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
1: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
2: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
1: Hah? Yang mana lagi dikit?
2: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
1: Anah, jadi lewat saya ini.
3: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
4: Tahu nggak PHBS itu apa?
5: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
6: Nggak tahu.
4: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
7: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.

0: kekuatan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya Allah, podok huluku kane hindi. Bang api-api sika tebeli mahal unyin-unyin. Bebeli cabi, bawang, gula, segala macam minyak. Caka unyin-unyin. Api cepat ku masuk lah kodonya aja yuk. Malah hak caka unyin-unyin kegasa.
1: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah ko suar tak geret debi kani. Soal kamu pagi-pagi ni sakit cuping ko.
0: Ananya jabit warung. Mek warung ni minah caka unyin kegani. Mek warung sandia caka mune kegani. Aja ga masak. Medi unyin-unyin kegani warung caka unyin-unyin. Sakit uluku ya Allah.
1: Niku mah belanja kodo di koperasi merah putih yang pemerintah dusun do niku nya.
0: Tapi mau nih koperasi merah putih apa ceritanya nak kita?
1: Sina koperasi desa merah putih na program nasional ya pemerintah guna ngediri ko segelaknya 80 ribu koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
0: Tapi mau nih fungsi ini koperasi sina dah cok kodo ngapang ko papan hokek ko.
1: Ih, bu, gue pemerintah paham cuma kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nih jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sih diku meki-meki jenona.
0: Walah. Aku masih sana.
1: Lapa, kuantak kopa. Lapa.
0: Ya Allah. Ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya enggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh. Kamu ya? Abis ngecas gak dicabut lagi?
2: Ya udah sih bu, namanya lupa. Ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
2: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
2: Hah? Apa sih bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
2: Tetap ngalir ya bu. Ya udah ya, besok gak diulangi lagi.
3: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.

0: Jamagam ka unyin ni butetah haga timulai canang adu kebunyi.
1: Sastra Lisan Lampung Butetah. Ketika berlangsung pesta adat atau yang disebut dengan Nayuh Balat, tentunya ada pergeseran generasi atau pergeseran kepemimpinan atau kenaikan jabatan atau tahta dari Minak naik menjadi Kadin, dari Kadin naik menjadi Batin, dari Batin naik menjadi Raja. Dan dalam rangkaian acara pesta tersebut, salah satu rangkaian kegiatan yaitu memberikan gelar atau adat yang disebut dengan Butetah. Dalam penyampaian Butetah ini, biasanya sang Butetah terlebih dahulu membacakan salam pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan syair-syair yang sifatnya menghibur kepada yang akan diberi gelar atau adok dan menghibur seluruh pengunjung atau undangan. Lalu dilanjutkan dengan pemberian gelar atau adok dan ditutup dengan syair-syair yang sifatnya merupakan perintah agar pengikut atau bawahannya untuk memanggil panggilan sesuai dengan adok yang disandang.
0: Ajo sekaga hagat keni adok. Batin selibar jagat pun ramkopok pada nengis.

0: apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
6: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
5: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Star listrik padam baru tau rasa.
6: Udah ah, mau mandi.
5: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
6: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
5: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
6: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
5: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
6: Iya kak, aku lupa.
5: Makanya jangan ngeyel.
7: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya, mendorong pembangunan fasilitas umum, serta sarana melepas penat dan menambah wawasan.
1: Kepada Sang Merah Putih.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang perjuangan di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Mereka adalah para tenaga kesehatan yang berjuang menjaga harapan dan menyelamatkan kehidupan. Mereka adalah petani yang menjaga ketahanan pangan, nelayan yang menghidupkan ekonomi pesisir, dan masyarakat yang tulus membantu sesama. Pahlawan masa kini tidak selalu memakai seragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka, Indonesia Jaya.

0: Hidup anak muda sekarang itu gak jauh dari layar handphone. Tapi, dibalik bebasnya berekspresi, pernah gak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu gak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar. Itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri. Itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial. Nah, itu juga Pancasila. Eh, ini nih, gue bawain makanan. Nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM Suara Budaya Lampung.

0: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.
1: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

Si, si, si. Dia pengen ngaman pake gidang-dang hatang-hatang ganyak liom. Anak ko nawa PR. Di sekolahan. Di kayu nyebut ko sapa go pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu ko nya.

0: Sapagawo, anak kan wat raden intan dua. Wat mone kay Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa, sapa, alam sa ratu prawira negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Kapa mone mulah ni kohana na pandai mu Rafi Ahmad. Jemaat Halilintar. Eh, do. Kapal ke mone nama-nama pahlawan kam jak Lampung, Jo. Tia nom perjasanihan, Medi.
1: Na uli indu mone, mak pernah luar di TV sih, gantan jisa. Jadi mak hapalnya. Oh, do, ya Allah Tuhan, ya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja, aduh liom niatnya jadi orang tua sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Ya, Mina Mwagi. Sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran Budaya Nusantara Berjaringan pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan menjajaki kerjasama kebudayaan dengan Suriname untuk memperkuat pelestarian dan promosi budaya, khususnya budaya Jawa di Jakarta. Pada Senin yang lalu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan keberadaan masyarakat keturunan Jawa di Suriname ini menjadi modal budaya untuk memperkuat hubungan historis kedua negara. Penjajakan kerjasama mencakup nominasi bersama atau perluasan nominasi warisan budaya tak benda. Penasihat negara untuk Presiden Suriname Paul Somaharjo menilai pelestarian budaya Jawa penting agar generasi muda tetap mengenal akar dan identitas budayanya.

ton per hektar. Hal itu disampaikan Amran saat meninjau panen padi dengan metode PMAAS ini di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada hari ini. Menurutnya, metode ini meningkatkan populasi tanaman dari sekitar 360 ribu menjadi 800 ribu hingga 1 juta rumpun per hektar. PMAAS ini telah diterapkan di 10 provinsi pada sejumlah wilayah. Percontohan,

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik pulang-pulang se-Jakarta ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya Bang Po ya. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal bareng bersama dengan RRI Bengkulu Abang Po ya. Ayam usapa dulu yang sudah ada di Bengkulu. Ada Kak Kamal. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po.
1: Selamat kabar, siang Po. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Kamal itu dikol-kolahkan apa? Kamal atau Kamal biasa aja?
2: Biasa aja sih.
1: Oh, biasa aja ya. Oh, enggak di bahasa Inggris kan juga Kamal enggak ya?
2: Aduh. Kayak anak Gen Z kini ya.
1: Oh iya. Gimana Bengkulu, aman terkendali?
2: Alhamdulillah Bengkulu aman, cuman kemarau ya. Kayaknya banyak juga di beberapa tempat. Agak kekeringan air nih Po.
1: Oh, tapi nggak ini ya, nggak terdampak hutla juga ya, kebakaran hutla ya?
2: Oh, ada sih perbatasan dengan Lampung kalau nggak salah.
1: Ada juga.
2: Ada.
1: Wow. Oke dah kalau begitu.
2: Di sana aman ya Po?
1: Semoga cepat mereda. Mau kemana? Ini TV mau kemana? Mau kemana? Ya Allah. Iya dah. Tadi ada yang lewat, ada yang mau lewat. Oke. Aman ya, suara aman di sana? Aman volumenya? Ya. Bisa mendengarkan suara saya Bang Kemal? Bang Kamal?
2: Bisa, aman kok.
1: Aman ya. Iya dah. Mudah-mudahan yang terdampak kebakaran hutan yang ada di sana segera kembali normal, segera pulih ya.
2: Amin, semoga ya.
1: Oke deh.
2: Seluruh lah.
1: Amin.
2: Ya saudara-saudara kita juga kan?
1: Iya, yang di Kalimantan juga ya. Semoga segera berakhir dan gak ada lagi oknum-oknum atau tangan-tangan liar yang membakar secara sengaja gitu ya. Oke deh. Bang Kamal, hari ini kita menghadirkan Kak Feby Prapitasari MI.com, project inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah.
2: Iya, betul.
1: Oke, saya sudah melihat beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya. Hari ini ngobrolnya tentang melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Oke deh, Bang Kamal silakan dulu. Panggilan kalau buat cowok di sana siapa? Kalau ceweknya Ayu?
2: Inga sih.
1: Oh Inga. Kalau ceweknya lebih ke Inga.
2: Cowoknya Donga.
1: Oh Donga, Inga sama Donga ya. Oke, Donga Kamal, kita kasih kesempatan ngobrol dulu. Nanti kita break di menit 30 ya Bang Kamal ya.
2: Oke,
1: setelah itu baru kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp yang mau bergabung, yang mau bertanya di SPN ini sesuai dengan temanya kita. Silakan Bang Kamal.
2: Oke, terima kasih Pak Nova yang ada di Jakarta ya, dan adik sana nih untuk sapaan pendengar Perompak RRI Bengkul dan juga sahabat budaya se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini, seperti kata Pak Nova tadi yang sudah disebutkan, kita akan membahas dengan tema melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Mungkin gastronomi ini apa? Bukan kata-kata yang umum sama bisa dimengerti sama orang layak banyak ya. Dan juga ini sudah hadir bersama kita di studio RRI Perompak Bengkulu narasumber kita yang hebat dan cantik tentunya, Feby Prapitasari MI.com, project inisiator, penulis buku, film dokumenter Ngidang Betuah. Apa kabar nih, Inga Feby?
3: Alhamdulillah, sehat Donga Kamal. Panggilnya udah jadi Donga sekarang ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat ya.
3: Iya, senang sekali bisa main-main lagi di Pro 4 RRI. Waduh, kangen.
2: Kangen deh. Atau kangen siaran nih.
3: Iya, ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
3: sudah
2: sehat, ya.
3: Bisa ngobrol-ngobrol juga nih dengan wajah baru Pro 4 ya. Wah, mantap.
2: Walaupun di tengah musim kemarau panas kayak gini, alhamdulillah sehat ya.
3: Sebenarnya agak kurang lah ya. Karena memang mungkin hampir banyak yang mengalami hal sama. Ini juga suaranya serak-serak basah. Lebih cocok jadi penyanyi dangdut mungkin daripada penyiar. Ya karena emang kayaknya lagi musim ya.
2: Lagi batuk, musim ya.
3: Batuk, flu dan lain-lain. Cuman masih bisa beraktivitas.
2: Iya, semoga bekas membaik lah.
3: Iyalah.
2: Untuk kita semua juga kan.
3: Harus tetap makan sehat ya kan.
2: Pokoknya ini... Ngomong-ngomong udah jam satuan ini udah makan belum? Nanti tambah lemes deh.
3: Aman
2: ya, insyaallah. Iya. Oke. Okay, sebelum mungkin sebelum kita masuk ke topik tadi, kita udah sapa-sapa dan juga ini tema kita tadi ada kata-kata gastronomi. Melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ini hingga Feby. Gastronomi ini apa sih? Apa itu gastronomi? Mungkin kan nggak banyak orang yang tahu juga kan.
3: Kalau secara masyarakat awam mungkin banyak yang jarang mendengar. Padahal ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi kalau sebenarnya ini dari bahasa Yunani berhubungan dengan lambung.
2: Dengan ya kan? Lambung. Berarti dengan makanan.
3: Iya betul sekali. Gastro itu kan lambung ya, kurang lebih seperti itu. Nah jadi gastronomi ini tidak jauh juga dengan kuliner. Walaupun dengan dia kuliner, memiliki sedikit perbedaan antara gastronomi dengan kuliner. Ada yang menyebutkan bahwa kalau kita tuh jalan-jalan makan, wih berarti kulineran gitu. Tapi jarang ya kita dengar istilahnya, wih dia lagi gastronomian. Agak aneh gitu ya. Nah, memang memiliki perbedaan yang lumayan ini ya, tapi dia tuh beda-beda tipis. Karena kalau bicara tentang kuliner, artinya kita menyebutkan makanan. Oh dia ini food vlogger misalnya gitu ya. Nah itu artinya dia adalah orang yang mencicipi makanan. Dia taunya tuh kayak sebatas kulit tipis luarnya saja gitu. Jadi rata-rata orang-orang itu akan menyebutkan raso misalnya kan. Ini rasanya manis atau asin atau enak. Gurih yo. Kok mantep yo aja itu. Terus juga mungkin ada penyebutannya viral. Ini makanannya lagi viral lah, seperti itu. Nah itu sebatas kulineran. Tapi kalau udah pindah ke gastronomi, dia lebih dalam. Dia benar-benar mendalami makanan itu. Jadi bukan cuma sekedar raso, bukan cuma sekedar tampilan atau mungkin nengoknya aja bentukan makanannya, bukan. Tapi dia lebih ke filosofinya,
2: historisnya,
3: terus juga dari mana makanan ini berasal, sejarahnya, terus bahkan ini makanan sebenarnya asal usulnya dari mana, terus ngapa bisa seperti itu, kok cara masaknya begitu, terus ada nih tips rahasia supaya makanannya tuh enak seperti itu, kayak gitu. Jadi lebih keilmuannya itu lebih dalam gitu. Jadi bahwa kita masuk ke dalam ranah makanan ini bukan cuma sekedar makanan, tapi dia punya satu nilai rasa, budaya dan rasa gitu. Dan ini ternyata berpengaruh besar gitu. Jadi kalau dulu awal-awal proyek ini dibuat, jadi berangkat dari keresahannya
2: dari
3: seorang Feby Prapitasari yang suka makan ini. Tapi rata-rata kita suka makan ya.
2: Iya rata-rata.
3: Rata-rata. Boleh kalau nengok makanan enak, mantap, cantik, gratis pula. Cocok gitu. Nah jadi resahnya ngapo kok sekarang anak-anak itu lebih banyak makan makanan yang instan.
2: Kekinian ya.
3: Iya, yang kekinian. Enak kalau kekiniannya itu tetap bukan instan ya. Itu masih kita bisa tolerir. Tapi sekarang itu lebih banyak makanan itu instan. Nah efeknya kan fatal sebenarnya. Walaupun sekali-sekali boleh lah. Tapi sekali-sekalinya seminggu 4 kali mah.
2: Hampir setiap hari juga ya.
3: Setiap hari. Ya sama aja kan sebenarnya. Nah terus sudah makin hilangnya resep-resep yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Jadi kita tuh kadang cuma dari sebuah makanan itu tuh bisa mengingat sesuatu yang sangat luas. Kerinduan,
2: iya, betul.
3: Rasa penasaran, memori baik bersama keluarga. Iya gak sih?
2: Bener tuh.
3: Bahkan kita tahu bahwa ini nasi goreng masakan emak sayo, yang ini bukan. Iya tak? Nah itu, jadi yang dibangun itu. Jadi ada sebuah pengalaman yang dirasakan. Nah, karena kalau dalam di situ kan sebenarnya proyek ini adalah dokumentasi dan digitalisasi resep tradisional makanan Bengkulu yang terancam punah. Itu sebenarnya secara globalnya ya. Makanya akhirnya dikasihlah tajuknya itu Ngidang Betuah.
2: Nah, Ngidang Betuah itu sendiri
3: apa? Apa nih? Ngidang itu kalau sebenarnya hampir banyak lah ya daerah Melayu atau termasuk Bengkulu ini kan umumnya Melayu gitu ya. Melayu, ya. Tapi kalau secara bahasa ngidang ini sendiri itu maksudnya menghidangkan.
2: Oh, menghidangkan.
3: Menghidangkan ya. Makanan kalau di atas meja atau kalau adat Bengkulu tuh kalau ada acara bimbang gedang misalnya apa pesta pernikahan besar begitu, itu kan dihamparkanlah tikar misalnya gitu ya. Di sebuah papan misalnya kayak ada panggung biasanya, nah itu dihidangkanlah makanan, dihamparkanlah makanan, jadi di lebih enak menyebutnya ngidang gitu, menghidangkan. Nah tapi kalau ditarik ke bahasa kita secara ini sih ngidang. Kalau betuah itu artinya sesuatu yang memiliki arti gitu ya, makanannya itu bukan sekedar makanan saja. Jadi dari sederhananya penyebutan kata ini sih Baby pengennya bahwa makanan itu bukan cuma sekedar makanan. Makanan itu memiliki filosofi, nilai, rasa, kenangan, memori dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahkan ceritanya itu bukan cuma dari setahun dua tahun, enggak. Ada salah satu resep yang masuk dalam buku digital ini.
2: Oh iya, ini juga nih. Dalam proyek ini kan ngidang betuah tentang makanan dan juga historinya. Dan ini makanan dari mana aja nih asalnya? Yang diangkat di proyek ini.
3: Iya. Jadi sebenarnya itu kan proyeknya dibuat untuk Provinsi Bengkulu.
2: Untuk Provinsi Bengkulu ya.
3: Cuman kan Provinsi Bengkulu ini luas. Dari ujung Kaur sampai ke ujung Muko. Itu luas sekali dan itu sempat perdebatan agak lumayan panjang. Jadi mikir gimana caranya ya? Oh, ya sudahlah, mungkin ini proyek pertama. Karena ini memang proyek pertama.
2: Proyek pertama dengan Febi ya.
3: Iya, untuk ngidang betuah juga dan kayaknya baru pertama untuk Bengkulu deh. Khusus yang untuk resep tradisional ini yang terancam punah dan gastronomi lagi yang apa diangkat. Jadi kita akhirnya mengambil 4 daerah yang mewakili. Walaupun ya mau tidak mau kita gak bisa mengatakan langsung terwakili ya, tapi minimal 4 dulu. 4 ini aja nih pengerjaannya kurang lebih 4 bulanan kayaknya.
2: 4 bulanan.
3: Ya, mulai dari proses kita benar-benar konsep awal gitu ya, terus mengumpulkan tim, menentukan siapa nih yang cocok gitu ya untuk masuk dalam proyek ini, kemudian menentukan daerahnya. Akhirnya Baby memilih daerah ini adalah Kaur. Kaur itu daerah perbatasan dengan Lampung ya, di ujung Provinsi Bengkulu, perbatasan dengan Lampung, kemudian Bengkulu Selatan agak ke tengah,
2: terus agak ke arah kota sini ya dari
3: ya,
2: Kaur ya.
3: Betul. Sama kan Bengkulu ini salah satu suku yang terkenalnya adalah suku Rejang gitu ya. Mengambillah tanah Rejang, bumi Jang ya. Tanah Rejang salah satunya itu di Rejang Lebong,
2: Rejang
3: di
2: Curug,
3: sama satu lagi kota Bengkulunya. Sebenarnya masih banyak lagi nih, banyak sekali Muko-Muko, Pekal, Enggano, banyak Bengkulu itu, Seluma. Cuman mungkin next ya. Siapa tahu ada apa lanjutan kedua gitu ya, proyek kedua.
2: Tapi akan ada kan?
3: Bismillah. Ya. Kalau memang nantinya gitu mengucur lagi. Ini sebenarnya proyeknya ini dari Kementerian Kebudayaan.
2: Oh, dari Kementerian Kebudayaan.
3: Jadi alhamdulillah di tahun 2025 itu Febi dapat beasiswa LPDP. Dari Kementerian Kebudayaan. Waktu itu namanya Dana Indonesiana. Dana Indonesiana tahun 2025 mengajukanlah kami, Febi mengajukan proposalnya itu terkait dengan pelestarian makanan tradisional, resep yang hampir punah ini gitu. Awalnya tuh gak tahu bahwa ini adalah larinya itu nanti akan ke gastronomi gitu awalnya. Tapi lama-lama, oh ternyata kesini nih gitu ya. Dan makin dalam makin asik gitu didalemin gitu ya. Wah, dan luar biasanya tuh punya tim yang
2: luar biasa.
3: Luar biasa.
2: Maka, pasti capek tuh. Empat bulan lebih lagi dan juga keliling ke beberapa daerah tadi kan.
3: Kita terjun langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi pokoknya terima kasih yang luar biasa buat tim ini gitu ya, tim Ngidang Betuah yang mereka tuh kerjanya tuh benar-benar dengan hati gitu ya. Mulai dari awal kita harus bolak-balik untuk survei dulu gitu ya. Survei menentukan tempat ini cocok tidak, kemudian ada enggak orangnya, maestronya ya, karena kan yang dicari itu kan dokumentasi pengetahuan karya maestro. Maestronya ini adalah orang yang memang dia benar-benar melestarikan makanan tersebut, melaksanakannya tiap hari, dia mencintai juga budaya, dan dia tahu sejarah makanan itu.
2: Oke, berarti maestro ini dari masing-masing daerah ini tadi mewakili ya?
3: Iya, ada empat,
2: empat ada
3: maestro gitu. Okay. Dari Rejang Lebong itu ada Bapak Pak Safri, beliau adalah bagian dari badan hukum adat di Rejang Lebong. Kemudian di Dayeukawur itu ada Ibu Yena, dia kebetulan apa ya, generasi kedua atau ketiga kayak gitu ya. Dia kalau di setiap daerah di Bengkulu tuh ada yang tukang masak lah bahasanya. Katanya kalau misalnya Bimba Gendang atau apa gitu kan ada tukang masak. Nah, dia ini dari keturunan neneknya, ibunya dia kayak gitu. Nah, keturunan ketiga tukang masak lah bahasanya gitu di Kawur. Sama di Bengkulu Selatan juga itu keturunan kedua.
2: Keturunan kedua.
3: Terus yang di Bengkulu sama keturunan kedua juga. Jadi yang paling muda yang di Kawur memang. Nah, itu jadi mereka ini orang-orang yang berkecimpung di dunia masak itu sudah bertahun-tahun, dan mereka tuh benar-benar memegang resep nenek kami ya. Resep dari leluhur kami tuh cak ini. Terus dia juga kayak ada rahasia-rahasianya. Kalau masak ini misalnya kan salah satu masakan itu ada yang begar hiu. Begar hiu tuh hiu kan. Ini makanan asli Bengkulu. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia belum pernah makan hiu ke Bengkulu. Mas Bagas sudah makan hiu?
2: No.
3: Jadi di Bengkulu tuh emang ekstrim makanannya ya.
2: Hiu ya.
3: Hiu yang dimakan. Tapi hiunya ada hiu khusus ya, hiu punai namanya. Jadi gak bisa sembarangan. Tapi itu banyak kok di Bengkulu. Kita bisa ke pasar. Ada di film dokumenternya itu diceritakan.
2: Oke.
3: Jadi kita pergi ke pasar. Namanya Pasar Pulau Bai.
2: Perjalanan. Ya. Sampai menjadi ini ya, buku dan juga film dokumenter tadi.
3: Benar. Jadi kita memang benar-benar turun. Yang seru ngambil rebung misalnya. Itu sebenarnya rencananya kan kita mau naik ke gunungnya kan. Tapi walau-walau hujan. Akhirnya rebungnya diambil sama bapaknya aja. Kita liatin dari jauh. Karena kalau ini katanya resiko. Apalagi kan bawa peralatan kamera kan.
2: Takut bahaya lah ya.
3: Iya, dan agak ini juga sih. Tapi seru sih hujan-hujan kayak gitu. Kita benar-benar masuk ke ranah itu gitu. Terus ada yang salah satu dari Rejang itu namanya Sambal Tepe. Itu sambal yang ditempelkan di bambu. Masaknya bukan di dalam bambu ya, tapi di luar bambu.
2: Di luar bambu ditempelkan kayak gitu.
3: Iya.
2: Jadi kayak lem malah.
3: Betul.
2: Tapi sambel.
3: Tapi sambel, dan itu benar-benar bikin kita takjub sih awalnya.
2: Okay.
3: Nah, itu cerita dari Pak Maestro dari daerah Tanah Rejang, bahwa dari zaman dahulu kala katanya di tahun 14 Masehi kayak gitu-gitu cerita. Makanan itu sudah ada kayak gitu. Jadi zaman dahulu itu gak mungkin bumbunya selengkap sekarang kayak gitu. Tapi kok bisa enak ya. Mereka tuh masaknya kayak cuman pakai bawang merah misalnya sama cabai aja. Cabainya cabai hutan. Ya seperti itu.
2: Berarti cuma bumbu-bumbu dasar aja ya kalau orang dulu.
3: Benar, tidak yang kalau sekarang kan macam-macam lah ya segala. Tapi ada beberapa yang kayaknya gak pernah tinggal bumbunya, yang namanya bumbu dasar. Benar kata Pak Donga Kemal, bumbu dasar seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe, itu kayaknya gak akan mungkin tinggal. Selebihnya mungkin ada modifikasi lah, tambah-tambahan yang lain-lain. Terus ada daun-daun yang ada di Bengkulu, gak tau kalau di daerah lain ya. Ada misalnya penggunaan daun mangkok. Terus ada penggunaan kemingai. Kemingai itu ternyata kemiri. Kemiri itu pengganti minyak di zaman dahulu kala. Belum ada minyak goreng, belum ada minyak sawit ya.
2: Minyak kelapa pun?
3: Belum ada waktu itu. Minyak kelapa itu kayaknya generasi selanjutnya,
2: generasi
3: karena
2: selanjutnya
3: kan dibuat
2: ya
3: dulu kan. Sebelumnya itu ternyata menggunakan kemiri. Kemiri itu bisa jadi minyak. Bener ya, kan minyak kepala ya?
2: Iya,
3: ya
2: ada
3: kan?
2: Tuh.
3: Untuk
2: kalau
3: rambut
2: sekarang
3: ya,
2: produk-produk udah ada tuh.
3: Nah, ternyata itu dulu untuk masak.
2: Wow. Kita ternyata banyak manfaatnya.
3: Kita nggak kepikiran kan, masa sih masak pakai kemiri gitu ya. Ternyata bisa memang masak itu pakai minyak kemiri. Dan itu rasanya enak. Bayangin ya. Jadi
2: bayangin minyak ini ada di kepala. Jadi minyak untuk masak.
3: Jadi masak. Jadi kalau Sobat TP ini salah satu yang paling menarik bagi kita ya. Bahkan fotografer sama videografer saya itu, Mas Andika Nugraha itu, terngiang-ngiang lah dia sama sambal ini. Sambal ini tuh cuman campuran dari kemiri, bawang merah, sama cabai. Itu diulek sampai halus. terus dikasih telur, telur kuning, kuning telur sama telur putih itu diaduk. Ini mau terima telepon dulu?
2: Oh, iya.
3: Belum ya?
2: Gimana ini, Bu? Udah ada masuk?
1: Kita break dulu, Mas.
2: Break dulu.
1: Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, nanti kita terima lagi telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Bengkulu boleh diinfokan berapa nomor teleponnya?
2: Untuk Bengkulu di nomor teleponnya ada di 0736-7321-994.
1: Boleh diulang lagi?
2: Oke, ada di 0736-7321-994. Atau kalau mau WhatsApp atau WA, itu cuma kami terima chat ya. Bisa hubungi di 0811-7816-544.
1: Baik, untuk Jakarta di 021-35-04510. Nanti kita balik lagi yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp. Kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu salammu. Sampo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po. Aye masih bersama dengan RRI Bengkulu bersama Donga Kamal di sana ya. Halo Donga Kamal.
2: Halo.
1: Iya. Oke dah kalau gitu langsung aja yang sudah berdering-dering dari tadi udah enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
2: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo, selamat siang.
3: Tadi enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
2: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo. Halo, selamat siang.
4: Halo.
1: Ya, ini. Halo. Nama suaranya bolak-balik gitu.
2: Siang. Selamat siang.
4: Kakak apa abang ini siaran?
2: Abang.
4: Manggil apa nih? Donga kah? Manggil Donga ya?
2: Iya, kalau di Bengkulu Donga nih.
4: Donga dengan Ciguria nih.
2: Ciguria ya.
4: Ciguria Bang Donga, habis di WA enggak bisa. Programnya Bang Donga Kabah.
2: Iya, Bang Donga, Donga aja nih Cik.
4: Oh, manggil Donga aja ya, enggak pakai namanya aja. Orang tahu ya, gitu, hampir mirip juga mas panggilannya.
2: Apa kabar nih Cik? Apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah sehat ya.
4: Sudah di program kah ini?
2: Sudah on air ini ya. Yeah.
4: Oh, ya selamat siang juga Pak Krista Abraham.
5: Lupa deh habis.
1: Iya. Selamat siang Cigu.
2: Iya. Kedengaran enggak? Suara Pak ya. Enggak kedengaran nih.
1: Oh gitu ya.
4: Assalamualaikum. Ini cantik banget ini Febri Pratista Sar. Aduh, salam kenal ya.
1: Waalaikumsalam Cigu.
4: Cantiknya. Manggil apa nih? Manggil kakak kah? Manggil
1: kakak boleh,
4: kakaknya boleh. Satu kali ini bisa gabung di Perempat Bengkulu dengan temanya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Begitu ya? Memang kalau kita bicarakan tema ini nggak ada cukup banyak waktunya ya. Habis waktunya ya mau habis singkat ini kan. Nah, ini memang melestarikan budaya Bengkulu ini kan melalui gastronomi ini dapat dilakukan dengan merawat resep tradisional ya, betul ya? Mengenalkan filosofinya di balik hidangannya serta menjadikannya daya tarik wisata kuliner. Wow.
1: Betul.
4: Apalagi contoh kuliner khasnya itu pendak. Pendap ini makanan yang berbahan dasar ikan ya. Oh, enak sekali kalau orang-orang dari sana tuh suka ikan ya, sama orang Sumatera. Yang dicampur kelapa parut ya, benar ya, dan bumbunya rempah, lalu dibungkus daun. Apakah selain daun talas apa bisa dengan daun-daun lain itu? Nah, itu satu ya. Nah, duanya itu yang seperti baitat. Baitat itu nama kue tat ya kalau nggak salah. Yeah. Nah, ini sekali apalagi dengan selena solo. Nah, yang pertiganya bagar hiu. Apa itu bagar hiu? Oh. Itu saja tiga pertanyaan. Jadi saya berpantun dulu. Berpantunnya ini kalau dengan dialek ya Bengkulu ya kan harus terhibur dengan pantun. Yeah. Namanya pantunnya ini kuliner Bengkulu begini. Pantun yang pertama tentang pendap. Jalan-jalan ke Pantai Panjang meli pendap bungkus daun talas. Budaya kita jangan dibuang. Rasa kuliner tetaplah jelas.
2: Asik.
4: Ya. Terima kasih banyak ya buat kakak benar sumbernya juga buat Donga ya. Konopa
1: Bram.
4: Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah bisa terdengar suara saya, Donga?
2: Sudah, tapi agak kecil nih, Po.
1: Oh, kenapa itu dari sananya? Tadi malah baik-baik saja. Karena teleponnya feedback ya, di utak-atik tadi ya.
2: Iya, tadi sempat ada feedback sih waktu.
1: Iya. Sekarang tapi masih bisa terdengar ya.
2: Masih bisa terdengar.
1: Oke deh. Agak kecil ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita nyambung dah ngobrolnya daripada nggak nyambung. Inga Febi, kita terima satu penelpon lagi dulu untuk Jakarta biar adil ya.
2: Boleh.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Wah, diputus. Baik, dicoba lagi ya. Kita masih kasih kesempatan buat yang ingin ngobrol bersama RRI Jakarta dan juga RRI Bengkulu ya. Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
7: Suara Budaya Jakarta ya.
1: Iya benar. Dengan siapa di mana?
7: Ini dari Kalideres, Pak Blam-Blam.
1: Pak Haji Ansor.
7: Iya.
1: Oke, Pak Haji langsung ke pertanyaannya.
7: Di Bengkulu panggilannya apa?
1: Ada Donga sama Inga.
2: Kalau untuk cowok
7: Donga sama Inga.
1: Iya.
7: Oh, ya kalau Donga laki-laki, Inga perempuan.
1: Iya, benar.
7: Ini masalah khas kuliner khas Bengkulu gitu ya. Iya, penopa kalau di Betawi kan ya emang makanan kita penopa ya padanya ya.
1: Makanan Pak Haji kali, makanan saya mah bukan. Makanan Pak Haji kali mah. Makanan saya rendang.
7: Iya. Rendang.
1: Iya, kalau Pak Haji semur cengkol kan.
7: Oh iya.
1: Benar.
7: Beda bumbu aja kok penopa.
1: Iya.
7: Bahannya sama
1: ya. Iya benar.
7: Itu dia makanya itu kalau kuliner khas daerah itu ya jangan dibuang dari aslinya, maksudnya bumbunya itu rempahnya.
1: Oh.
7: Itu penopa ya. Iya. Kalau Bengkulu memang saya punya menantu juga orang Bengkulu penopa ya.
1: Banyak ya menantu Pak Haji ya. Orang Padang juga, orang Bengkulu juga.
7: Bengkulu,
1: dari Sabang sampai Merauke ya.
7: Iya, ini bahkan yang di Bengkulu ini sekarang dekat saya ini.
1: Oh gitu. Oh. Iya. Baik.
7: Anaknya udah 4, anak cucu saya udah 4 penopa, udah 30 tahun yang pertama tuh dari Bengkulu tuh cucu.
1: Oke, masya Allah. Iya. Oke deh. Jadi pertanyaan Pak Haji apa nih?
7: Ya itu tadi kan yang aneh-aneh aja ya. Kok ada ikan hiu gitu ya?
1: Oh, makanan ikan hiu.
7: Iya, masakan ikan hiu tadi saya dengar itu ya. Kan itu ya. Ikan hiu asli yang dipanggil hiu itu apa emang sebutan gitu loh.
1: Memang ikan hiunya atau hanya sekedar ini aja nama doang gitu ya Pak Haji ya.
7: Nah, gitu itu dia gitu ya. Kan kalau hiu aslinya kan emang dilindungi ya.
1: Iya, iya.
7: Iya, kalau yang untuk dimakan mungkin ada gitu kan itu. Yang saya tanya itu asli hiu atau kah cuma sebutan?
1: Ya, oke. Okay.
7: Cara masaknya itu ya bagaimana, saya juga pengen nyicipin kalau ada tolong kirimin pakai golput gitu.
1: Keburu basi Pak Haji. Oke deh Pak Haji, makasih ya.
7: Iya, itu yo. Ada sih ya. Penopa.
1: Yo.
7: Inga sama apa tadi?
1: Sama Donga.
7: Inga sama Donga.
1: Iya.
7: Terima kasih Inga Donga.
1: Iya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan Pak Haji Ansor tadi, makanan hiu itu apakah hanya sekedar sebutan saja atau memang dari ikan hiu? Silakan Inga Febi.
8: Pak Haji seru banget ya ngobrol sama Pak Haji Kamal. Ponova juga makasih. Tadi beberapa pertanyaannya mungkin kita jawab dulu dari Cikgu tadi.
2: Iya. Ya.
8: Cikgu, masya Allah Cikgu semangatnya luar biasa.
2: Nular sampai kesini.
8: Iya, tadi yang pertama katanya pendah. Benar sekali. Dia sudah ini ya. Aku nggak tahu apa dia sudah makan apa belum.
2: Iya, tapi dia kayak paham gitu ya.
8: Atau ngelihat kan sekarang kan udah mudah sekali ya bisa search di ini apa di media online. Nah, tapi memang pendap itu adalah makanan khas dari Bengkulu Selatan, Cikgu. Pendap ini aslinya itu sebenarnya dari bahasa Selatan itu sendiri, pendap artinya dipendamkan atau dipendapkan selama 2 malam. Apa yang dipermentasi kalau bahasa zaman sekarang itu adalah ikannya. Nah, mungkin banyak kita temukan di daerah-daerah lain atau di kayak Bengkulu tuh yang masak itu ada beberapa, tapi yang paling banyak itu adalah dari Bengkulu Selatan. Nah, itu ikannya khas. Kenapa? Karena dia ikannya karena sudah dipermentasi ini tadi, sudah dipendam selama 2 malam, ikannya itu tidak ada tulangnya lagi. Hmm. Jadi kayak kayak dendeng kalau sekarang.
2: Ya walaupun ada tulang cuman udah lembut,
8: lembut ya. Lembut sekali. Nah, dan dia kalau yang asli dia bukan menggunakan ikan, misalnya ikan di dalam kaleng, enggak. Dia tuh pasti ikan asli yang dipendamkan. Hmm. Karena itulah penyebutan dari pendam itu sendiri. Hmm. Kemudian
2: bisa tadi pertanyaan Cik Igu nih, pendam nih apakah cuma dari
8: daun talas. Iya. Dia memang harus dibungkus daun talas. Hmm. Jadi daun keladi bahasanya seperti itu. Dan itu ada lagi daunnya tuh khusus sih. Hmm. Karena kalau misalnya orangnya salah mengambil daunnya,
2: yeah,
8: kemudian tidak bisa memasaknya, dia akan gatal. Hmm. Ya, jadi lidahnya tuh gatal.
2: Iya, benar.
8: Bisa 2 hari 2 malam gatal.
2: Memang harus orang yang spesial nah, dimasak betul untuk makanan yang spesial juga.
8: Kalau rahasianya kan nanya juga ya kan kemarin sama maestronya penasaran. Ini biar gak gatal gimana? Jadi memang proses pengelolaannya itu agak lama. Hmm. Dan itu memang ada semalaman ya, bisa sampai 12 jam untuk merebusnya saja. Kemudian ada sekitar 2 jam itu didiamkan di dalam panci besarnya itu, ditutup itu. Nah jadi Cikgu, kalau Cikgu penasaran, Cikgu boleh buka. Jadi saya tuh membuat e-booknya atau buku digitalnya. Ini sebenarnya belum launching ya, tapi sudah bisa dibuka. Launchingnya nanti insya Allah kalau nggak ada halangan tuh di bulan Oktober secara resmi. Jadi ada buku digitalnya dan ada film dokumenternya.
2: Oke.
8: Okay. Di dalam web, nama webnya itu ngidangbetuah.com. Mudah kok. Ngidang, ngidang itu tulisannya NGIDANG. Betuah, no spasi ya, BETUAH titik com. Nah okay, itu langsung akan muncul, jelajah resep, muncullah resepnya, kemudian cara memasaknya, bahan-bahannya
2: lengkap di sana ya,
8: lengkap.
2: Oke. Okay.
8: Sama ada film dokumenternya di bagian paling bawah, supaya nanti kalau misalnya emang itu cara masaknya gimana, nah itu nanti ada

0: campuran pelembut, wah apa segala macam. Nah kalau itu enggak, masih murni, masih asli resepnya,
1: bahan-bahannya asli, alami,
0: alami betul. Dan dia tuh nggak terlalu banyak, zaman kue zaman dulu emang nggak terlalu banyak bahan ya. Terus di ada selain nanasnya, nanti dia lebar. Kalau anaknya dia kecil-kecil, bentuknya kayak bentuk daun. Itu
1: ini kok ada telepon lagi masuk, gimana nih?
2: Oke, kita masih ada waktu, barangkali kita coba untuk satu penelpon dulu dari Bengkulu, silakan.
1: Penelpon ya, oke. Ini saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang, dengan siapa? Halo?
0: Enggak ada suaranya.
1: Enggak ada suaranya ya?
2: Malah enggak ada suaranya ya.
1: Udah mati.
0: Terputus, Mpok.
1: Terputus.
2: Oke.
1: Okay. Kurang lebih baik tadi kayak gitu ya. Ya, maybe ya.
0: Satu lagi Bagaryu tadi. Nah, ini menjawab.
1: Masuk lagi nih telepon.
0: Ayo, udah kita jawab dulu telepon.
1: Oke, coba diangkat dulu ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Nah, waalaikumsalam. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ini?
3: Dengan Ica nih, Mas Bagas ya.
1: Ini Kamal, dong. Kamal.
3: Oh, sama.
1: Iya.
3: Halo, Mpok Nova yang cantik yang belam-belam.
2: Halo, Ica.
3: Mpok Nova di sini nggak ada, kosong sore ini melompong.
2: Suara siapa? Suara Mpok Nova nggak ada di sana.
1: Iya.
3: Mau nanya dong, sama.
1: Mau nanya apa tuh?
3: Iya, nggak ada suara Mpok Nova. Kalau di telepon, kalau di FM-nya ada sih.
2: Oke, okay, ya udah nggak apa-apa.
3: Nanya dong sama. Kak Febi ya?
1: Iya, Kak Febi.
3: Kak Febi, aku jadi ingat ya, di situ perempat FM namanya juga Kak Febi, sama.
2: Iya, emang yang itu ya.
3: Iya, makanya aku bilang, ini kok sama. Mau nanyain ini, kan tadi aku udah buka-buka Google nih. Ada tuh makanan itu kan kayak kue lap, lepek diniti, kue
2: rempuk
3: diniti, bolu kojo itu, yang mana sih? Sel kojo itu kalau di sini tuh, apakah itu bolu kojo itu yang ceking gitu? Soalnya kalau di sini kojo itu
2: kecil.
3: Namanya kojo itu ceking. Ih, kojo sekali, Ica.
2: Oh, bahasa daerah sana kojo.
3: Iya, kojo itu kecil. Nah, apakah kue-kue itu yang ini masih ada gitu di Bengkulu, terus anak-anaknya masih pada makan nggak gitu? Anak-anak sekarang gitu kan.
2: Baik. Yo. Ya, Ica. Yo.
3: Bang Kamal juga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke nih Kak Febi, tadi masih ada pertanyaan tentang Bagaryu dan kemudian yang baru aja dari
2: Juada ya, kue ya.
1: Dari Keisha.
2: Ini sekalian tadi kita jawab
0: sekalian kita borong sekalian Kak Febi penutupan.
1: Oh, okay. Ya karena udah di penghujung acara.
2: Iya, sekali waktu ya. Jadi Bagaryu tadi double ya, sekalian jawab dari Pak Haji juga tadi. Memang kalau bicara Bagaryu, Pak Haji, ini Bagaryu asli, Pak Haji. Memang kita tahu juga bahwa ikan hiu itu kan dilindungi. Cuma kalau di zaman dahulu kala, ini memang salah satu makanan asli para nelayan Bengkulu. Kemudian diolahlah makanan ini, dan sampai sekarang itu masih ada. Nah, cuman konteksnya ini bukan komersial gitu ya. Ini memang cuman untuk makanan harian. Dan insya Allah hiunya juga ada khusus, namanya hiu punai kalau nggak salah. Terus juga itu ada khasnya, itu dia tidak pakai santan, dia menggunakan kelapa goreng. Pokoknya Pak Haji harus cicip ya, kan punya menantu tuh orang Bengkulu, suruh buat
0: suruh tangkap hiunya langsung sendiri gitu ya.
2: Ada resepnya, jadi dibuka aja ya nanti buku digital yang sudah Febi buat, sama ada film dokumenternya juga di dalamnya. Nanti boleh dicoba aja di rumah kayak gitu. Kalau Juada, Ica, benar tadi ada kue lepek binti ya namanya ya.
1: Lepek binti sama bolu koja.
2: Bolu koja, bukan kojo, koja.
1: Iya, bukan kojo atau apa tadi kata Ica tadi.
2: Bolu koja. Kalau lepek binti sampai sekarang masih ada. Kamal masih makan ya?
1: Iya. Masih jadi banyak kok. Di Bengkulu masih mudah ditemukan lah.
2: Betul. Dia tuh sebenarnya kayak lepek itu kan sesuatu yang dibungkus sama daun pisang ya. Mirip-mirip sama sih rata-rata makanan yang zaman dahulu kala tuh rata-rata dibungkus sama daun pisang, dan itu isinya tuh ada kelapa. Ada kelapa, kelapanya tuh kelapa muda, tepung gitu, kalau nggak salah tepung beras ya, kalau nggak salah lepek binti itu apa, tepung ketan ya, antara dua itu.

0: satu tepung ketan deh kalau nggak salah ya, lepe binti, kemudian di dalamnya ada kelapa muda, ada yang gula merah, ada yang gula putih. Mm-hmm. Suka yang merah atau yang putih?
1: Saya lebih suka gula merah sih.
0: Yang merah ya.
1: Tim gula merah.
0: Karena dia ada dua tuh, yang yeah, lepe binti, ada yang rasa gula merah, ada yang rasa gula putih. Mm. Enak semua. Terus dia tuh waktu dimasaknya tuh ada kayak santannya gitu ya, di apa, kukus dengan santan kayak gitu. Jadi wah, rasanya tuh enak lah gitu, ada asin-asin gurihnya, tapi manisnya itu dari gula merah, intinya itu ya kelapa muda di tengah, itu ada rasa manis dari gula merah atau gula putih.
1: Okay.
0: Sementara kalau kue kojo ini bolu koja atau bola, ya ada juga yang mungkin kojo kali ya penyebutan,
1: ya?
0: Tapi
1: okay,
0: kalau di Bengkulu lebih ke koja, dia itu dari apa, pandan, daun pandan. Yeah. Jadi dia tuh kayak bolu. Kalau sekarang kan banyak ya kita nemu bolu, tapi bolunya itu agak bantet gitu loh.
1: Tidak, teksturnya beda.
0: Dia bukan yang
1: agak spons. Kenyal juga kan?
0: Dia kenyal, dia nggak spons ya. Bukan bolu kalau zaman sekarang kayak brownies gitu kan apa, lembut gitu. Nah dia tuh enggak, dia tuh kenyal. Kenyal, dan dia ada campuran daun pandan atau suji. Daun suji kalau zaman dulu tuh dia menggunakan, tidak boleh yang apa, berbahan kimia ya. Mm-hmm. Jadi yang asli daun suji atau daun pandan tuh diperos gitu untuk mengambil warna hijaunya. Nah itu masih bisa ditemukan, dan mungkin kalau mau buat boleh, rasanya enak. Dan biasanya ada acara-acara adat, rata-rata ada gitu ya. Yeah. Acara ritual tuh masih banyak. Gitu Mas gitu. Kamal.
1: Baik. Oke, tadi pertanyaan udah dijawab semua.
2: Sudah ya. Satu menit untuk penutup. Dah, silakan Kak Baby.
1: Okay.
2: Ya.
1: Dari
0: okay, ya, yang pasti saya berharap ya, dengan sebenarnya memang ini bukan perjuangan mudah gitu, untuk bisa mengajak anak muda bisa mencintai makanan kita gitu ya, makanan tradisional. Walaupun sekarang tuh sudah banyak sekali makanan western, apalagi sekarang makanan Korea, makanan luar yang barat yang sangat menggoda jiwa, tapi ternyata makanan-makanan Indonesia itu juga salah satu makanan yang enak, harus kalian coba. Dan minimal satu kali seumur hidup kalian mencicipi semua kuliner yang ada di Indonesia, itu enak sekali. Nah kalau untuk yang penasaran sama buku digital yang Feby sudah buat sama film dokumenternya dalam satu web, silakan buka aja webnya itu di ngidangbetuah.com. Insya Allah bisa menghibur, bisa bermanfaat juga. Nanti kalau ada yang penasaran dengan versi cetak, insya Allah doakan ya, nanti bisa
1: segera
0: versi cetaknya juga. Terima kasih Mpok Nova.
2: Terima kasih juga. Sama-sama Inga Feby. Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Terima kasih Donga Kamal.
1: Ya, Pak.
2: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Bengkulu ya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Bengkulu menghadirkan narasumber kita Feby Prapitasari ya, dengan obrolannya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani dan juga Suci ya. Kita

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Mina Muari, Polwan Polresta Bandar Lampung menjalani pemeriksaan penegakan ketertiban dan disiplin atau gang tip Plin menjelang hari jadi polisi wanita atau Polwan Republik Indonesia ke-78. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan personel tetap disiplin dan profesional dalam menjalankan tugas. Gaktip Plin itu diadakan menjadi bagian dari pembinaan internal dalam menyambut hari ulang tahun Polwan ke-78. Dalam kegiatan tersebut, personel Polwan diperiksa terkait sikap tampang, kerapian, penggunaan seragam, kelengkapan identitas, atribut dinas, serta kedisiplinan lainnya. Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya memastikan personel Polwan mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri. Jika ditemukan kekurangan, personel diberikan arahan untuk segera melakukan perbaikan. Kasih Humas Polresta Bandar Lampung mengatakan Gaktip Plin bukan sekedar pemeriksaan, tetapi menjadi bagian dari pembinaan untuk meningkatkan disiplin dan profesionalisme Polwan. Momentum hari ulang tahun Polwan ke-78 juga menjadi pengingat bagi seluruh Polwan untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Beranjak bit informasi saya Bahri, pemerintah Kabupaten Pamekasan Jawa Timur terus berupaya memperkuat mitigasi guna mencegah terjadinya kebakaran yang akhir-akhir ini sering terjadi di wilayah tersebut. Wakil Bupati Pamekasan mengatakan langkah itu dilakukan karena saat musim kemarau seperti saat ini sering terjadi kebakaran akibat cuaca panas. Berdasarkan hasil evaluasi BPBD dan tim pemadam kebakaran, kebakaran yang terjadi selama ini akibat kurangnya kesadaran warga mencegah terjadinya kebakaran. Seperti contoh kebakaran hutan bambu yang terjadi di Kelurahan Geladak Anyar, Pamekasan pada Selasa siang. Bencana yang terjadi di dekat perkampungan padat penduduk itu karena ada warga yang bakar sampah secara sembarangan di dekat hutan bambu. Tiupan angin kencang membuat kobaran api menjalar ke pohon bambu dan nyaris membakar rumah-rumah warga sekitar. Maka dari itu, PMK Pamekasan perlu melakukan mitigasi agar masyarakat bisa melakukan pencegahan. Demikian Wakca jam 14, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perempat FM Suara Budaya Lampung, terima kasih tetap setia nengiskon Perempat FM di 88,5 MHz ya. Jenama nak muaki jama kadu nengiskon kayak moni nutuki acara siaran budaya berjaringan ya, siaran budaya Nusantara berjaringan. Kali sinci bolo luat jama Perempat FM di 88,5 MHz, gua nengiskon kayak moni informasi ya, ngeni informasi moni di Helauni Dawahani di edisi Dawahani Sinji.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
3: Masyarakat Lampung Sebatin selalu menggunakan kain kebung atau lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya. Baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan, ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut. Bentuk ragam hias belah ketupat misalnya, menunjukkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Lampung Sebatin hingga saat ini yang masih memegang sistem kekerabatan dan juga kepunyimbangan. Masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Serius? Ketua proyek acara ini kamu?
2: Iya, kenapa emangnya?
1: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
2: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
1: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
2: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender. Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Januari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.
1: Nginyak

0: nunggu, kenyit diengok luwet. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: Haga ngilu mahapai, jamakam keunyin ni, butetah haga timulai, canang adu kebunyi.
2: Sastra Lisan Lampung Butetah. Ketika berlangsung pesta adat atau yang disebut dengan Nayuh Balat, tentunya ada pergeseran generasi atau pergeseran kepemimpinan atau kenaikan jabatan atau tahta dari Minak naik menjadi Radin, dari Radin naik menjadi Batin, dari Batin naik menjadi Raja. Dan dalam rangkaian acara pesta tersebut, salah satu rangkaian kegiatan yaitu memberikan gelar atau adat yang disebut dengan Butetah. Dalam penyampaian Butetah ini, biasanya sang Butetah terlebih dahulu membacakan salam pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan syair-syair yang sifatnya menghibur kepada yang akan diberi gelar atau adok dan menghibur seluruh pengunjung atau undangan. Lalu dilanjutkan dengan pemberian gelar atau adok dan ditutup dengan syair-syair yang sifatnya merupakan perintah agar pengikut atau bawahannya untuk memanggil panggilan sesuai dengan adok yang disandang.
1: Ajo sekaga hagat keni adok batin selibar jagat pun ramkopo pada nengis.
3: Perempat RR.

Mina Muaki, terima kasih Pak Gunung Iskon Prambar FM di 88,5 MHz ya. Dan Amalia Pak Gunung Ancai Mina Muaki di Heloni Dawahani di edisi Kani Senja Kani Kebu tanggal Kani Kebu yo tanggal 2 September 2026. Informasi Mina Muaki BNPB menyatakan sebanyak 615 warga desa ini dievakuasi oleh petugas gabungan ke lokasi pengungsian guna mengantisipasi bahaya paparan erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan bahwa evakuasi warga ini dilakukan seiring dengan peningkatan aktivitas vulkanik pasca erupsi besar yang terjadi sejak awal pekan ini. Dan berdasarkan pendataan sementara, sebanyak sekitar 211 keluarga atau 615 jiwa warga Desa Kuta Tengah telah berada di lokasi pengungsian posko penanganan darurat di Desa Sukatepu, Kecamatan Namanteran. Langkah evakuasi diprioritaskan bagi warga yang bermukim di dekat zona rawan erupsi, yang dalam hal ini selain Desa Kuta Tengah juga ada Desa Payung di Kecamatan Payung yang masuk kawasan paparan letusan Sinabung. Nah, Direktorat Pengendalian Operasi BNPB mengkonfirmasi evakuasi massal ini merespons peningkatan tingkat aktivitas Gunung Sinabung yang resmi dinaikkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, dari level 2 atau waspada ini menjadi level 3 atau siaga. Nah, gunung api tersebut Minak Muaki sebelumnya melontarkan kolom abu tebal setinggi 3.500 meter di atas puncak. Dan untuk menjaga keselamatan warga, zona bahaya kini diperluas ya. Jadi BNPB juga mengimbau kepada masyarakat dan wisatawan untuk tidak beraktivitas di seluruh desa yang telah direlokasi. Kemudian juga radius 3 km dari puncak serta radius sektoral hingga 6 km ke arah selatan timur sebagaimana rekomendasi dari Badan Geologi Kementerian ESDM.

0: Alangkah gede-gede benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini, saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
0: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Iya, minak muakin dengan jasa nyindir di Papua Janganan Kuti, maka kasa tuntas sudah tugasnya Amalia ngancai minak muakin di sepanjang dakwahan di Sinji. Terima kasih tetap setia nengiskon Pro 4 FM di 88,5 MHz. Karena uat nona karisma, saya ngancai minak muakin anjak pukul 15, togok pukul 12 waktu Indonesia Barat. Amalia kilumahapki, watakon jep cawa, Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

Mina Muari, Panitia Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia Lampung terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan rangkaian kegiatan peringatan tahun ini. Sejumlah aspek mulai dari teknis acara, koordinasi panitia hingga publikasi menjadi fokus pembahasan dalam rapat persiapan terbaru. Persiapan dilakukan untuk memastikan seluruh agenda berjalan lancar saat pelaksanaan nanti. Panitia juga terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan di setiap tahapan kegiatan. Ketua Pelaksana Hari Radio ke-81 mengatakan berbagai kebutuhan acara saat ini sudah berjalan sesuai rencana. Koordinasi antar bidang terus dilakukan agar setiap rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Panitia baru saja menyelesaikan rapat untuk memantapkan pelaksanaan Hari Radio ke-81. Rapat tersebut membahas kesiapan teknis, pembagian tugas panitia, hingga strategi publikasi kepada masyarakat. Berbagai rangkaian kegiatan telah disusun untuk menyemarakan peringatan Hari Radio tahun ini. Pelaksanaan kegiatan diharapkan mampu melibatkan masyarakat sekaligus memperkuat peran radio sebagai media informasi publik. Melalui momentum Hari Radio, RRI Lampung berharap dapat terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Berbagai kegiatan yang diselenggarakan juga menjadi sarana memperkenalkan peran radio di tengah perkembangan teknologi informasi. Beranjak mit informasi sehari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka rumah oksigen untuk membantu masyarakat yang membutuhkan terapi oksigen di tengah kabut asap akibat karhutla yang melanda sejumlah wilayah. Gubernur Kalimantan Tengah mengatakan fasilitas tersebut diantaranya dipusatkan di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya dan dilengkapi dukungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pemprov Kalimantan Tengah menyediakan rumah oksigen di sejumlah lokasi, yakni di Menara Bundaran Besar, Ruang Terbuka Hijau Bundaran Besar, serta Aula Bakti Husada lantai 2 kantor Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah. Dua lokasi di kawasan Bundaran Besar, yakni Menara Bundaran Besar Talawang dan Ruang Terbuka Hijau Bundaran Besar Palangkaraya, melayani masyarakat setiap harinya mulai pukul 8 pagi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Rumah oksigen tersebut dilengkapi oksigen konsentrator, tabung oksigen, tempat tidur pasien, serta tenaga kesehatan yang disiapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain menyediakan akses oksigen, Pemprov Kalimantan Tengah juga terus memperkuat upaya penanganan karhutla dan dampak asap melalui berbagai langkah, termasuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Keberadaan rumah oksigen diharapkan dapat menjadi fasilitas pertolongan bagi masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan dukungan oksigen ketika kualitas udara memburuk akibat kabut asap. Demikian Wakca jam 15, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ibu ada di mana-mana, jadi susah napasnya.
1: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya gak banyak debu.
0: Oh, gitu ya.
2: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi dampak polusi udara. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti memantau kualitas udara, gunakan masker, kurangi penggunaan kendaraan pribadi, bijak dalam menggunakan listrik, hindari rokok dan sumber polusi lainnya.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Bunda Mungkin Eka Gesunyi nih di Papun Jangan dan Kuti masih kembali bersama kami di kesempatan sore hari ini ya. Masih dengar rangkaian lagu-lagu dangdut kesayangan, masih ditunggu juga untuk ada yang pengen ikutan di 255112-nya dan juga di WhatsApp di 0811720985. Angkat dulu teleponnya di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan masuk orang ganteng.
1: Oh, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat aku.
1: Luar biasa. Kamu tanggal 2 kok tambah cantik sih?
0: Oh, masa gitu.
1: Apa awal September apa ya?
0: Tanggal muda aja ya. Nanti kalau udah akhir-akhir bulan kembali lagi seperti seperti biasa ya.
1: Iya, tanggal 2 ini nona karisma tambah cantik loh. Kenapa
0: iya
1: ya?
0: Iya dong, mau masuki bulan September ceria ini seluruh pegawai RRI cakep-cakep ya.
1: Barokallah.
0: Gimana waikanannya sore hari ini?
1: Woi, waikanan sekarang lagi apa ya?
0: Panas.
1: Lagi ada yang cari air, ada yang lagi berenung. Aduh. Ada yang lagi nelpon, ada yang lagi on air Pro 4, pokoknya banyak lah.
0: Ya. Oke deh, semoga hujan cepat turun ya sehingga teman-teman yang ada di sana yang lagi kesusahan cari air, debit airnya juga bertambah ketika hujan ya orang ganteng.
1: Amin,
0: ya.
1: Oke deh.
0: Apa tuh?
1: Kalau boleh puterin Kau Tercipta Bukan Untukku ya.
0: Nela.
1: Ya.
0: Charisma.
1: Soalnya
0: ada dua ini mas. Oke, dicoba dulu ya di playlist ya. Nih sore hari. Mau kirim salam nih.
1: Salamnya untuk Yogi di Lampung Timur, ada Om Edi, ada Om Ramli, ada Topan, ada Om Airin, ada Pak Jarwo, dan gak lupa juga buat siapa sih namanya? Untuk Edo di Teluk dan salam progres biasanya buat yang lagi cerah hadirnya tanggal 2 September 2026.
0: Iya dong, siap deh.
1: Tak tunggu ya cingletnya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada orang ganteng yang ada di Waikanan di belakang orang tampan. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Udah jelas.
0: Hai, ada Bang Senen di hari Rabu. Gimana Bang? Sehat kah dirimu? Alhamdulillah sehat ya. Kita dangdutan dulu ya Bang ya. Ada Bunga dan Kumbang dari Camelia Malik. Terus ada Jangan Tunggu Lama-Lama dari Cici Paramida sama Di Atas Angin dari Eri Susan. Oke boleh. Mau kirim salam gak Bang Senen?
2: Bunda Tambala, Bunda buat jaga bayar, semoga sehat,
0: Mamah
2: juga ada kembar, Minan wajib sistem, Ning di kandis, Ning punya panggung, Bunda Tambala Kung Timur, Bidia Pesuara, Tendi Kecilatan, Nordin di Kuala Kriti, Sesona Jabata, Pasir Pacatani, Mamah Kuki, Dati Asin Seguluan, Rombi di Waikanan, Epa Waikanan, Timo Waikanan, Jika Waikanan, Edok, Pak Jiwe, Jaimang Waikanan. Terima kasih deh.
0: Terima kasih kembali ya Bang Senen.
2: Semoga sehat ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Senen di hari Rabu. Terima kasih ya udah ikutan Bang Senen. Dan kali ini minum lagi, kita angkat lagi teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun
0: iya pun, lemes banget kamu ya.
3: Aku bangun bobo, bangun tidur.
0: Oh gitu. Oke, apa kabar penguasa Candipuro ini?
3: Alhamdulillah sehat mbak, walaupun panas juga.
0: Iya, panas sekali di mana-mana. Tapi ya
3: aku adem di dalam rumah.
0: Oh iya dong, nggak keluar-keluar rumah kamu ya
3: juga. Ada Mbak Nona.
0: Oh, kenapa tuh ada aku?
3: Suaranya menyukakan di hati.
0: Oh. Kayak debit air ya. Oke deh, gimana nih? Ada beberapa lagu yang mau diputer di sore hari ini. Nanti tinggal dipilih ya. Ada 3 lagu juga di sore ini. Ada Bunga dan Kumbang, Camelia Malik, Jangan Tunggu Lama-Lama, Cici Paramida, sama Di Atas Angin dari Eri Susan.
2: Putar semua aja lah.
0: Boleh, mau kirim salam kah dirimu?
2: Bang Bang Reja selalu ya. Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
2: Bapak Ferry Widodo sama Ibu ya. Bang Ferry Nuryadi, sama Bang Leonardo, Bang Medirawan ya. Sama Mbak Juwita ya. Dan Bu Minasusi. Sama keluarga besar di sana, di Pasu ya. Apa ya, untuk semuanya aja lah. Yang biasa pin salamin sehat selalu pokoknya ya.
0: Siap.
2: Spesialnya buat siapa ya yang
0: siapa
2: di
0: Asus
2: selalu.
0: Oke.
2: Okay, katanya mah Alapio.
0: Oh.
2: Cinta pada Mio.
0: Ih, gitu ya.
2: Makasih
0: kembali. Iya.
2: Selamat suara belayar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih. Ada Apin yang ada di Candipuro yang katanya baru bangun tidur. Panas banget katanya di sana ya. Sama nih di sini juga panas sekali ya. Dan kembali di belakang Apin. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isinan Munir di way kanan, Bang.
0: Halo Abang Isinan Munir, sehat kah, Bang?
4: Betul, sehat walaupun cuacanya panas. Ya. Disehat-sehatkan saja, itu namanya alam gitu ya.
0: Iya, siap deh.
4: Ini Mbak siapa ini?
0: Ada Nona di sini, Bang. Kita kenapa tuh?
4: Iya, ini Mbak siapa? Mbak Nona apa siapa ini?
0: Ada Nona di sini.
4: Oh iya, iya, iya.
0: Gimana nih di sore hari ini kita dangdutan dulu ya, Bang. Kita punya lagu yang mau diputar di sore hari ini, nanti tinggal dipilih. Ada 3 lagu yang mau diputar yang udah di playlist juga ya. Ada Bunga dan Kumbang dari Camelia Malik, Jangan Tunggu Lama-Lama dari Cici Paramida, sama Di Atas Angin dari Eri Susan, Bang.
4: Ini mau usul Mbak kalau bisa ya, request lagunya ini apa, untuk apa lagi, kalau nggak salah Mansur itu ya.
0: Oke, siap, dicari ya, dulu ya.
4: Ya, ya itu ya, salam-salamnya Mbak ya. Salam-salamnya untuk yang ada di Bandar Lampung ya. Bang Apin, kemudian Bang Ido, kemudian Kang Suwa yang ada di Lampung Timur. Kemudian dan sebuah di Lampung Tengah, kemudian yang di Lampung Timur, Bunda Samba ya, semoga sehat selalu, salam dari Kabupaten Kanan ya. Mudah-mudahan kami penggemar-penggemar dari Kabupaten Kanan ya tidak bosan-bosannya, baik itu penyiar ataupun teman-teman yang ada di perempat Bandar Lampung ya, kami telah bergabung sejak 2026 ya. Nah, kemudian yang ada di Kabupaten Kanan demikian juga, semoga sehat selalu. Tadi itu kan Mbak ini apa itu Bang Darman telepon saya ya, katanya ya di ini apa di Perempat Bandar Lampung, katanya nanti saya bilang ada acara, nanti saya bilang kebenaran juga dia sedang telepon itu eng, kata kereta lewat ya. Ya saya bilang Mbak itu Bang Darman, kamu kan panggilan PJKA itu kalau rel kereta api dari Panjang ke
0: Palembang.
4: Pati, ke Palembang, itu ada sejarah itu. Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno itu dari Panjang ke Palembang itu kan mau meresmikan apa itu jembatan Ampera itu kan. Itu kan beliau ganteng pada waktu itu kan, pakai kepiting hitam, kacamata hitam, kemudian setelannya putih, tanda jasa di adadanya gitu kan. Gagah itu beliau itu waktu itu. Alhamdulillah sekarang ini kan masih itu kan jabatan amanat penderitaan rakyat itu kan, singkatan dari Ampara itu ya. Kemudian salam-salamnya juga untuk yang ada di apa itu yang ada di Oku Selatan, Oku Timur ya. Ya semuanya yang ada di sana ya. Bang Nelson ya, semoga sehat selalu. Kemudian untuk yang di Waikanan 15 kecamatan itu semoga sehat selalu ya, bersama-sama kita join acaranya ya di Perempat Bandar Lampung. Jadi untuk mbaknya Saya ucapkan terima kasih ya, semoga sehat selalu. Amin. Salam untuk keluarga di rumah. Amin. Lagunya ditunggu.
0: Siap.
4: Terima kasih Perempat Bandar Lampung, Budaya Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum Tabi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih. Ada Bang Isin dan Munir yang ada di Waikanan yang udah ikutan di sore hari ini. Kita angkat lagi teleponnya di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Silakan masuk. Ada siapa sih?
5: Udah lupa ya.
0: Kalau sering nebak-nebak kita takut deh ya.
5: Mau tebak-tebak takut salah ya.
0: Benar. Gimana ini, kabarnya Bang?
5: Ini dengan Nona ya.
0: Benar, sehat. Iya, gimana Sultan?
5: Oh, udah paham.
0: Udah paham dong, Sultan Sebuai.
5: Ya, nah.
0: Oh enggak dong, selalu di hati suaranya ya.
5: Oh iya, ada ciri khasnya ya.
0: Ada dong, pantunnya itu yang ditunggu ya. Gimana sehat?
5: Sehat, badan pikiran yang gak sehat ini Nona.
0: Jangan banyak pikiran dong ya. Mending dangdutan aja sore hari ini. Kita punya lagu yang mau diputar, nanti tinggal dipilih. Ada Bunga dan Kumbang dari Camelia Malik. Terus ada Jangan Tunggu Lama-Lama dari Cici Paramida. Sama satu lagi deh ya, ada Di Atas Angin dari Eri Susan.
5: Oh, nomor 2 itu apa?
0: Nomor 2 tadi ada Jangan Tunggu Lama-Lama.
5: Iya, ini udah nunggu lama-lama ini.
0: Nunggu hujan.
5: Satu tahun setengah menduda ini. Udah lama bener.
0: Oke, siap deh. Mau kirim salam gak nih Sultan?
5: Ya, mau salam dulu apa mau pantun dulu ini?
0: Ah, mana aja deh. Siap.
5: Tapi pantunnya bahasa Lampung nih.
0: Ih, gak apa-apa. Kan? Tahu dong.
5: Oh iya. Tapi numpang bertanya.
0: Ya pun. Ya
5: maafkan saya siaran. Hati kabarmu di janana. Sehat mikuda badan.
0: Ya pun.
5: Lamun bagi sikam nak kak goji gawah wasan. Tentang sebuah gunung ayah. Kecamatan Pubian, Lampung Tengah.
0: Iya pun.
5: Selipan di pubalahan bagi. Sesekam saya di janana. Sehat ni kuda badan dek unyinam sekeluarga.
0: Ya pun, luar biasa. Siap deh, mantap ya. Gimana mau kirim salam? Alhamdulillah sehat. Munyayan kita di sini.
5: Amin. Yang penting sehat.
0: Bener, itu rezeki juga itu ya.
5: Walaupun banyak duit, kalau benar nggak sehat habis berobat.
0: Nah, bener ya. Yang penting sehat sama happy, seneng gitu ya, sama gembira.
5: Lebih dari duit loh sehat.
0: Oh iya dong ya. Mau kirim salam nggak nih?
5: Oh iya, salam dulu dong.
0: Boleh.
5: Siapa yang baru masuk tadi?
0: Tadi ada Abang Isinan Munir.
5: Munir?
0: Iya, di Waikanan.
5: Oh, Bang Munir. Terima kasih Bang Munir atas senggolannya tadi ya. Salam-salam buat Bang Topan di Kota Karang. Kemudian Edo di Seluk ya. Kemudian Bang Darawi, Bang Riko di Pesawaran, kemudian Bang Effendi di Oku Selatan, kemudian Bang Irin, ya, kemudian Bang Usup Suak, Usup Kupang Jernih, ya, kemudian pokok semua abang lah ya, banyak bener abang-abangnya ya.
0: Siap.
5: Oh ya, bundanya untuk bundanya Bunda Samba juga Lampung Timur ya, kemudian Bunda Ros ya, Bunda Timnya juga, Bunda Elia ya, Bunda Nai, pokok semua bunda lah ya.
0: Semua bunda-bunda.
5: Tanpa terkecuali.
0: Siap.
5: Kan.
0: Siap.
5: Jadi. Apa semua abang, kemudian semua bunda, kru empat ya, semua kru empat tanpa terkecuali. Kalau mau disebutin semua banyak benar ini.
0: Banyak benar.
5: Iya, orang mau masuk juga kan. untuk mengakhiri salam salam ini disusun dengan pantun juga nih.
0: Boleh.
5: Boleh ya. Mati balak mukayu sayang bakak dibasuh ya rindu zamaniku nana sayang lamban mujawo.
0: Oke.
5: Tahu kan artinya?
0: Tahu dong.
5: Gimana coba?
0: Kesini aja kalau jauh ya. Pindah sini rumahnya ya.
5: Ya udah gitu aja Mbak Sena ya.
0: Siap.
5: Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bunga dan kumbang dari Camelia Malik, Jangan Tunggu Lama-Lama dari Cici Paramida, sama Di Atas Angin dari Eri Susan.
1: Kumbang adalah dari apa tadi?
0: Dari ya, dari Camelia Malik. Boleh ya, ya. Mau kirim salam
1: ya, kan? Ya. Ya. Ya tadi terima kasih Sukan Sebuah ya, terima kasih sudah masuk lagi ya. Inan Munir, Senen tadi ya udah aduh masukkan ya. Iya. Sama Alvin Bolo-Bolo enggak lupa juga ya. Abang Pendi Uku Selatan enggak lupa juga. Sama Bunda Ros, Ibu Ros ya. Sama Rara, Nabila, ACB. Ya sama Kakang Kang Maman yang lupa. Yeah. Ya sama Datuk Atin juga juga ya. Mbak Jarwo, Bunda Samba, Bahrin, sama Amir ya. Sama Pak Darman, Jeka yang lupa juga, sama Romli ya, lupa juga Terimo, rekanan Epa, rekanan juga ya, lupa juga. Pokoknya sama Jomlo, Hamham, Hamadila, Bung Darson, Raja Basa ya, Bung Suswa, sama Zaini ya di Miling, moga sehat selalu. Pokoknya semuanya aja lah ya.
0: Semuanya aja, oke.
1: Okay. Ah, moga sehat selalu kita berempat ya. Jaga kesehatan Nana.
0: Siap. Mumpun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Abang Irin yang ada di Gunung Batu ya. Kali ini satu penelpon lagi ya, Minda Muwaki, sebelum nanti kita puterin lagunya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapakah di sana?
2: Oku Selatan.
0: Oke, Bang Pendi, sehatkah dirimu Bang?
2: Benar sekali.
0: Benar ya. Sehat gak Bang?
2: Lagu ini apa? Lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama aja, Cong.
0: Boleh. Mau kirim salam gak nih, Bang?
2: Kirim salamnya buat Sultan Sebuah tadi ya, di Lampung Tengah. Buat siapa? Yang di Waikanan tadi ya. Sama Abdullah juga, Rimo, Bang Ramli ya, di Waikanan ya. Terus Bandar Lampungnya buat Bang Senen ya. Terus Topan, Edo, Bang Darson. Siapa itu? Ya ini ya di Kemiling ya, sama Mbak Eni, sama Bunda Samba di Lampung Timur ya, sama Minan Wati di Serengsem ya, terus buat Nabila ya di Weluni ya, sama Wo Putri ya, sama Udonya mudah-mudahan sehat do ya, terus buat buat siapa lagi ya, buat siapa lagi lah ngedrop ini, buat semuanya aja lah.
0: Oke, buat semuanya aja.
2: Semuanya aja. Mau nanya selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ikut hadir ya. Tadi ada Abang Pendi yang ada di Oku Selatan. Nah kali ini kita jeda dulu Mina Muwaki, sebelum nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti Wakca di sore hari ini.

0: Ibu Ratna. Dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia. Iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Yang bener. Kalau kayak gitu aku juga maulah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Minamuaki dimanapun Minamuaki berada, kembali kami hadirkan Wakcha pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini kami kutip dari rri.co.id dan kali ini masih dari gelaran RRI Fest 2026 dan juga rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 dan ajang Bintang Radio dimulai pada hari ini, tepatnya di Rabu 2 September 2026. Perhelatan tahunan tersebut dihadirkan sebagai wujud bakti dan kontribusi nyata RRI dalam mendukung pembangunan serta memajukan potensi daerah di Provinsi Lampung. Kepala LPP RRI Bandar Lampung, Peri Widodo, memaparkan RRI Fest 2026 diisi dengan beragam agenda kemasyarakatan selama 3 hari berturut-turut. Hari pertama diawali dengan pembukaan resmi lomba mewarnai tingkat anak, bazar UMKM, serta pameran edukasi dan seminar UMKM. Pada hari kedua, panitia menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, aksi donor darah, serta babak penyisihan Bintang Radio Bandar Lampung. Pemenang ajang olah vokal nantinya akan dikirim mewakili daerah ke tingkat nasional di Jakarta. Dan rangkaian acara hari ketiga diisi dengan kegiatan senam bersama serta aksi bersih lingkungan di area pemancar Sukarame. Pada siang harinya, RRI Bandar Lampung mengadakan aksi kepedulian lingkungan berupa penebaran benih ikan air tawar di Kabupaten Prengseu. Kepala LPP RRI Bandar Lampung menegaskan media radio tetap memiliki ruang istimewa di hati masyarakat pada era transformasi digital saat ini. Radio dipandang tidak sekedar menyajikan suara, tapi membangun kedekatan dan koneksi kemanusiaan yang kuat. Informasi selanjutnya di sore hari ini, Satuan Lalu Lintas Polres Mesuji melaksanakan pengamanan rawan pagi di SDN 08 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan siswa sekaligus memastikan arus lalu lintas tetap lancar saat jam masuk sekolah. Petugas Satlantas ditempatkan di sekitar lingkungan sekolah sejak pagi hari. Kehadiran polisi difokuskan pada pengaturan kendaraan dan membantu siswa yang hendak menyeberang jalan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak usia sekolah. Polisi juga melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pengguna jalan yang melintas di kawasan sekolah. Demikian Minamuaki, Wakcha pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wakcha selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kasihan ya. Masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat belajar!

0: hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Rompat FM Suara Budaya Lampung.
3: Bina Mungaki masih kembali bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Angkat lagi teleponnya, gasken. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nonaria Karisma.
3: Iya benar, tumben gak nelfon pakai WhatsApp ini.
4: Iya, kanan kiri oke lah.
3: Oke, takut dikira pesulap merah lagi pasti ya.
4: Iya kak.
3: Oke, sehat gak Topan kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat, unyinnya gimana sebaliknya?
3: Alhamdulillah
4: karena...
3: sehat dong kita di sini ya, alhamdulillah.
4: Iya sekali ya.
3: Kenapa tuh?
4: Tanggal 2
3: ya? Iya, kenapa nih gak datang di RRI Fest kah tadi?
4: Enggak, nanti ini sampai tanggal berapa sih? Karena
3: sampai tanggal 4, besok ada donor darah loh.
4: Darah ya, besok nanti. Udah ke situ belum?
3: Belum kayaknya ya, karena tadi rame banget jadi gak nggak merhatiin juga ya.
4: Sama Edo lah.
3: Oke, siap ya. Pokoknya ditunggu. Jadi buat Mina Mualki juga yang pengen donor darah juga bisa ikutan ya. Oke deh, Edo lagi Topan. Kita punya lagu yang mau diputer ya di sore hari ini. Nanti tinggal dipilih. Ada Badai dari Yunita Ababil, ada Pria Idaman dari Rita Sugiarto, sama Pelangi dari Rido Roma.
4: Badai aja yang pertama, Badai.
3: Boleh, Topan dan Badai ya. Yerusalam gak nih?
4: Ya, salamnya buat Eda Saputra bersama Nenek Serati di Serami 2. Orang ganteng di Wai Kanan, Bang Abdullah. Udah masuk ya Bang Abdullah ya?
3: Udah, pertama dia.
4: Terus juga ada Bang Ramli, ada Kisinan Munir, ada juga Mang Darman, ada Litrimu juga di Wai Kanan. Ada Ibu Sri juga di Wai Kanan, Ibu Warkop di Wai Kanan, ada Bunda Ilham juga di Wai Kanan, ada Bang Irin di Gunung Batu, ada juga Bang Hamham, ada juga Kang Maman, ada juga Pak Basir, ada Bunda Samba, ada juga Mbak Eni di Kemiling, ada juga Mbak Jarwo, terus juga ada Acibi di Panjang. Ada Bang Pendi juga di Oku Selatan. Buat semuanya aja lah Kak Nona.
3: Semuanya aja, boleh.
4: Kasih waktunya Kak Nona ya.
3: Terima kasih kembali. Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Abang Tampan di Kota Karang ya. Dan kali ini buat Anda Mina Mualki masih ditunggu juga ya. Kita angkat lagi teleponnya di balik Abang Tampan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Anona.
3: Iya pun. Gimana kabarnya Mbak Jarwo?
5: Alhamdulillah kabar Mbak sehat walaupun cuacanya panas sekali Anona.
3: Iya benar, panas banget ya di sini juga ya. Di sore hari ini Mbak Jarwo kita punya lagu ya. Ada beberapa lagu nih Mbak Jarwo yang mau diputar. Ada Badai dari Yunita Ababil, terus juga ada Pria Idaman dari Rita Sugiarto, sama Pelangi dari Rido Roma.
5: Lu diganti aja nomor 2 Mbah Idaman.
3: Ih bener ya. Oke, ada salam gak nih Mbak Jarwo?
5: Tadi ada Topan Batang Tampan di Kota Karang, ada juga Pendi di Dawu Selatan, ada Samba juga, ada Eni di Kemiling, ada juga Darman di Trimo, ada juga Kisinan Monir, ada Irin, ada Ibu Ros, semuanya aja lah Nana ya.
3: Oke, siap.
5: Ya selalu ya Nana sekeluarga ya.
3: Amin, terima kasih.
5: Assalamualaikum tadi pun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih ada Mbak Jarwo di Lampung Timur. Angkat lagi teleponnya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam tadi pun.
3: Iya pun, Bang Jomblo, sehatkah dirimu Bang?
6: Alhamdulillah sehat Kak Nona.
3: Alhamdulillah sehat.
6: Dapat balik gimana Kak?
3: Alhamdulillah sehat kita di sini.
6: Amin, yang penting sehat saya.
3: Ah, amin, amin, amin.
6: Tidak mewakili kita penjenggannya ya, Kak.
3: Benar, benar, benar ya. Tangga Mus gimana?
6: Ya, cuaca kita udah kemarau, Kak.
3: Iya, tapi di sana Tangga Mus hari ini ya, karena tadi ada pelepasan balon, ada hadiah juga 250.000, ternyata nyampainya ke Tangga Mus. Ada yang beruntung tadi Tangga Mus Barat kalau nggak salah ya tadi ya. Mm-mm. Gisting katanya, Gisting atas Kabupaten Tangga Mus. Kenapa?
6: Ya nggak tahu juga Tangga Mus mana yang dapat, soalnya Tangga Mus ini lebar.
3: Iya, Gisting atas katanya Kabupaten Tangga Mus di sana ya. Ternyata balonnya nyasarnya ke Tangga Mus, terbangnya cukup jauh ya.
6: Iya, untung ada masih bisa turun, Kak.
3: Iya, rezekinya buat orang Tangga Mus kayaknya ya. Oke ya. Deh, siap. Bang Jomblo, kita punya lagu Ada Badai dari Yunita Babil, Pria Idaman dari Rita Sugiarto, sama Rido Roma dari Pelangi.
6: Dari Pelangi, Kak.
3: Boleh, pengirim salam, Kak.
6: Salam ya. Salam-salamnya buat Bang Ham-Ham.
3: Iya.
6: Ada Bang Irin, Bang Jaini. Ada Mama Rido juga monitor, ada Mama Pungki, dengan Wati, Bunda Samba, Nabila, Teng Basir, Teng Maman, Datuk Arti, Putra Jawa, Abin Bolo-Bolo, Kak Eva juga, Wai Kanan, Nemat Sore, semuanya aja, Kak.
3: Semuanya aja, oke.
6: Okay. Lagunya ikut langit.
3: Siap.
6: Nonanya, selamat tugas. Semoga sehat selalu, Kak, ya.
3: Siap.
6: Lebat-lebat buah pepaya.
3: Iya pun.
6: Pohonnya sangat tinggi.
3: Iya pun.
6: Terima kasih atas waktunya. Kapan-kapan kita sambung lagi.
3: Siap, mantap ya.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Terima kasih ada Abang Jomblo yang ada di Tangga Mus yang berikutan di sore hari ini. Angkat lagi, gasin lagi ya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
3: Ada siapa yang cantik-cantik ini?
7: Dari Eva di Waikanan, Mbak.
3: Ini dia, apa kabarnya kamu?
7: Kabarku baik.
3: Baik ya. Oke deh, kita dangdutan dulu ya, Eva ya. Ada tiga lagu yang mau diputer. Badai dari Yunita Babil, Pria Idaman dari Rita Sugiarto, sama Pelangi dari Rido Roma.
7: Aku boleh request enggak?
3: Apa tuh?
7: Sendiri saja. Dari
3: Ike ya?
7: Iya.
3: Oke, siap. Mau kirim salam buat siapa nih?
7: Salamnya untuk semua aja lah, Mbak.
3: Boleh.
7: Siap untuk Bang Harbin ya. Semoga sehat selalu. Bantuan-bantuannya terima kasih ya.
3: Terima kasih kembali.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Eva yang ada di W kanan sendirian aja dari Ike Nurjanah. Nanti coba dicariin ya sore hari ini, mudah-mudahan di playlist ya. Kali ini untuk Anda minum waki masih ditunggu di 255112. Untuk Anda juga yang lagi dengerin melalui RRI Digital, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Sudah sore, sudah malam kah di sana ya? Karena biasanya yang suka dengerin kita pakai RRI Digital tuh daerah Indonesia Tengah ke timur sana ya. Halo, assalamualaikum.
8: Assalamualaikum juga, Mbak Nona.
3: Ada siapa sih ini?
8: Dari seputaran stasiun kereta api, Mbak Nona.
3: Nah, Mang Darman. Betul. Gimana, sehatkah kamu?
8: Sehat, berkat doa, Mbak Nona.
3: Sehat ya. Tadi sempat dibahas juga sama Bang Isinan ya. Oke. Bang, kita dangdutan dulu, siap ya.
8: Siap.
3: Siap. Ada Badai dari Yunita Babil, Pria Idaman dari Rita Sugiarto, sama Pelangi dari Rido Roma.
8: Ikutan aja, Mbak.
3: Mantap. Kirim salam, Kak.
8: Salam di Produa. Pemail kanan ada Bang Isinan Munir, ada Bang Trimo, ada Epa, ada Putri Bandungnya, ada Putra Wetuba, untuk semua jajah di Pempek RRI Bandar Lampung tadi sudah diwakilin sama
3: Abang siapa tuh?
8: Apa ya? Abang ganteng itu, Abang Topan. Ganteng.
3: Oke, siap.
8: Semuanya sudah diwakilkan sama Abang Topan. Semua kru-kru semua pen-pen RRI WKA Bandar Lampung semuanya diberi kesehatan selalu.
3: Amin.
8: Buat kru-krunya juga semuanya diberi sehat-sehat aja. Amin. Buat Mbak Nonanya selalu diberi kesehatan, panjang umur, murah rezekinya, sekeluarga besar.
3: Amin.
8: Kalau pulang nanti bawa kendaraan yang hati-hati Mbak Nona ya.
3: Siap, siap Mas.
8: Mandarman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik pun.
3: Iya pun. Terima kasih ada Mang Darman di seputaran stasiun Blambangan Umpu ya, yang udah ikutan di sore hari ini ya. Jadi untuk Anda juga nih Minum Waki yang lagi dengerin melalui RRI stasiun Waikanan ya di 103,5 nya, semoga sehat-sehat semuanya ya. Ada lagi teleponnya kita angkat di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
3: Ada siapa di sana?
9: Dengan Lek Trimo di Waikanan Indonesia, Mbak Nona.
3: Wow, lengkap sekali Lek Trimo.
9: Apa kabarnya Mbak Nona?
3: Alhamdulillah sehat. Gimana Lek Trimo? Lagunya ada Badai dari Yunita Ababil, Pria Idaman Rita Sugiarto, sama Pelangi dari Rido Roma.
9: Yang pertama aja Badai aja.
3: Boleh, mau kirim
9: salam. Cuma lagu aja ini Mbak ya.
3: Benar.
9: Soalnya Pak Harman tadi selamat sore, Pak Isina sore, ada Mbak Eva dikasui, baik kanan selamat sore, ada Bang Yogi di Lampu Tengah selamat sore, di Jambe itu siapa ya Mbak ya, kalau lupa ya.
3: Di mana?
9: Yang di Jambe itu loh Mbak.
3: Ada di Jambi itu ada Abang Hamid ya, Yusuf.
9: Iya, selamat sore juga.
3: Iya.
9: Fatiman, selamat sore. Mas Yopati pada Ratu, selamat sore. Yang Edo di Teluk juga selamat sore. Ada Bang Apin bola-bola, selamat sore. Bang Senan juga selamat sore. Mas Topa selamat sore. Semuanya aja Mbak Nona.
3: Semuanya aja. Terima kasih.
9: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Le Trimo ya, yang udah ikutan di kesempatan sore hari ini. Ada lagu Minum Waki, kita rehatan dulu di sore ini ya, untuk bisa dengerin lagu-lagu yang sudah kita playlist untuk menemani Anda di sore hari ini. Untuk Anda yang lagi di jalan, hati-hati ya, meskipun capek, meskipun lelah gitu ya, tetap konsentrasi ketika berkendara. Kalau udah capek, udah kerasa udah gak sanggup untuk bisa meneruskan perjalanan, istirahat sebentar, rehatan dulu, gak apa-apa ya, cari tempat yang aman untuk bisa beristirahat sebelum melanjutkan perjalanannya. Kali ini ada lagu dari miliknya Yunita Ababil dengan Badai. Yang kemana-mana, kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita masih di acara Pro Dangdut.

0: Mina Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nengah Nyampoh. Nah, seperti apa Nengah Nyampoh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Randes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
1: Nengah Nyampoh artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh kerana sini kam harus nengahnya pun, kam nengah, kam nutup dalam secara kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, kam nengah. Nah oleh kerana sini harus dilandaskan jenuh jama pil pesengi kebersihan di wakam dan ilmu. Nah, tanpa ilmu kama dapo nengah nyapur si luas. Nah, dunia aja berkembang terus. Namun kama nengah nyapur, Lampungnya jadi terbatas di Lampung gawo. Harus menengah nyapur baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.
2: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
3: Kok gitu kalah sendawamu? Kalah sapi kau buat.
4: Jadi kau samakan aku sama sapi?
3: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
4: Ih, lebay kali, mana mungkin?
3: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
4: Oh gitu, baru tahu aku.

Minum lagi nih kan jatuh ini. Sampai di sini perjumpaan kita dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung sama kami. Selanjutnya kami akan hadir menemani kebersamaan kita sore hari ini. Masih dalam Kelauni The Bihani untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Rabu 2 September 2026.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta.

Kedemuangin Indekan Jasungi ini kembali kami hadirkan waktu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi yang kami hadirkan di sore hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Informasi pertama Minamuaki terkait dengan perbaikan Jalan Tirta Yasa. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung memastikan bagian rigid beton di Jalan Pangeran Sultan Ageng Tirta Yasa mengalami keretakan parah, akan dibongkar dan dikerjakan kembali. Langkah tersebut dilakukan setelah ditemukan dua titik kerusakan pada proyek peningkatan jalan di Kecamatan Sukabumi. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Bandar Lampung, Rayu R. Wiranegara, mengatakan bahwa kerusakan ditemukan pada segmen rigid beton yang dengan retakan yang terlihat dari bagian bawah hingga permukaan. Kondisi tersebut saat ini masih dievaluasi untuk menentukan metode perbaikan yang paling tepat. Ia mengatakan evaluasi ditargetkan selesai dalam beberapa hari agar perbaikan dapat segera dilakukan. Bagian beton dengan kerusakan parah akan dibongkar dan dikerjakan kembali untuk memastikan kualitas pekerjaan jalan. Informasi selanjutnya di sore hari ini, kali ini minum lagi Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mendorong penguatan kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat untuk mempercepat pembangunan daerah. Dorongan tersebut disampaikan saat membuka Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terapan atau SIPTEK Tera 2026 di Politeknik Negeri Lampung. Dan juga ia menilai perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan strategis membutuhkan pola pembangunan yang semakin adaptif. Potensi Lampung perlu diperkuat dengan inovasi dan mampu memberikan nilai tambah serta menjawab persoalan masyarakat secara nyata. Demikian Mina Mualki, waktunya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita akan bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?
2: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
3: Ngono ya ngono, nanging aja ngono.
2: Artinya, begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Maknanya adalah peringatan agar orang jangan berbuat yang kebablasan atau berlebihan, sehingga menimbulkan permasalahan baru atau tambahan yang tak diduga atau mengganggu orang lain.

0: hanya satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tidak mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Aku adalah seorang anak. Aku...
3: Bukanlah.
2: Seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
3: tidak suka
2: menyakitiku. Sifatnya sangat
3: jauh dari
2: emosional. Mulutnya
3: tidak pernah
2: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
3: tidak pernah
2: memukulku. Kakinya
3: tidak pernah
2: menendangku. Karena baginya, kekerasan
3: tidak akan
2: menyelesaikan masalah.
4: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan.

Minum Wangi DKJ Sujini masih kembali bersama kami di sore hari ini. Dan selamat sore untuk Anda Minum Wangi yang kali ini mungkin aja baru pulang ya dari tempat beraktivitas, lagi capek-capeknya. Dan tentunya untuk Anda Minum Wangi yang mungkin masih kejebak macet ya, karena biasanya di sore hari ini juga banyak banget ya, ataupun beberapa tempat, beberapa jalan di kota Bandar Lampung Minum Wangi yang juga menunjukkan kepadatan arus lalu lintas di sore hari ini. Dan juga untuk Anda yang pada sore hari ini juga tengah berada ya, ataupun akan menuju ke beberapa ruas jalan di kota Bandar Lampung seperti di daerah rawan macet ya Minum Wangi ya, tentunya menguras kesabaran Minum Wangi semua. Dan tentunya untuk Anda Minum Wangi yang udah beraktivitas nih dari pagi sampai dengan sore hari, tentunya pengen pulang dengan tenang gitu ya, pengen pulangnya lancar hingga sampai rumah, dan cepat sampai rumah bisa ketemu sama keluarga. Dan semoga juga lagu-lagu yang kami hadirkan di sore hari ini juga bisa memberikan suasana adem gitu, santai gitu ya Minum Wangi ya, meskipun di luar sana banyak orang yang pengen cepat-cepat pulang sehingga kadang-kadang itu menguji kesabaran orang lain di jalanan ya. Nah kali ini untuk Anda Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, di sore hari ini kami akan hadir dengan rangkaian lagu-lagu islami yang akan hadir menemani kebersamaan kita sore hari ini. Sebelum nanti kami juga akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: semua senjata tradisional Lampung. Inilah senjata yang paling sering digunakan, bahkan hingga saat ini. Candung merupakan perkakas rumah tangga yang selalu digunakan ketika berladang, bekerja di dapur, maupun untuk melindungi diri ketika tengah berada di hutan. Candung adalah sebilah golok biasa, panjangnya sekitar 30 sampai dengan 50 cm. Dengan bilat terbuat dari baja atau logam lainnya, sementara gagangnya terbuat dari kayu. Berdasarkan kegunaannya, candung dibedakan menjadi 3 jenis. Di antaranya, candung rampak alu, digunakan di dapur atau untuk keperluan sehari-hari. Candung kawik, digunakan pria untuk bekerja. Candung lancip, digunakan untuk keperluan khusus seperti menyembelih hewan atau berperang. Lampung pesisir, candung juga disebut dengan nama ladung.
1: Umbu merupakan makanan yang terbuat dari rotan yang masih muda. Saat dibuat, potongan rotan akan direbus selama beberapa saat hingga teksturnya menjadi lunak. Umbu biasanya digunakan sebagai campuran saat menumis sayur atau dihidangkan sebagai teman lalapan di Lampung. Umbu juga dapat digunakan sebagai bahan dasar oseng sayuran. Namun karena rotan sulit ditemukan, umbu biasanya disajikan saat acara adat atau acara penting lain.

0: belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culu, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter anaknya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sehingga kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata pelajaran.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungannya.

0: Minum Walk dimanapun Minum Walk berada. Selanjutnya kami akan bergabung bersama program Satu Era di Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Nama Febri Ardiansyah.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mina Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nengah Nyampoh. Nah, seperti apa Nengah Nyampoh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
1: Nengah Nyampoh artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh kerana sini kam harus Nengah Nyampoh, kam Nengah, kam nutuk dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, kam Nengah. Nah oleh kerana sini harus dilandas ke jenajah pil pesengi kebersihan jiwa kam dan ilmu. Dan tanpa ilmu kamak dapat Nengah Nyampoh si luas. Nah dunia aja berkembang terus, namun kamak Nengah Nyampoh Lampung aja jadi terbatas di Lampung gawo. Harus Nengah Nyampoh baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai, latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami, agar segera mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.
1: Pusing, ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak, kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik, tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
2: Ada apa bu, ngomel-ngomel melulu?
1: Bapak tuh, lihat nih pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu pak, ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
2: Lah emang lagi zamannya bu, barang-barang pada naik.
1: Ya emang zamannya. Yang ngerasain itu ibu pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
2: Lah bapak uang dari mana nambahnya bu?
1: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
3: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.
4: Rompat FM Suara Budaya Lampung.
5: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
6: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
5: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Dalam perkawinan adat Lampung Pepadun dan Sebatin, ada istilah nyiro atau ngikat. Acara ini biasa juga dilakukan bersamaan waktunya dengan acara lamaran. Biasanya calon pengantin pria akan memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis yang ditujunya, berupa barang perhiasan, kain jungsarat, atau barang lainnya. Hal ini sebagai simbol ikatan batin yang nantinya akan terjalin di antara dua insan tersebut. Pada acara nyiro ini juga, orang tua calon pengantin pria mengikat pinggang sang gadis dengan benang lutan atau benang yang terbuat dari kapas warna putih, merah, hitam atau tridatu sepanjang 1 meter. Hal ini dimaksudkan agar perjodohan kedua insan ini dijauhkan dari segala penghalang.

0: Eh Tom, kamu dengar nggak? Di lingkungan sebelah ada yang kena DBD.
1: Iya, aku dengar. Katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga ya. Padahal awalnya cuma demam biasa loh.
0: Makanya DBD itu nggak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
1: Betul. Apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
0: Iya, kita harus lebih peduli sama kebersihan lingkungan.
1: Ayo, gas, gas, gas.
2: Penyakit demam berdarah denggi atau DBD bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan menghindari genangan. Ayo, kita jaga lingkungan kita.

0: Dengan musim hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir, biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
3: Hah? Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

utama pertumbuhan ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh. Semuanya menjadi bagian dari ekosistem ini. Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital berjalan sangat pesat, seiring dengan meningkatnya pengguna internet dan ponsel pintar. Hal ini

0: Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

Masih di 88,5 FM dan kembali lagi bersama saya Pinerja, dia akan menemani Minat Muai di Halloween di Bingkani ya. Kita masih menikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami sajikan. Selamat menikmati.

0: itu gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: FM Suara Budaya Lampung.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sang Merah Putih.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang perjuangan di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Mereka adalah para tenaga kesehatan yang berjuang menjaga harapan dan menyelamatkan kehidupan. Mereka adalah petani yang menjaga ketahanan pangan, nelayan yang menghidupkan ekonomi pesisir, dan masyarakat yang tulus membantu sesama. Pahlawan masa kini tidak selalu memakai seragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka, Indonesia Jaya.

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbuh, ateh mupakat. Adat bale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas pakat.

Ya, minum hari masih di 88,5 FM dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI Bandar Lampung menggelar seminar bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Provinsi Lampung. Pada Rabu 2 September 2026, kegiatan yang masuk dalam rangkaian RRI Fest 2026 diikuti puluhan pemilik UMKM dari berbagai bidang usaha. Seminar yang digelar di Studio 2 RRI Bandar Lampung ini diisi oleh pemateri dari Dinas Koperasi dan UKM Lampung, Bank Indonesia, dan Bank Lampung. Seminar tersebut diharapkan menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan dalam mengembangkan bisnis di tengah persaingan usaha yang semakin dinamis. Kita kembali nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan.

0: Tata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, M.Pil, tentang pentingnya pelestarian mangrove.
1: Mangrove itu adalah satu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: Kejido sakitnya tinggal ku kajong niuh yo. Masak tenggalan, mepohnya juga tenggalan. Wah, rekang pakaian juga tenggalan. Haga ku kangko dipa pekakas konji. Ngedo, ku tak awin ya susina. Yang sekalian ya kena ambau nih pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
3: Nah. Apa mana bapak-bapak lo yang tancap? Setiap bapak-bapak di ku tak awin. Ya Allah, kadu kelakon tangga ku hino dayo. Sedung kangko pepohan ni di kuta ku no. Ya Allah, Medi, mentang-mentang kuta aku, lenak kuta besi ke kuta awi. Laju kelayamu, ngekang ke pepohan. Mending pepohan mesti dikekang ke sana. Ya Allah, bahak dandan di lom, mesti kekang ku dihadap. Medi!
4: Allah, api-api lah susi, gak akan dimeka-meki, gawi mau nalawin pusing ya, weh.
3: Nya sebenarnya met mahaga lu met nya ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih met maksudmu met nyepok masalah gaun iku jemaatnya. Inna lu pepohanmu kenapa mulai kekangko di kutaku.
4: Iya kan dia cuma numpang kekanggal susi kan mau ada kekangan di sana.
3: Iya masalah ini kan di tengah basi di depan lu met. Sedih kekangku juga mau ne hino pedendan pekakas di lomo. Lium lah met.
4: Pusing nih hando nih kunyisa pusingnya ih.
3: Iya dong kenal lah, hagane dan dikekangku di isang, kipekakas di lom. Masa sempak gak diluar, dikekangku di isang, meliom liak upo, ina taliyum.
4: Ayy, mido.
3: Aduh, nana, akit ke pepohanmu dan dikekangku di isang lah, manya hagane mangroknya. Akit ke pepohanmu.
5: Memperlakukan tetangga dengan sebaik-baiknya adalah

0: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: di sini. Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kan? Kau yang tanam. Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minampuari, peran Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kota Bandar Lampung. Penguatan tersebut dilakukan melalui sinergi antara Linmas Babinsa dan Babinkamtibmas hingga tingkat kelurahan. Keberadaan Linmas dinilai memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain membantu menjaga ketertiban lingkungan, personil Linmas juga terlibat dalam penanganan berbagai kondisi darurat di wilayah masing-masing. Wali Kota Bandar Lampung, Epa Duyana, mengatakan kolaborasi antara Linmas, Babinsa, dan Babinkamtibmas selama ini berjalan dengan baik. Sinergi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif. Beralih ke warca selanjutnya. Nilai tukar petani Provinsi Lampung pada periode Agustus 2026 mengalami peningkatan sebesar 1,64% dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan indeks NPT hingga menyentuh angka 138,81 mengindikasikan perbaikan daya beli dan tingkat kesejahteraan petani daerah. Kenaikan NPT didorong oleh penguatan harga pada subsektor tanaman pangan yang naik 2,78% serta subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 1,85%. Subsektor perikanan juga mencatat pertumbuhan positif tipis sebesar 0,56%. Pranata Komputer Ahli Madya BPS Provinsi Lampung Hermawan Prasetyo menyebutkan indeks yang diterima petani tumbuh lebih cepat dibandingkan indeks pembayaran kebutuhan. Kondisi ini menjadi margin keuntungan produsen sektor pertanian di Lampung. Demikian warca pukul 20, kita akan jumpa kembali di warca berikutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya minum wali ini kancah sunni ini di Papunyangan dan Kuti. Selanjutnya kita akan mengikuti drama radio Legenda Cakra Buana. Dan acara selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan Gending Jawa Timuran yang akan dibawakan oleh Cak Toto. Kita nikmati Legenda Cakra Buana drama radio.

0: legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku, Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya Nyai Mas Ratu Rara Santang akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi. Dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cirebon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kok istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang.

0: Pangeran Walang Sungsang. Aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagalagrahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
1: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datuk Kafi.
0: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
1: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
0: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
2: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
1: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu, Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
2: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
4: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
2: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
4: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
1: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
2: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
5: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari,
4: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
1: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
5: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah. Sepulang dari Tanah Suci,
4: alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
1: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi. Aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
4: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
4: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
5: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
1: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
1: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
1: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh ya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
1: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Maimahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?

0: baru saja meninggal.
1: Aku turut berduka pada Sharif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sharif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
0: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Datuk Kahfi.
1: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Datuk Kahfi, Sharif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di Keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.

0: Malam harinya.
1: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Seh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai Mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
1: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sarif Hidayatullah sebagai pemimpin Nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sarifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Seh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di Nagari Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua, menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati, dan aku akan menampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
1: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin Nagari. Tetapi, apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
3: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku, Nyai Pakungwati. Bukankah begitu, Nyai Mas Ratu Riris?
4: Benar, Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
5: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Seh?
1: Betul sekali, Nyai Sarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Seh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dadu sugeng pembangian wali jero kening-kening Jawa Timuran perombat dari Bandar Lambung. Dinten menika dinten pembalap kemesor yo kali September kali 2016 kula ingkang ayo jejibahan toto armalah kapan dulu dening sedera-sedera ana studio lan nonton yang pemancar saya dengan Suwantoro ngaturaken sugeng dadu sugeng midhangetaken. Sadaringi panjenengan manunggal wonten perempat alih Bandar Lampung nggih siap-siap kemawon wonten 07 kali setunggal kali gangsal-gangsal setunggal-setunggal kali nggih 07 kali setunggal kali gangsal-gangsal setunggal-setunggal kali sadaringi panjenengan manunggal monggo dipun midhangetaken lumiyin menika Jula Juli sekendalus kang midhangetaken.

kaya metune semua gambar ya. Angin-angin layang ono ojo katik medoti bola. Pikire pusing kena opo tak takoni cari ketimbang yupaima. Sebab rupane koyok nyonya. Nyonya singgih.

0: Panjenengan mitra kata kening kening Jawa Timuran, Perumahan Bandar Lampung tak sekalian totong, rejangi panjenengan sedaya. Nggih, menika wau Julia Juli, pembukaan yang dicara kening kening Jawa Timuran. Monggo ingkang badhe manunggal sugeng dalu arti.
1: Sugeng dalu.
0: Aduh, dengaran iki bedas goro ini Kang Suren.
1: Sekali-sekali lho, Cak.
0: Ah, iya. Alhamdulillah sehat, tahes. Sampeyan tahes?
1: Ya, sebalik foto-foto.
0: Nyonya saat tahes?
1: Iki malah bagi-bagi nyusi, Cak.
0: Le?
1: Ya, cari panas.
0: Iya. Lembur.
1: Iya, lembur gini lah. Tak tegur ngapa nyuci, panas
0: hari. Iya. Yes, salamnya kaya siapa?
1: Ya, salamnya wong waktu kaya wis di kaya ngerti men tahunnya ndang di kuang, diganti sing anyar sih tahunan wae.
0: Iya,
1: nganu ngomong. Surat ya, Cak.
0: Dikarungi Cak Suradi.
1: Iya. Pak Eni lho, yang nang kemeni.
0: Iya.
1: Ya, terus sapa meneh iki?
0: Sapa yo?
2: Assalamualaikum, Cak.
0: Waalaikumsalam. Malah jarene lembur.
2: Injih sampun cekap kok, Cak. Pundi wartosipun?
0: Alhamdulillah sehat, Kak.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih sehat kabeh kan, Domai?
2: Alhamdulillah.
0: Nangin
2: bentar sa es tu ni kita.
0: Ya, yes, podo aye. Nanti kene malah adem eh.
2: Ince, sendiri ku aser kolongnya. Dan aser nangin ku lama bertentahan
0: kan. Oh, iya.
2: Sekarang menapa engkang?
0: Anum, niki rujak jeruk. Anu, tayub tulung agung. Sinam rujak jeruk.
2: Ence, menikah kula
0: ence. Yeah.
2: Kula
0: sekali-kali saya nyemek-nyemek.
2: Salamipun kotor Bapak Senen deh.
0: Iya, Pak Senen.
2: Bapak Senen, Bapak Joko Purnomo.
0: Iya.
2: Langsung Capai.
0: Capai.
2: Capai.
0: Capai min.
2: Sugeng dalu, Cak. Langsung wonten Cak Sukaji, engkang wonten mriku nggih sugeng dalu.
0: Iya.
2: Cak Yogi.
0: Iya.
2: Elah sing wonten Cak SPU nggih.
0: Cak SPU.
2: Cak Surati, Cak. Mangke dileh. Ninggah pawone pun.
0: Dikarungi dhisik. Nek dibotok dhisik.
2: Lah sing wonten Cak Kamandanu ingkang wonten mriku nggih sugeng dalu.
0: Nggih.
2: Sing wonten Mama Fernando. Wonten Neng Nino nggih.
0: Neng Nino.
2: Neng sugeng dalu nggih Neng nggih. Mugi tansah pinaringan sehat. Lah sing sedaya kemawon.
0: Kemawon nggih.
2: Ingkang tasih midhangetaken nasi carinipun Cak Toto.
0: Nggih.
2: Ingkang damel adem asrep.
0: Amin.
2: Lah sing Batino, mangke kula dipun klinteng
0: Batino. Batino Bukit Raya.
2: Baren
0: dadi selebar. Sugeng
2: dalu Mbah De. Saya kan mau cecak ya.
0: Nggih.
2: Katur Cak Toto. Sugeng dalu lan sugeng ayu tugas kemawon.
0: Matur suwun.
2: Paripurna sak mangke.
0: Amin.
2: Mugi mboten wonten rubeta tunggal punapa.
0: Amin.
2: Kula nyuwun pamit ya, Cak.
0: Monggo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Wiwin ya, Kang Suren ya, teng Wai Halim ya, sugeng dalu teng Wai Halim. Sugeng dalu hari ini.
3: Sugeng dalu. Assalamualaikum Jakarta.
0: Waalaikumsalam Pak Jumiran, kabare?
3: Alhamdulillah sehat. Cuma saya tahu sehat tak?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Panas mongat ngeromong sumuk ya tak?
0: Tapi ini adem ya.
3: Atuh
0: nang ngono yo aparian
3: to
0: ya. Nggih,
3: monggo. Tak jero gedenge tak.
0: Napa?
3: Iku mau nang sing nomor 2 yo.
0: Nggih.
3: Diterus ke serampat ae, Cak.
0: Serampat. Eh, bungkus.
3: Salame katur kang Suran karo Mbak Miwin yo, matur nuwun mampir.
0: Nggih.
3: Lali ya iki. Enten Mbak Ani dulur lan itu miring.
0: Nggih.
3: anak lanang ini pun dari mama ini mau ketakut mandi masuk anaknya ada injak papan ke takaran sendalu apa-apa ini bawa main sendalu tak warna to sendalu anak tak kun tak kun serai nak kau tak
0: Mbak Wati
3: tak kasi Mbak Rin Mbak Tino Mbak Jarwo Mbak Mario terus anak Mbak Jarwo ya sendalu tak payah tidak pandirin. Terus Pak Surati ya,
0: Pak Surati.
3: Pak Amin Panjang, Pak Amin 88, Pak Senen Gendalu. Bunda Tin, ntar Pak Wono Lampung Timur Gendalu. Sono, Pak Penom Pak Sri, Pak Wirat Moyo, Pak SDU. Tak komis aja.
0: Tak suka ci.
3: Tak ini jembatan selingkuh kan. Selain Mas Sukar, Lampung Tengah Gendalu, Pak Mas Depa Gendalu, Pak Solin, Pak Latimun Gendalu, ano Mbak, tak Sunardaya tak senangi,
0: ingin tu nak? Iya tak Sunardaya, tak ada duit.
3: Jadi monitor kau kata tak
0: tahu tak? Oh, biasanya anu, nak melebu, san.
3: Mbak Wakino Godok Gendalu, Kang Eri Pasing, Mbak monitornya RS Gendalu, ada Mbak Kali Minta Kerja Gendalu yang Pak
0: Iran hilang nang ndi? Ana kopi ne urung rampung.
3: Pemuti sampai tokol meneh ana.
0: Iya.
3: Meneh saya ada tak yo.
0: Iya.
3: Terus ana Pak Toko Purnomo. Terus ning Plembangnya apa
0: Kak? Ah, ana Mas Pendi.
3: Mas Pendi. Oku,
0: Mas Pendi aku selatan. Iya. Nah, Plembang Mbak Sisi.
3: Mbak Sisi ya
0: tadi. Iya, Mbak Sisi Palembang.
3: Terus ini emek tonggongnya diri kita Mas Admin dalam Nyamaraja dan pemantap Gendalu terus Cak Pasuki Gendalu dan sampai ke depan Gendalu Mas Erwito yang
0: sederhana tapi yang tak
3: terlalu
0: iya
3: terus no, Pak Subroni Pak Admin Ratu Langus Gendalu terus ono apa mana Cak? Eh, apa yang ada
0: Cak? Setemuan ya
3: kecuali kanggo yang minum ya tak ya? Sehat yang minum ya tak ya?
0: Sehat
3: kecuali kalau kamu ridan kalau Mas Amin mau kalau sehat kalau tak tetap kemudian tanpa menurun
0: mantap sun
3: sebeda apapun
0: amin
3: terus Gendalu minggu sepanjang pasti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jemiran dan Kedung Air ngisi Gendalu ada di
2: Gendalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Toto.
0: Waalaikumsalam, Mbak Eni, kabari Mbak.
2: Kabari, sehat tak? Kabari Cak.
0: Alhamdulillah sehat Mbak.
2: Amin, lagunya miluan Cak.
0: Malah enak ya.
2: Malah enak kanggo dulur lanang mau. Mas SPU masuk Jemiran, Gendalu. Mas Rasi mohon Mas Rasi Gendalu. Purnomo, Kang Suren, Mbak Wiwin Gendalu, Pak Amin Panjang, Mbak Rin, Bunda Moy, Bunda Tin, Gendalu, Kang Kafe Weta, Topan Kota Karang, Mbak Jarwo, Kang Kafe Weta ya, Kang Kota Topan semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng dalu Bunda Kunti teng Tanjung Bintang ingkang sampun mandenggal lumantar Facebook nggih. Sugeng dalu Ri.
3: Sugeng dalu ta.
0: Sugeng dalu Pak Joko.
3: Kembarane lho sak iki.
0: Oh, Mbak Batino.
3: Ayo.
0: Walah dalah. Iya memang padha ya suarane iki. Tapi ambune gak padha iki. Sehat Mbak Tino? Alhamdulillah sehat Mbak Tino. Mari dirasani mau Mbak.
3: Iya tahes. Kamu sing rasane tahes, kamu nek orang yang gak kuat diklinteng ngono ya. Iya tak klinteng tenan nek gak nyenggol.
0: Iya. Pasene Bukit Raya no.
3: Halo Cek, Cak wong ora dikusur-kusur. Dikane kusur e.
0: Iya.
3: Lah piye manggon tok register 38 iku nek dikusur yo
0: ngalih. Gak apa-apa, pokoke ditunggu ae sampe anu.
3: Iya, ditunggu sampe dikusur.
0: Ya sampe dikusur.
3: Gendinge Cak.
0: Napa?
3: Iku mau dulur lanang kan Jumiran
0: serampat.
3: Ya iku di lekasi saka Gonggomino.
0: Gonggomino.
4: Ya tapi aja digandeng kok Gomino Trampat ya dewe-dewe
5: iku. Nggih.
4: Enek
0: sing Gomino Trampat. Nonton niku sing Tayub Tuban sing niku. Lah niki kan napa? Temane eksistensi Tayub Tulungagung. Iki mangke sing digoleki diulek-ulek sing Tulungagung.
4: Lah iya, Cak.
0: Nggih, nggih, nggih.
4: Salam-salam ik mau sing bedah segoro Kang Suren, Mbak Wiwin.
0: Nggih.
4: Sugeng Dalu. Terus Kang Sumiran.
0: Heeh.
4: Sugeng Dalu. Terus ik mau sapa? Mbak
0: Eni.
4: Mbak Eni Gemiling.
0: Gemiling.
4: Sugeng Dalu. Kembaraku telu-telune, Cak.
0: Nggih.
4: Loro.
0: Pak Jasmin, Pak Joko.
4: Nggih. Sugeng Dalu. Kok Pak Surati ku di omong ke tawon-tawon ngono, lah rumah saku ora iki, Cak.
0: Lah enggak apa pas nelpon niku kadang-kadang tawane melu mengung.
4: Tapi lah nang kene ora lho, Cak.
0: Oh, ngaten.
4: Iya. Ayo mlebuan Pak Surati jajal bengung ora.
0: Nggih. Niku mun untuk mun siap-siap ketemu niku.
4: Nah, Pak Surati Sugeng Dalu. Pak Paimen kae nek mlebuan sok dadi RT ya Sugeng Dalu.
0: Nggih, wong MC Genduran kok.
4: Cak Topan Sugeng Dalu.
0: Nggih.
4: Kang Muridan ya Sugeng Dalu, Pak Andi ya wis suwi gak ono suarane ya.
0: Nggih, mungkin sik repot nih.
4: Sugeng Dalu. Nek Kang Kang Muridan nyawis terus iku, Cak.
0: Nggih, nggih, nggih.
4: Cak Sukaji wis tutup urung Cak warunge, Cak.
0: Meniki lagi ngitung bati.
4: Iya. Nek tutup kayak ngitung berarti kayak karo muter radio
0: ngono okay. Cak. Lah muter radio mun ketu aku. Nek ada ngitung berarti ya.
4: Anu Pak SBU Sugeng Dalu.
0: Nggih.
4: Mbak Wati Sugeng Dalu.
0: Nggih.
4: Sisi ya disalami gak ono. Mbak Darmi Sakura Sugeng Dalu. Ramane Samiaji Dok Pringsewu ya Sugeng Dalu. Mas Hamham Sugeng Dalu. Salame kanggo kuwape Cak dengan kancane nguburi tak nunggu-nunggu ae.
0: Nah, leres.
4: Matur nuwun aku wetune Cak.
0: Nggih.
4: Muka-muka Cak Tata awet selalu menghibur para sedulur.
0: Nggih, matur suwun.
4: Matur nuwun.
0: Nggih. Mbah Dino nggih teng Lampung Timur teng Bukit Raya. Monggo dipun midhangetaken lumiyin nggih. Sinau mulih jajruk.

0: Kasih dan kawasan kata seperti itu. Namun dikuru paman panjang lambung panjenengan minta katakan keding-keding Jawa Timur. Yang tak sih kalian totok rejangi panjenengan setoyo mongko ikan kembali mana mongkal sekendalu ada nih
1: Kendalu.
0: Sekendalu Pak Senen. Desan Tenggaren. Kabarnya sehat Pak Senen. Biasanya bedas goro ya. Anu rata-rata apa?
1: STNK.
0: STNK. Ya, bungkus.
1: Gitu ya.
0: Nggih.

0: yang cantik yang baru. Berani ke cantik yang baru. Mamak Mia yang baru. Mbak Mia yang baru. Mamak Bermanda yang baru.
1: Iwak teri,
2: oh, nggih leres.
1: Nggih, nggih.
2: Kembarane tiga niku wae. Jane pun kan wae gitu, tumbur-tumbur terus. Nggih.
1: Nggih.
2: Pripun kabar Mas Toto?
1: Eh, alhamdulillah sehat, Pak Joko.
2: Amin.
1: Nggih, muga-muga iki kembarane telu terus mlebu ani niku.
2: Nggih, nggih. Awan-awan jeng.
1: Nggih, nggih.
2: Jane pun kan wae lho, serius
1: ya, Pak.
2: Kang Suren
1: gitu. Pejane Kang Suren nggih.
2: Sugeng dalu Kang Suren, Kang Mbak Wiwin nggih. Sugeng dalu Pak Jimran Gedong Air. Sugeng dalu Mbak ini Kemiling nggih. Sugeng dalu Mbah Jarwo, Mbah Kino nggih. Sugeng dalu Mbah Ren. Sugeng dalu Pak Paimin nggih. 88. Sugeng dalu Pak Senen teng di Sukabumi ya.
1: Nih Sukabumi.
2: Sugeng dalu Pak Katiman teng Kayangan.
1: Nih.
2: Sugeng dalu Pak SBU teng Bandar Jaya ya.
1: Nih.
2: Sugeng dalu Pak Sukadi teng Jembatan Nikung ya.
1: Nih
2: jembatan. Nih Jembatan Nikung mau Pak Jumiran mau.
1: Iya jembatan Selingkuh.
2: Oh,
1: jembatan Serong
2: Pak Sukadi
1: untuk
2: lebatan ditunggu.
1: Sing itu Bati.
2: Oh, dagang apa?
1: Oh, anu supermarket.
2: Oh, terus yang itu Bati. Sugeng dalu Mas Topan nggih. Sugeng dalu Pak Semen alah.
1: Temundi. Ayah kena
2: kesupan ni
1: wah. Dalamnya.
2: Gak kesupan.
1: Gak pokoknya sih, ano. Stay mawan, nanti mawan dah mana pernah nak mana. Stay
2: mawan, kesupan sih. Tapi yang bintang betul-betul.
1: Gak lama ni kurang masuk tengok ni kesupan.
2: Lagu gak?
1: Gak apa?
2: Lagu ni jalan ucul.
1: Jalan ucul, gak.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko teng Kemiling nggih. Kembarane Mbah Tino nggih. Sugeng dalu arari.
3: Sugeng dalu. Assalamualaikum Pak Toto.
1: Waalaikumsalam Pak Paimin.
3: Nah, mari dilihat. Pripun kabare sak keluarganipun Pak Toto?
1: Alhamdulillah sehat Pak Paimin. Pak Paimin sehat?
3: Alhamdulillah sehat Pak Toto.
1: Nggih.
3: Iki ajeng nyuwun sekar niki Pak Toto.
1: Menawi wedhale wonten niki kathah
3: niki. Wonten wedhale niki lagunipun Gelang Kalung
1: walah adik ini sopo sih
3: kayaknya mereka nih ku keluarganya sehat gue tak tetong
1: alhamdulillah sehat
3: ini bagi salam rumin kakak Pak Jumiran Gedong Air di Sugeng Dalu mau Pak Senen Martunun Senggolane Topan Kota Karang nggih Sugeng Dalu.
1: Nggih, Mbak Wiwin mau anu nyenggol.
3: Oke, Mbak Wiwin kali Pak
1: Mas Suren
3: nggih Sugeng Dalu. Kali Pak Suradi Sindang Alom nggih Sugeng Dalu. Pak Ren nggih Sugeng Dalu. Pak Mario, Pak Katiman, Pak Sukaji nggih Sugeng Dalu. Kali Mbak Jarwo nggih Sugeng Dalu. Pak Muridane nggih Sugeng Dalu, Pak Muridan.
1: Nggih.
3: Kang nggih. Kang Teguh Gedaton 8, Kang Atemin Gedaton 8.
1: Nggih.
3: Kali Kang Gatot Aliasar ini Gedaton 8 nggih Sugeng Dalu.
1: Nggih.
3: Mas Sudarman Gedaton 8 kali Mbak Mustiai nggih Sugeng Dalu. Pak Dirasman kedaton wolu nggih.

0: yang dalu. Bapak tengku, bapak merat, kecaton songo, gitu, benggal. Dipanggil kakang kulo Marjono, Marjuki, Martono, Mariati, Martona, gitu, benggal. Pak Sukijo, Slamet Sawi, gitu, benggal. Bapak Sabar Pirnanto, gitu, benggal. Oh, nonton mawon. Katon ini pemutan kali Kang Senan nih, sore ini teri di sekaling satu. Ampun lali kali RRI kali Cak Toto.
1: Matur suwun.
0: Hati-hati wang sule nggih Cak Toto nggih.
1: Nggih Pak Paimin.
0: Assalamualaikum Cak Toto.
1: Waalaikumsalam. Nang Pasar Tamin kula anduren Pak Paimin anjane keren. Nggih monggo dipun bincang ketangan rumiyin nggih, selamat monggo siap sampur kula.

0: Panjenengan wida ketengan dengan gede Jawa Timuran Perapat Bandar Terlambung. Kita si kalian toto ngelicangi panjenengan sedaya. Sugeng dalu ada di?
1: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu sake bundi.
1: Saking ngoku selatan iki.
0: Mas
1: Jatoto.
0: Mas Pendi.
1: Nggih.
0: Kabari Mas Pendi.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih, monggo.
1: Sugeng sedalu ke.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin ya rabbal alamin. Apa gendinge apa iki?
0: Iki akeh iki ana gonggomino, ana STNK, ana jaran ucul.
1: STNK wae ta?
0: STNK.
1: Iya.
0: Ya ya ya ya ya.
1: Kirim dikirim dhisik iki ya.
0: Heeh, ge sapa?
1: Kirim kanggo Pak Paimin mau ya ning kedaten Songo ya. Terus, kedaten walu.
0: Kedaten walu.
1: Terus Pak Iki Mas Senen ya, kanggo topan, kanggo topom nih ya, Wong Jawa-Jawa Iki.
0: Yes kape.
1: Kanggo Mama Tegar ya.
0: Mama Tegar.
1: Mama Bila nih Jembatan Kembar, Mas Yogi nih Lampung Tengah.
0: Iya.
1: Mama Lili nih Gading Rejo. Pokoknya kan gue sekabih wae lah.
0: Kabih wae ya Mas Bendi.
1: Terima kasih
0: Mas Bendi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Bendi teng Ogus Selatan. Yeh. Monggo sik buan mae midhang ketaket tumiyen nika gonggo mino. Ayo siap-siap sampur yuk.

Kendeng Jawa Timur, Provinsi Bandar Lampung, Sekendalu, Cak Panau Kalimba, Sri Teng Natar, Sekendalu, Cak Imron, ya, Teng Pulau Damar, Lintas Yanta, Dodolan, muka-muka laris, Cak, Sekendalu, Kinder, Mbak Yuli, mungkin-mungkin tansah sehat, sedoyo, Cak Imron, Mbak Yuli, Sekendalu, dan Cak Darsono, Teng Sukarame, Sukendalu, dan Pak Dadang, teng Sukarame Yuki, Sukendalu Pak Yoyo, teng Wai Halim, dan Pak Margono ali Bu Eni, teng Wai Halim, Sukendalu, Sukendalu Yuki, dan Cak Koko, nih, Soto Lamongan, Wai Halim, mungkin tansah laris nih, Soto nih, Sukendalu, dan Pak Sumari, Pak Karsidi, dan Pak Seger nggih teng Srengsem mugi-mugi tansah sehat Mbak Tati nggih Sukendalu. Monggo dipun midhangetaken STNK.

Panjat dengan wijang tangan gerindeng Jawa Timuran Perumahan Bandar Lampung ya STNK yang mau jalani Pak Senen karo Mas Pendik yang Oku Selatan ya. Mugi-mugi saged damel jaminan saya panjenengan dengan sedoyo ingkang sampun manunggal ngene Pro 4 RI Bandar Lampung. Monggo ratau mulih.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemui nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya minum wari setelah tadi kita Gening Jawa Timur bersama Cak Toto maksud kami. Kembali lagi kita di Halo Nedibing yang ini, kita akan nikmati lagu-lagu daerah kita sendiri yaitu lagu-lagu Lampung. Kita akan memulai lagi dari sebuah lagu yang berjudul Ubat Rindu yang dinyanyikan oleh Revendi Putra Waikanan.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tak sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Budaya Lampung.

0: Benihan kok nana beras di hulu penuh nian kau duku kutu susi. Agam dipalah nikuna.
1: Niku so aneh-aneh beras kutu cawa ke kutu. Iya mak api-api lah sekedah makai beras. Kini nambah lau nambah sekop penampilan ko. Haga pandai niku haga dipanya.
0: Agam dipasih niku si.
1: Emang anggo mau mak cerita kau doh. Kani sendiri kisi kawa kegiatan di balai pekon.
0: Kegiatan api, wui kegiatan api.
1: Heh, mak nyerita doh enggo mau zaman niku. Hinjikan kani sendiri saat ni sekam ibu-ibu inje haga nutup pelatihan sulam jalin kepang lu Medi di balai pekon.
0: Api, nutup kuda kepang.
1: Sulam jalin kepang, lain kuda kepang.
0: Api nasi cai ngopo mak cawa awas Yodi.
1: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
2: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang indah dan kompleks mencerminkan kearifan lokal. Nilai artistik tinggi semakin rumitnya motif, semakin tinggi nilai jual dan artistiknya. Sulam jalin kepang merupakan warisan budaya tak benda asal Lampung Tengah. Sekolah Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.

0: musim hujan telah tiba. Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita, karena lingkungan yang kotor atau tidak terawat dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hingga bencana seperti banjir. Berikut beberapa langkah persiapan ketika terjadi bencana banjir yang bisa kita lakukan. Letakkan surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.
1: Ibu Ratna, dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener? Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya, Bu?
2: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja, Bu.
1: Ih, pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih, ya Allah, Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
2: Oh, alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu nggak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh, Bu, dan pasti harganya terjangkau di kantong kita, Ibu-Ibu.
1: Apa iya, Bu? Yang benar. Kalau kayak gitu, aku juga maulah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
3: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.

0: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: Taman Wisata Lembah Hijau mulai dibuka tahun 2006. Mempunyai lahan seluas kurang lebih 30 hektar, Taman Wisata Lembah Hijau adalah tempat wisata di Lampung yang mempunyai konsep cagar alam, budaya, dan adat. Dari 30 hektar tersebut, 80%-nya adalah areal alami dan sisanya adalah bangunan. Banyak wahana yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan untuk menikmati perjalanan di Lembah Hijau. Di antaranya, elephant riding yang merupakan wahana naik gajah yang bisa dilakukan oleh wisatawan dalam dua trek perjalanan. Waterboom yang merupakan wahana permainan air dan juga wahana renang yang bisa dinikmati bersama keluarga. Bom-bom car yang merupakan wahana permainan mobil mini dengan cakupan arena seluas 30 meter kali 30 meter. Dan masih banyak lagi wahana yang bisa dinikmati di Taman Wisata Lembah Hijau.

0: kasihan ya, masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat belajar!
4: Assalamualaikum, kuku, dengar yung kayung, niku jak dua, wacaha, kira ku tamu sa.
5: Kini ku lau, nyak juga daco etikanya lau juga, niku mak banyak arisan, niku tumbai mangsa, nolok tamu, sih kebanyak unya gatanya mangsa, niku mak bayar.
4: Lolo, nyak mak bayar, Medi, nyak ampe jak beli HP, ampe jak beli skincare, nyak mana jak lunas kebayakan ku di RT, sih kam dudi, nyak mak bayar.
5: Nyak juga kagak beli, weh, butuh. Saya untuk arisannya butuh Allah nih kunci susipnya anak kebudak saya kok bukan nih kunci tanggung jawab ke mana bangsa saya kok menegak topeng
4: nyari mangga bayar tuh siapa mana
5: bayar bayar pokoknya bayar ku tunggu nih kunci lamban ku tunggu
4: ya makung kau ada duit atau siapa konya makung ada duitnya.
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

0: Hijau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.
1: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.

0: Anda. Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
1: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
2: Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
2: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh, gak mungkin lah bikin kebakaran.
2: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
2: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya Bu. Ya udah ya, besok gak diulangi lagi.
3: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.

0: 10 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya, mendorong pembangunan fasilitas umum, serta sarana melepas penat dan menambah wawasan.
1: Eleh, hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan?
2: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
1: Eh, lu ini nge-vape aja terus.
3: Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini. Cobalah.
1: Enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya. Nah. Cantik nih. Hey, cewek.
3: Sendirian ya? Sini dulu. Sini.
4: Iya nih, Kak. Kakak juga sendirian.
3: Enggak sih, tadi sama temen, cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
4: Ih, kakak, bisa aja deh.
3: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
4: Boleh, Kak. 08.
3: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep nggak?
1: Cakep, cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
3: Hah? Patung? Moso.
0: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang

0: Benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini, saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
0: Udah diam dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.
3: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
4: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
5: Pakai aja.
4: Enggak, ah. Aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
5: Oh, gitu.
6: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkungan

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.
4: Kita mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
5: "Udah mateng ya, jangan lupa makan."
4: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
6: "Besok sekolah jam berapa?"
4: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.

0: like, komen, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
2: Yogyakarta Hadiningrat is our beautiful place.
3: Lonit, ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
2: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
3: Benar juga ya, masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
2: Ayo.
4: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.

0: Kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan, dampaknya bisa kemana-mana? Makanya, hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
1: Setuju, kalau hutannya rusak, kita juga yang kena akibatnya. Jadi, ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
2: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama. Banjir datang.
3: Iya Yusa, kiri kanan lubang unyin, mengedok silau kepa lewat mobil kogoh jinji.
4: Iyo, pakasa pusaka sa kalaya di jadi mulus nihan. Makajika mesti kelaman lubang kepapak hang ni kebau, mubang di jajo.
3: Jida, keserakahan manusia di sekoh ji, nyepo untung tenggalan memek ko alam.
4: Boleh api moneh moleh dunikut nyala-nyala ku manusia moneh.
3: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang, tapi mahaga tiang nanam kayu.
4: Iyo moneh yo, aja dah ngebah nih. Ulin kayu di tuwak-tuwak tan siya lah. Mulai ya labung sampai lubang-lubang gue keji. Mulai ya tanom medi, kini nakamot gue keji. Baca kam nanam kayu gantaso. Kam lah hal-hal sepele lah. Timulai kam jahat ada melamban kam. Kam nanam kayu, ya kam nanam-nanam buah-buah nalah. Mungkin nanam batang nakambut kodo atau batang mangga kodo.
3: Allah, layani si Allah. Ya Allah, lo nyesolnya kan dija sih.
5: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.

0: apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut ya, nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang seringkali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.
3: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
4: Iya, kenapa emangnya?
3: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
4: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
3: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
4: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
5: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

minak wari inai kancas unyi ni antai japai puja maham di sepanjang hari sinji rambu pisah guna putunggo mulah jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minak muari inai kancas unyini sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Muarin dai kanca seunyini di papun jenganan kuti sinjila program apa RRI Bandar Lampung sai mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Jelagara ko siaran sekejunghani sinji Kamis 3 September 2026. Anja studio sikam saya bertugas ngucapkan selamat mahayu, selamat ngadengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104 FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat mahayu minak muahin dai kanca seunyini di papun jenganan kuti api kabah kekalau minak muahin sunyini dalam keadaan sehat ya. Putunggal wajama program apa RRI Bandar Lampung minak muahin di edisi akan isinji akan kemis tanggal 3 September 2026 dan tentunya minak muahin ragu masyarakat duskam siapkan di pagi kani sinji anjak pukul 5 togo pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Kam awali jama lagu-lagu islami semakung karena kam bergabung Mitro 1 RRI Bandar Lampung gua nutuki acara Mutiara Pagi dan selepas Mutiara Pagi moloh luo jama Propa FM di 88.5 MHz gua nutuki acara Helauni Pagi Kani saya sih kam rangkum informasi kayak monih lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara anjak pukul 6 togo pukul siwa waktu Indonesia Barat ya. Dan karena minak muakim monih daco bergabung di acara Nemu Nyimah daco melalui line telepon ataupun juga line WhatsApp Pro 4 ya togo pukul 11 waktu Indonesia Barat. Minak muakim kebersamaan ekam di Pagi Kani Sinji tepatnya di edisi Hani Kemis yo di tanggal 3 September 2026 berakhir tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan izinkan si kedua Amalia Zayadi Rimoni Erin di meja operator saya mengawali jumpa neham di pagi Hani Sinji dan mengawali jumpa neham anjak pukul 5 togo pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan minak muaki sambil menemani minak muaki beraktivitas di pagi hari ini dan juga sambil menghirup udara sejuk di pagi hari kami akan putarkan lagu-lagu islami semak kungkam karena bergabung Mitro 1 RRI Bandar Lampung gue nutuki acara Mutiara Pagi tetap nengiskon Prompat FM suara budaya Lampung.

0: petani pun juga terancam mengalami gagal panen.
1: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
2: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat FM, suara budaya.

0: Ciladak, Jawa Barat. Bicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti.
1: Iya, minat muakin dengan jasa nyinin di pepun jenganan kuti saat ini. Kam bergabung Mit Pro 1 RRI Bandar Lampung, gua nutuki acara Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kali ini bersama Dian Oktavia kembali menemani Anda dalam dialog kajian Islami Mutiara Pagi sampai nanti jam 6 pagi. Dan pada hari ini kita akan berdiskusi bersama dengan Ustadz Sumarlan dengan topik penghalang dalam ketaatan kepada Allah. Bicara terkait dengan ketaatan, tentunya sebagai seorang muslim kita memang harus selalu taat kepada Allah, tapi dalam menjalankannya sering sekali ada berbagai hambatan. Mulai dari ada rasa malas, ada hawa nafsu, kesibukan dunia, lingkungan, dan godaan setan. Lalu apa saja yang jadi penghalang ketaatan kita dan bagaimana pula cara kita untuk mengatasinya? Mari kita akan berdiskusi bersama dengan Ustadz Sumarlan yang sudah terhubung melalui line telepon kali ini. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya hari ini Ustadz?
3: Alhamdulillah sehat ini.
2: Alhamdulillah. Sehat juga, ya. Alhamdulillah, insya Allah sehat Ustaz. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan juga pastinya kita akan bertanya, berdiskusi nanti, minta Ustaz untuk sharing ilmunya juga. Ini terkait dengan penghalang dalam ketaatan kepada Allah. Tadi sempat saya singgung di awal Ustaz, memang ya kita inginnya pasti sebagai seorang muslim muslimah selalu berada dalam ketaatan. Tapi dalam dunia ini memang banyak sekali godaannya Ustaz. Kadangkala kita tidak luput dari kehilafan, tapi kita juga punya niat untuk terus memperbaiki diri. Lantas bagaimana tentunya caranya kita ya Ustadz untuk mengetahui penghalang tersebut dan bagaimana pula cara kita mengatasinya? Nah, sebelum kita buka untuk diskusi kali ini, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz. Silahkan Ustadz.
3: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amir misalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Mbak Dian dan para pendengar yang insyaAllah Allah muliakan kita bersama, kita bersyukur kepada Allah pagi ini Allah berikan kita kemampuan untuk bisa melaksanakan ketaatan insyaAllah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kali seseorang hendak melakukan ketaatan kepada Allah, akan senantiasa ada ya penghalang yang menghalangi seorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan pagi ini kita akan berbicara atau bincang-bincang faktor-faktor atau penyebab-penyebab orang yang terhalang daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disinggung oleh Mbak Dian di awal tadi, ada orang keinginan untuk melaksanakan ketaatan tapi ya ada rasa malas, kemudian godaan setan. Ya, dua itu sebenarnya penyebabnya. Ya, jadi ada dua penyebab yang menghalangi manusia dari ketaatan kepada Allah. Pertama, secara internal, ya. Apa secara eksternal? Eksternal itu dari luar, itu jelas ya, dari faktor beliau nyatakan dari setan ya. Iblis sebenarnya yang pertama kali mengikrarkan dirinya ya, membuat sebuah pernyataan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Hijr ayat 30. 9 dan 40. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima awaitani la uzainanahu fil ardi wa la uyanum ajma'in ila min ibadika min humul mukhlasin. Ya Rabb, ni iblis. Allah berfirman memberitahu kepada kita semua bahwa iblis telah menyatakan di hadapan Allah, ya Tuhanku, karena engkau telah tetapkan aku sesat, maka pasti aku akan menjadikan sesuatu yang buruk, yang jahat nampak indah dalam pandangan manusia, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua ila min ibadika min humul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Ini faktor eksternal, ya, penghalang seorang untuk taat kepada Allah adalah faktor iblis yang kemudian dibantu oleh bala tentaranya berupa setan-setan, minal jinnati wa nas, dari jenis jin dan manusia. Nah, sebenarnya iblis itu, Mbak Dian dan para pendengar, sebenarnya nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Tapi iblis itu dan setan-setan itu memanfaatkan potensi fujur atau keburukan yang ada pada diri manusia, yaitu penyakit yang disebabkan oleh syahwat dan subhat dua ini. Ya, syahwat atau hawa nafsu dan subhat ini yang menjadi penghalang manusia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi iblis memanfaatkan potensi buruk yang ada dalam diri manusia, itu yang akan menghalangi manusia itu pada ketaatan. Yang pertama adalah sifat fasik, fasik atau merusak. Apa sih fasik itu? Allah berfirman tentang definisi fasik dalam Quran surat Al-Hasyr ya, ayat yang ke-19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika hum fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi orang yang fasik itu, Mbak Dian, para pendengar, adalah orang yang enggak pernah ingat Allah, enggak pernah berzikir kepada Allah. Yang ada dalam benak pikirannya itu adalah masalah dunia terus. Habis-habisan waktunya untuk berpikir masalah dunia. Ini sifat fasik. Kalau orang sudah enggak pernah ingat akan kematian, enggak ingat akan masa depan hidupnya di akhirat, itu akan terhalang baginya untuk taat kepada Allah. Yang terpikir bagaimana dunia, dunia, dunia terus. Nah, ini penyakit ini disebabkan oleh syahwat atau hawa nafsu. Yang kedua, penyakit yang disebabkan oleh syahwat itu sombong, ya. Al-kibr, sombong. Apa itu sombong? Kalau kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah menyatakan al-kibar itu batarul haq wa khamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Nah, dua sifat ini, sifat yang ditunggangi syahwat juga, hawa nafsu ini. Kalau dalam diri seorang itu ada sifat sombong tadi, apa itu? Menolak kebenaran, diajak pada ketaatan enggak mau, kemudian khamtun nas, meremehkan orang lain. Nah, itu penyakit itu sudah menghalangi dia dari ketaatan. Contohnya siapa? Contohnya iblis. Ketika Allah perintahkan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika Allah perintahkan kepada malaikat untuk bersujud pada Adam, semuanya bersujud kecuali iblis, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia termasuk orang yang menyombongkan diri dan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Jadi iblis itu enggak mau menerima melaksanakan perintah dari Allah untuk sujud kepada Adam, itu sifat sombong. Kemudian ditanya oleh Allah, qala ma man'aka ala tasjuda idz amartu? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Apa yang menyebabkan kamu enggak mau bersujud pada Adam, wahai iblis? Kata Allah, dia menjawab, aku lebih baik daripada dia. Aku diciptakan dari api sedangkan kau diciptakan dari tanah. Nah, itu sifat sombong itu, sudah menolak perintah, kemudian meremehkan orang lain, meremehkan bahwa Adam itu lebih buruk darinya atau dia merasa lebih baik daripada orang lain. Yang kedua, jadi pertama sifat fasik, yang kedua sifat sombong yang ditimbulkan oleh syahwat, dan yang ketiga adalah zolim atau aniaya. Kalau Al-Quran banyak menyebut kata zolim itu dalam definisinya adalah syirik, ya. Inna syirka la zulmun azim, sehingga kesyirikan itulah kezoliman yang besar. Jadi kesama di dalam hati manusia itu ada kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan sekecil apapun itu akan menjadi penghalang. Ya, jadi kesyirikan itu menjadi penghalang antara dia dengan ketaatan kepada Allah. Dan yang keempat, penyakit yang ditimbulkan oleh syahwat atau hawa nafsu ini yang akan menghalangi orang dari ketaatan adalah dusta, orang-orang yang suka berbohong. Jadi pembohong itu payah diajak pada taat pada Allah. Payah pembohong itu. Ya, kenapa? Pembohong itu dibenci betul oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Di Quran surat As-Saff ayat 2 dan 3. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sungguh sangat besar kebencian si Allah karena kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Jadi pembohong, pendusta itu sangat dibenci oleh Allah. Makanya kebohongan itu, orang-orang yang suka bohong itu gak bakalan dia untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan baik, ya. Jadi pertama tadi fasik, yang kedua sombong, yang ketiga zolim atau kesyirikan, dan yang ketiga, yang keempat adalah dusta atau banyak berbohong ini. Dan yang terakhir, yang keempat, yang ditimbulkan oleh hawa nafsu adalah sifat atau perbuatan maksiat. Orang yang suka berbuat maksiat, ketika orang berbuat dosa, banyak melakukan dosa, maka Allah akan kenakan titik di hatinya, itu ron namanya, ya, ron, nokta, titik hitam. Kalau dia bertambah lagi, maka akan berubahlah nokta itu makin banyak, jadilah dia ron. Ron itu warna hitam. Maka hatinya sudah tutup oleh warna hitam. Kalla bal rona ala kulubihim makam yaksibun. Tidak, sekali-kali tidak. Sungguhnya apa yang dia lakukan itu hanya akan menutup hati mereka, mensegel, yaitu di Quran surat Al-Mutaffifin 14 itu. Jadi orang yang banyak berbuat maksiat, berbuat dosa itu akan menutup hatinya sehingga sulit baginya hidayah masuk dan sulit keburukan keluar dari hatinya. Itu penyakit yang ditimbulkan oleh syahwat. Yang kedua, penyakit yang ditimbulkan oleh kebodohan, ini ketidaktahuan, ketidakberpengetahuan atau bahil, bodoh. Orang bodoh ini punya sifat-sifat, pertama ragu, ya, ragu akan kebenaran, namanya nggak tahu. Orang yang ada itu penuh keraguan. Dan yang berikutnya, akhir, sifat yang ditimbulkan oleh kebodohan itu adalah lalai, ghaflah, lalai. Di Quran surat Al-A'raf, ya, Al-A'raf ayat ke-179, Allah firmankan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika hum ghafilun. Dan sungguh akan kami penuhkan jahanam itu dengan jin dan manusia. Bagi mereka yang punya hati tidak bisa memahami, bagi mereka punya mata tidak bisa melihat, bagi mereka punya telinga tidak bisa mendengar, mereka itu seperti binatang ternak. Ulaikal kal'an umbal hum abbol, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Itulah orang-orang yang lalai, orang-orang yang goblah. Orang lalai itu orang yang, mohon maaf kalau bahasa-bahasa ada itu, dungu, ya, apa maaf, dungu. Dungu itu dia tidak bisa dikasih nasihat. Kasih nasihat, gak kasih nasihat, bisa. Itu orang-orang lalai. Itu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang gak ngerti. Itu gak ngerti tentang kebenaran dan keburukan. Itu yang ditimbulkan oleh kebodohan. Jadi ada dua, Mbak Dian dan para pendengar, yang ditimbulkan oleh, apa yang menjadikan seorang itu terhalang dari ketaatan adalah ditimbulkan oleh syahwat, hawa nafsu. Yang kedua adalah kebodohan. Nah, cara mengobatinya, kalau ditimbulkan oleh hawa nafsu itu dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, kebodohan itu akan dihilangkan dengan ilmu pengetahuan atau belajar. Dua itu, belajar dan sungguh-sungguh. Orang bersungguh-sungguh enggak belajar enggak jadi, orang belajar enggak sungguh-sungguh juga enggak jadi. Dua itu yang menjadi pengobat penyakit yang bisa menghalangi seorang dari ketaatan kepada Allah. Mungkin itu, Mbak Dian, sekilas pengantar sebagai bahan diskusi kita pada kesempatan pagi ini pas jam 5:30. Silakan untuk di diskusikan.
2: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz, luar biasa nih, menarik sekali ya tema kita pada hari ini, penghalang dalam ketaatan pada Allah. Dan ada salah satu, bisa dibilang ini fun fact, bahasanya anak zaman sekarang gitu ya Ustadz, ternyata kalau kita bisa bilang penghalang itu kan salah satunya kan memang godaan iblis. Yang harus kita tahu ternyata iblis itu gak punya power yang lebih daripada kita ya Ustadz, ya
3: gak punya, lemah iblis itu,
2: lemah. Tapi mereka memanfaatkan potensi negatif dari kita. Astagfirullahalazim. Jadi seharusnya kita ini justru tidak boleh takut, tidak boleh juga merasa gampang terperdaya ya Ustadz, seharusnya, karena justru kita punya power lebih daripada iblis. Dan kita yang harus bisa mengendalikan diri supaya power kita ini juga jangan lebih lemah daripada iblis, sehingganya tergoda itu tadi. Masya Allah Ustadz, baik. Sepertinya sudah banyak nih yang ikutan ingin bergabung bersama kita untuk berdiskusi. Kita buka dulu line teleponnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum. Baik, kita masih mencoba untuk terhubung dengan penelpon kita pada hari ini di 0721-269-720. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
4: Dari hamba Allah di Bandar Lampung, Mbak.
2: Baik, silahkan Bapak, kita bicara terkait penghalang dalam ketaatan kepada Allah bersama Ustadz Sumarlan. Pertanyaannya?
4: Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah, ini tadi ada judulnya pembohong itu Pak Ustadz. Jadi di mana Pak Ustadz sekarang kan maaf ya sebelum ya. Itu pemimpin kita kan membohong dan dibela sama orang-orang yang tidak ngerti itu gimana hukumnya Pak Ustadz. Jelas-jelas,
2: Ustaz, ya.
4: Itu aja, Pak
2: Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, silahkan tanggapannya.
3: Jadi, seseorang yang melakukan kebohongan itu akan dicap oleh Allah, akan dicap sebagai seorang pembohong. Dan pasti itu, pembohong itu. Pertama tadi ya, saya bacakan ayatnya tadi di Quran surat As-Saff ayat 2, yang, 2 dan 3. Ya, As-Saff ayat 2 dan 3. Jadi, surat yang ke-61 itu. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sungguh sangat besar kebencian di sisi Allah karena kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Jadi lain apa yang dia katakan enggak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ya bapak, pekerjaannya, perbuatannya itu enggak sesuai dengan apa yang dia katakan. Ini sang pembohong. Itu ternyata itu Allah benci banget dengan orang yang sangat yang pembohong itu. Dan setiap pembohong itu akan dicap sebagai seorang pembohong. Contoh misalnya, mohon maaf ini enggak misalnya kita bohong pada seorang, besoknya walaupun kita berbicara tentang benar sekalipun Allah enggak akan percaya gitu. Itu jadi pembohong, sekali saja dia berbohong maka akan dicap, akan di apa, akan bahasanya apa, dicap itu akan dianggap sebagai pembohong seterusnya walaupun dia nantinya bicara tentang kebenaran. Jadi tertutup ya, orang-orang pembohong itu tertutup kesempatan baginya untuk apa bahasanya, untuk melakukan satu hal meyakinkan seorang itu sulit. Kenapa? Ini pentingnya kita menjaga kejujuran dan itu menjadi sifat Rasul ya. Sifat Rasul adalah jujur, siddiq, benar ya, jujur, siddiq. Nah, itu jadi hamba Allah ya, ini kita harus berhati-hati betul ya, jangan sampai kita melakukan satu kebohongan sekecil apapun, karena setiap kali kita melakukan kebohongan untuk berikutnya orang enggak akan percaya, orang enggak akan percaya ya. Itu padahal sekali saja kita berbohong, walaupun banyak kali kita melakukan kebaikan, orang sudah tidak akan percaya. Inilah buruknya sifat bohong itu. Allah alam gitu Mbak Dian. Salah.
2: Baik Ustadz, apakah memang bisa dibilang pembohong ini bisa disamakan dengan munafik Ustadz?
3: Itu salah satu kata Rasulullah SAW. Ayat itu munafiku salasun. Iza hadasa kadiba wa idha wa anda ahnafa wa idha tumina zona. Lengkapnya sudah tiga nih, ciri munafik itu. Ciri munafik kata Rasulullah itu ada tiga. Yang pertama, kalau berkata dia bohong. Ya, kalau berkata dia bohong. Kalau berjanji dia ingkar. Kalau diberi amanah dia khianat. Nah ini bisa, na'udzubillah, semua kita pemimpin. Semakin besar kepemimpinan kita, semakin besar tanggung jawabannya dan semakin besar di hadapan Allah nanti dosa dan siksanya. Jadi ciri munafik itu tiga. Kalau berkata dia bohong, kalau berjanji dia ingkar, kalau diberi amanah dia khianat. Contoh tadi dikatakan hamba Allah tadi, pemimpin-pemimpin kita itu. Na'udzubillah min dzalik. Pemimpin itu kalau seandainya adil, itu nanti surganya paling tinggi di hadapan Allah. Tetapi ketika dia zalim ya, dengan melakukan tiga ciri munafik tadi itu, na'udzubillah, siksanya itu dia bertanggung jawab. Misalnya di Indonesia ini ada berapa? 280 juta. Dia akan sama saja menzalimi ya, menzalimi 280 juta manusia. Na'udzubillah min dzalik. Kebohongannya, kemudian janji-janji yang dia tidak ingkar, yang tidak ditepati, kemudian amanah yang dipikulnya itu, na'udzubillah min dzalik, itu besarnya. Walaupun dia ada di dalam hadis lain, walaupun dia sudah sholat, walaupun dia mengklaim dirinya Islam, walaupun dia berpuasa. Jadi walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin puasa, walaupun mengklaim dirinya orang Islam, tapi kalau ada kebohongan padanya, itu termasuk tanda daripada orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Begitu Mbak Dian. Allah.
2: Oke, makasih Ustaz untuk penjelasannya. Ini merinding ya dengernya. Tapi sebenarnya saat memang amanah itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, Masya Allah seperti Ustaz bilang tadi, surganya luar biasa ya. Begitu ya Ustaz ya. Dan ya,
3: saya tambahkan dikit tadi ya. Saya tambahkan dikit ini Pak, penting banget. Kata Rasulullah SAW, ada empat hal yang kalau kamu miliki maka kamu tidak akan rugi walaupun kehilangan dunia dan seisinya. Apa itu? Yang pertama, kamu jadi orang yang amanah. Yang kedua, jadi orang yang jujur. Kan gak bohong nih. Dan yang ketiga, kamu berakhlak baik. Yang keempat, kamu tidak mau melakukan sesuatu yang haram. Empat hal itu kalau kamu miliki, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Okay. Itu. Jadi pertama amanah, jujur, enggak bohong. Yang ketiga, akhlaknya baik. Dan yang keempat, dia enggak mau hal-hal yang haram. Itu kalau kita miliki empat hal itu lebih baik daripada kita memiliki dunia dan seisinya. Masya Allah.
2: Masya Allah. Ini kuncian hidup juga ya Ustaz. Luar biasa. Ya. Baik Ustaz, sudah ada yang ikut bergabung juga lewat line telepon kali ini. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung.
2: Boleh diulangi namanya Bapak?
5: Ahmad Irwan Bandung.
2: Oh, Bapak Ahmad Irwan dari Bandung. Masya Allah, jauh ya Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di RRI Bandar Lampung. Silakan Pak, kita sedang berdiskusi mutiara pagi terkait dengan penghalang dalam ketaatan pada Allah bersama Ustadz Sumarlan. Pertanyaannya bagaimana Pak?
5: Tadi sedikit terlintas masalah hidup godaan kan di sini ya. Memang setiap dalam hidup itu selalu banyak godaan, terutama godaan iman di sini ya. Beginilah, kenapa kan sudah dijuluki bahwa ini yang saya rasakan lah. Godaan itu yang paling berat Pak, godaan iman wanita, karena tidak salah kalau ujian laki-laki pada umumnya sudah punya harta tahta dan wanita. Nah, seperti begini. Jadi misalkan begini, kenapa kan wanita lebih mulia oleh Allah, didikan sebagai perempuan. Memang betul, tidak sedikit ya Pak ya, jabatan jatuh karena wanita. Saya juga perjalanan hidup memang seperti itu. Ketika saya ekonomi masih mapan, hancur lebur karena wanita. Itu godaan, tapi sekarang sudah lain lagi. Bukan sekarang Ahmad Irwan yang dulu, tapi Ahmad Irwan sekarang. Nah bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, ini pertanyaannya dari Bapak Irwan di Bandung terkait dengan godaan keimanan, harta tata wanita, begitu Ustaz. Silahkan.
6: Ya, baik. Di Quran surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasibannasu aitraku ayakulu amanu wahum laifkanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fayaklamuna alladziina shadaqu wa la'anna kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan dengan mengatakan aku telah beriman padahal belum diuji oleh Allah? Ini. Dan sungguh kami Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan Allah pasti tahu siapa yang benar dan siapa yang dusta tentang keimanannya. Jadi, apakah manusia itu akan mengatakan dengan dibiarkan dengan mengatakan aku telah beriman? Jadi enggak bisa orang itu hanya mengklaim dirinya mengaku beriman padahal belum diuji. Nah, ujian itulah bagian, dan ujian itulah yang akan membuktikan apakah kita benar imannya atau kita apakah kita dusta dari keimanan kita itu. Jadi memang itulah ya, manusia itu memang akan senantiasa diuji ya, dan ujian itu akan membuktikan apakah dia benar imannya atau dia pembohong. Dan ujian itu kadang banyak orang berpikir namanya ujian itu berupa kesedihan, kesusahan. Ternyata ujian yang paling berat itu adalah berupa kesenangan ya. Unik betul kehidupan orang yang beriman itu, kata Rasulullah, kalau diberi nikmat dia bersyukur, kalau diberikan diberikan cobaan dia bersabar. Dua itu, dan kesabaran itu sebenarnya ada pada dua hal tadi. Yang pertama, ketika diberikan kenikmatan berupa cobaan yang beliau katakan tadi, harta, tahta dan wanita. Betul, wanita itu, Mbak Dian, mohon maaf, wanita itu adalah godaan yang paling berat di hadapan seorang laki-laki. Ya, Rasul katakan itu, tidak ada sepeninggalku godaan yang paling berat kecuali si rambut panjang, kata Rasulullah. Rambut panjang dari wanita. Banyak sekali orang-orang yang tergoda oleh wanita ini, kemudian menghancurkan karirnya dan sebagainya. Jadi itu jawabannya, itu bisa nanti dibaca Pak tadi siapa di Quran surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga. Ternyata enggak cukup manusia itu hanya mengklaim mengaku dirinya beriman tanpa diuji. Dan dengan ujian itulah Allah akan bisa mengetahui bahwa sebenarnya orang itu iman benar atau hanya dusta atau pembohong. Wallahualam Mbak Dian.
2: Baik Ustaz, Masya Allah. Jadi memang ya, kita tidak bisa hanya sekedar mengucap di lisan saja begitu. Bahkan memang dalam kehidupan, Masya Allah, sehingga kita bisa lebih berhusnuzon begitu ya Ustadz ya, kalaupun memang kita sedang dalam ujian begitu. Baik, selanjutnya juga sudah ada yang ikut bertanya, kali ini kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Baik, sepertinya belum terhubung ya. Kita undang kembali tentunya untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami lewat line telepon di 0721-269-720. Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari WhatsApp ya Ustadz ya, dari Rio di Pramuka. Ustadz, saya pernah dengar seperti ini, apabila kita telah mengetahui sesuatu, maka kita harus merealisasikannya. Nah, bagaimana Ustadz jika memang kita belum mengetahui hal itu, atau justru menghindari tahu supaya tidak berdosa jika tidak melakukannya? Nah, bagaimana Ustaz tanggapannya? Silakan.
6: Baik. Tadi Rasulullah SAW menyatakan, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim." menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Jadi enggak ada alasan orang itu enggak menuntut ilmu. Allah enggak akan mengazab satu kaum sebelum diutus seorang rasul, dan rasul itu sudah diutus lengkap sudah. Rasul terakhir adalah Rasul Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk tidak mempelajari tentang kebaikan dan keburukan atau agama ini. Jadi wajib bagi seorang itu untuk mengetahui tentang kebaikan dan keburukan yang untuk menjadikan sebagai standar dalam kehidupannya nanti. Maka apakah wajib ketika seorang itu mengetahui kemudian dia mengamalkan? Ya, wajib hukumnya dia mengamalkan apa yang dia pahami, yang dia ketahui. Ilmu tanpa amal, ilmu tanpa amal itu bohong. Amal tanpa ilmu itu sesat. Ya, ilmu tanpa amal bohong. Ya, cuman pintar tapi nggak pernah ada buktinya. Sedangkan beramal tanpa ilmu sesat. Nah, itu dua itu nggak bisa di, itu harus kita pahami betul. Nah, apakah kita perlu menghindarkan diri, nggak tahu ini ngelitik itu apa, supaya kita terbebas dari kewajiban? Nah, ini orang ini apa namanya, pakai punya abu was apa namanya sih, nggak baik lah. Wajib untuk wajib ya, jadi wajib hanya saja kita memang dalam melaksanakan kewajiban itu semampunya itu artinya semaksimal mungkin, bukan semaunya. Kalau ini tadi semaunya namanya, ya beda. Kalau melaksanakan kewajiban itu semampunya, artinya semaksimal mungkin. Kalau meninggalkan larangan itu sepenuhnya tanpa terkecuali. Dan sudah tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mengetahui tentang baik dan buruk setelah diutus Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah nggak mau tahu nanti. Wah, aku nggak tahu ya Allah. Kenapa kamu nggak belajar bahasa kita begitu? Jadi begitu Mbak Dian. Jadi Allah nggak mau tahu. Orang kenapa orang sampai saya nggak tahu, saya nggak bisa cara sholat, saya nggak bisa apa ilmu ini, itu sudah nggak ada lagi.
2: Nggak ada lagi alasan begitu ya Ustaz?
6: Nggak ada alasan lagi. Mas Rio tadi ya?
2: Iya betul.
6: Dekat ini sama saya di pramuka saya.
2: Menarik ini Ustaz. Memang banyak sekarang kan kita di era digital, nampaknya sudah banyak sekali ya Ustaz ya, gampang mendapatkan informasi, walaupun tetap harus kita kulik ini benar nggak gitu kan ya, ilmunya ini udah ya, sesuai betul. Belum gitu. Tapi kalau misalnya kita, aduh jangan deh, saya belum pengen tahu dulu, nanti saya nggak bisa realisasiin, saya dosa lagi gitu Ustaz. Kadang-kadang mungkin kita dalam kehidupan ketakutan gitu ya. Oke baik Ustaz, sudah ada yang ikut bergabung kembali nih di line telepon kita ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
7: Dengan Bapak Surandi Kota Sepang.
2: Bapak Surandi di Kota Sepang, Bapak kita sedang bersama dengan Ustadz Sumarlan bicara terkait dengan penghalang dalam ketaatan kepada Allah. Silakan pertanyaannya Bapak Surandi.
7: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
7: Nampaknya seru sekali ini.
2: Masya Allah.
7: Masalah penghalang, saya kira sudah dari dulu, cuman nggak separah sekarang. Apalagi sekarang ini sudah ada media yang sudah di depan mata, bahkan bisa kita kulik sendiri, kita kontrol sendiri, dan kita tinggal memilih. Nah, pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah negara kita ini masih bisa bertahan kalau si pembohong semakin lama semakin bertambah, bahkan bohong itu benar, jujur itu salah, aja Pak ya. Itu pertanyaan saya, karena ya jangankan kita bicara masalah penggede gitu, sesama tetangga pun bohong itu sudah menjadi jaburan gitu. Gimana tuh Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Surandi di Kota Sepang, silahkan tanggapannya Ustaz.
6: Baik, terima kasih Pak Surandi di Kota Sepang. Sebenarnya begini ya, ini yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Yang kukhawatirkan terhadap kalian bukannya kemiskinan, tetapi justru dibukanya ya pintu-pintu kenikmatan di dunia ini. Itu yang menjadi beratnya godaan itu, ketika terbukanya pintu-pintu kenikmatan di dunia ini. Itu justru godaan paling besar. Tapi kita nggak boleh berputus asa ya, karena dengan perkembangan teknologi yang majunya teknologi ini tergantung kita yang makainya. Misalnya dengan handphone segala macam ini bisa kita gunakan untuk dakwah. Jadi kalau orang baik dengan kemajuan teknologi ini akan semakin baik, kalau orang mau buruk juga semakin buruk dengan teknologi ini. Ya, dengan kemajuan teknologi ini, kalau orang mau jadi orang jujur, jadi orang baik, jadi pendakwah, jadi apa, jadi orang yang adil, itu sangat diberikan kemudahan dengan teknologi. Tapi ketika orang jadi buruk juga, apalagi sekarang mohon maaf kayak ada kemajuan teknologi seperti AI yang kita bisa lihat itu, orang bisa memfitnah orang dengan suara yang sama, bisa gambarnya Mbak Dian, fotonya Mbak Dian, kemudian suaranya Mbak Dian bisa itu dibikin, itu kemajuan teknologi itu. Jadi tergantung kita menggunakannya. Kemudian yang kedua tadi, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah dengan kondisi yang semacam ini. Janji Allah ya. Jadi ditanyakan apakah mungkin Indonesia ini akan bisa baik? Bisa. Dan itu sudah menjadi janji Allah. Ya. Wallazi arsala rasulahu bihuda waddinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk kebenaran berupa Islam ini, agar supaya Allah mengataskan, memenangkan Islam di atas agama-agama lain walaupun orang-orang musyrik membencinya. Yakinlah Pak Surandi ya, misalnya, yakin ya, kita yakin demi Allah bahwa kebenaran ini akan menang nantinya, pasti menang. Ya ini perjalanan dakwah saja sekarang ini. Gerbong dakwah ini akan meluncur menuju pada kemenangan dengan atau tanpa kita. Jadi janji Allah itu, gerbong kebenaran ini akan meluncur menuju pada kemenangan terus dengan atau tanpa kita. Kita ikut terlibat dalam perjuangan, ya gerbong dakwah akan menang. Enggak ikut, kita yang rugi. Gerbong dakwah akan menang. Dan tanda-tanda kemenangan itu sudah dekat. Tanda-tanda kemenangan itu sudah dekat. Ketika keburukan, kebohongan itu orang sudah terang-terangan, disitulah sebenarnya kemenangan itu semakin dekat. Sedikit sebagai gambaran, Pak Serandi, dulu ketika saya sekolah sekitar tahun 98-an itu enggak ada, nyaris enggak ada perempuan-perempuan yang pakai jilbab, itu nyaris enggak ada. Sekarang ini Masya Allah, di mana-mana perempuan-perempuan itu pakai jilbab, kecuali orang yang bukan orang Islam. Sampai ke pantai, kondangan itu pakai, itulah tanda-tanda kemenangan. Tanda-tanda kemenangan. Yakinlah bahwa kebenaran itu pasti nanti akan kemenangan, dan kejahatan, keburukan, kebohongan itu akan binasa nantinya. Tinggal nunggu waktu saja, Pak Surandi. Kemudian yang terakhir untuk Pak Surandi, apakah kita akan menemui kemenangan atau tidak, itu enggak masalah. Yang penting kita bagian daripada orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Wallahu a'lam, Mbak Dian.
2: Masya Allah Ustadz ya, jadi ini menjadi pemicu semangat kita, dan terus kita juga berhusnuzon terhadap apa yang kita perjuangkan begitu di dunia ini. Tentunya gerbang dakwah ini akan selalu mengarah pada kemenangan, tinggal kitanya mau ikutan juga berperan atau enggak. Kalau nggak ikut kita yang rugi. Kalau masalah gerbong kemenangan dakwahnya mah nggak ada masalah gitu, kita nggak ikut ya. Tapi kitanya yang rugi. Masya Allah. Baik Ustadz, ini kita juga sudah ada pertanyaan kembali nih di line WhatsAppnya hamba Allah dari Pringsewu. Ustadz, bagaimana jika ada orang yang suka mengada-ada omongan? Jadi kayak dibuat-buat omongannya. Bagaimana Ustadz? Terima kasih.
6: Jadi ya nggak perlulah kita itu apa mengharapkan penilaian dari orang yang membuat-buat segala macam itu orang-orang yang tidak jujur tadi, itu penuh kebohongan. Jangan kamu mencari-cari ridho manusia, karena begitu mudahnya, begitu cepatnya manusia itu melupakan ketika kita meninggal nanti. Begitu cepatnya orang itu melupakan kita. Sebaik apapun kita, sehebat apapun kita, begitu cepatnya orang itu akan melupakan kita nanti. Kalau kita hanya mengambil apa, mencari ridho manusia. Jadi orang yang
2: mengada-ada, Ustaz.
6: Mengada-ada, orang-orang yang mengada-ada menghiasi dirinya. Ya kita memang perlu baik. Ya dari kata-kata, dari tingkah laku itu kita perlu baik. Tapi enggak perlulah kita mengada-ada yang dalam rangka, jelas orang itu dalam rangka mencari keridoan manusia. Ya memang validasi itu dibutuhkan, validasi apa, pengakuan itu dibutuhkan dalam rangka untuk menyampaikan kebenaran. Nanti kalau orang nggak percaya sama kita juga nggak baik juga, tapi bukan dalam rangka mencari ridho manusia, karena begitu cepatnya nanti orang itu akan melupakan kita. Nanti setelah ini kayak kita semua akan lupa. Saya lupa dengan Mbak Dian, jadi sebetulnya setelah kita ini Mbak Dian juga lupa, masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing, kan begitu Mbak Dian?
2: Betul.
6: Ya, jadi rugi kalau kita hanya mencari ridho manusia, hanya semua itu hanya mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Apalagi kalau kita mati nanti, kita masih hidup saja nanti setelah ini jam 7 Mbak Dian sudah nggak lupa, nggak apa, sudah nggak ingat sama saya Ya, sama Mbak Dian sudah masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Begitu Mbak Dian, malam-malam itu.
2: Masya Allah. Ya, iya, ini juga sangat relate dengan kehidupan saat ini ya Ustadz. Namanya juga terkadang tuh ada tuh kita di media sosial haus validasi gitu ya Ustadz bahasanya.
6: Tapi dibutuhkan Mbak Dian, validasi
2: butuh, ya?
6: Untuk kebaikan.
2: Dalam ya. Kebaikan.
6: Kalau saya nggak dipercaya, Mbak Dian nggak mau undang saya.
2: Betul. Yang penting jangan mengada-ada atau bahkan ya. Hanya mencari ridho pada manusia. Kalau kita cuma mengharap pada manusia, kita kecewa, Ustadz ya.
6: Kecewa harus gitu. Kita dilupakan. Nanti bentar lagi kita saling melupakan. Kita sibuk dengan urusan lain. Apalagi kita mati nanti, gitu.
2: Baik, Ustadz. Ini kita sudah ada pertanyaan terakhir dari penelpon kali ini. Silahkan dengan siapa di mana. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana?
8: Kami Puro.
2: Oh, Masya Allah, Mas Apin masuk kloter terakhir nih.
8: Biasanya awal kayaknya.
2: Iya, kayaknya tadi lagi berjuang juga untuk gabung kayaknya ya. Silakan Mas Apin untuk pertanyaannya terkait dengan penghalang pada ketaatan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin.
8: Mudah-mudahan Pak Ustaz, Pak Ustaz ya, sukses kami siar Islam. Penghalang dalam ketaatan, contoh Pastor, mohon maaf ya, Abraham, Namrud, Firaun, sama Korun. Dia mengakui bang, tidak percaya apa ibaratnya terhalang dengan ketaatan. Dia tidak taat sama yang kuasa, Pastor. Memungkiri, artinya kebohongan itu kan dia menolak kebenaran, Pastor. Pertanyaan saya, iya. Pastor, di zaman sekarang banyak orang yang berbohong, katanya kan. Berarti menolak kebenaran. Itu bagaimana, Pastor? Apa bedanya menolak kebenaran dengan berbohong? Mohon penjelasannya, Pastor. Seperti yang tadi saya gambarkan tadi itu. Terima kasih Pak Ustadz ya. Mbak Dian, saya selalu sekali udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Apin. Yes.
6: Yang dikatakan apa si Korun. Innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua aku dapatkan karena kehebatanku. Karena ilmuku. Jadi Korun itu diberikan nikmat oleh Allah yang begitu banyak harta yang berlimpah ruah, kita semua tahu. Kenapa katanya innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua adalah hasil daripada kehebatanku. Itu ciri daripada sifat sombong itu. Ya merasa bahwa semua adalah hasil karyanya. Enggak tawadu, itu sombong itu. Itu menjadi penghalang betul orang itu dari ketaatan pada Allah. Makanya kita harus banyak bersyukur ya, kata seperti Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diberikan banyak oleh nikmat Allah. Nabi Sulaiman itu juga diberikan oleh Allah karunia yang begitu luar biasa berupa sarana hidup. Itu apa kata beliau? Qala rabbi Nabi Sulaiman itu ini semua ya haza min fadli rabbi liwani ashkur am akfur. Ini semua adalah pemberian Tuhanku untuk menguji diriku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Jadi ada dua potret manusia Mbak Dian di Quran itu Nabi Sulaiman ketika diberikan nikmat oleh Allah, haza min fadli rabbi liwani ashkur am akfur. Ini semua pemberian Tuhanku untuk menguji diriku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Sedangkan Korun tadi itu diberikan nikmat yang banyak. Innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua adalah hasil daripada kehebatan. Itu contohnya, contoh daripada orang yang sombong dan orang yang tawadu. Dari Nabi Sulaiman orang yang tawadu, orang bersyukur. Korun adalah contoh orang yang sombong. Yang satu itu meningkatkan derajatnya di hadapan Allah, yang satu membuat dirinya rendah karena kesombongannya. Wallahualam, itu jawabannya Mbak Dian.
2: Baik, terima kasih banyak Ustadz tentunya untuk diskusi hari ini yang Masya Allah ramai juga yang ikut bertanya. Dan pastinya ini juga menjadi salah satu ikhtiar kita untuk terus mencari tahu ya Ustadz, untuk belajar, kemudian juga pastinya bersungguh-sungguh untuk selalu menjaga ketaatan dan memperbaiki apa yang mungkin sempat lalai dalam diri kita. Dan Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara. Kami juga ingin dengarkan pesan dari Ustadz terkait dengan dialog kita pada hari ini, penghalang dalam ketaatan pada Allah. Silakan Ustadz.
6: Baik, penghalang itu ada dua, secara eksternal dari iblis dan bala tentarnya berupa setan-setan. Cara mengatasinya mudah. Allah kasih kita cara itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan maka aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu caranya yang pertama. Yang kedua, penghalang dari dalam diri kita berupa syahwat atau hawa nafsu itu kita bersungguh-sungguh untuk mengalahkan. ya, seperti sifat fasik, sombong, dusta dan sebagainya, itu bersungguh-sungguh untuk menghilangkan itu. Dan yang ketiga, kebodohan itu yang ada dalam diri kita juga, kebodohan itu cara menghilangkannya adalah solusinya adalah belajar bersungguh-sungguh, ya, mohon kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, bersungguh-sungguh dan banyak-banyak belajar. Itulah insya Allah sebagai solusi, ya, dari hal-hal yang bisa menghalangi seorang dari ketaatan kepada Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Mbak Dian.
2: Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, cara mengobati dan juga tentunya membuat kita bisa mengatasi penghalang dalam ketaatan, ya, dengan bersungguh-sungguh, dengan belajar, tentunya itu menjadi cara kita untuk melawan syahwat atau hawa nafsu dan juga kebodohan yang memang ini menjadi sifat-sifat negatif yang dimanfaatkan itu tadi oleh iblis, begitu ya Ustadz, ya, untuk memperdaya kita. Baik, terima kasih banyak Ustadz Sumarlan atas sharing pada hari ini, dan semoga sehat selalu Ustadz, lancar amin, juga amin, untuk segala kegiatannya, dan kami amin akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun Anda jangan kemana-mana, pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: isa. Kiri kanan lubang unyin. Mangedo silaw kepa lewat mobil ko gohdin.
1: Iyo. Pakasakusaka sa kalaya di jadi mulus nihan. Makajigam tikilaman lubang kapapakang ni kebau. Mubang di jajo.
0: Jida. Keserakahan manusia ni sebuah keji nyepo untung tenggalan mek mek ko alam
1: oleh api mone mudah dengkut nyala-nyala ku manusia mone
0: lain kena kayu ditebang segala macam ditebang tapi mahaga tiya nanam kayu
1: iyo mone iyo anja da ngebane oleh ni kayu dituak-tuak tan siya lah mulai ya labung sampai lubang-lubang ku keji mulai nyata nomedi kaya nakamawat ku keji baca kam nanam kayu gantaso kam hal-hal sepele lah timulai kam di adam nilamban na kam. Kam na nam kayo. Ya kam na naman ng buah-buah nila. Mungkin na nam batang na kambut kodo ato batang mangga kodo.
0: Allah! Ang layan niya sa'yo Allah. Ya Allah, Allah nyesol niya kang dija si.
2: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.
3: Pohon yang ini ditanam di sini juga.
4: Iya, sayang.
3: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon.
4: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
3: Panas, Ma.
4: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
3: Sejuk, Ma.
4: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
3: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
4: Apa coba?
3: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangan

pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, bantuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menangani kerawanan dan kekurangan pangan, mengentaskan kemiskinan, serta mengendalikan inflasi. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah bertanggung jawab memastikan pangan tersedia dalam jumlah cukup, aman, bermutu, serta terjangkau. Beranjak bit informasi Saibari, BPBD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menyiagakan personel di Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops yang melakukan piket setiap hari guna memantau potensi bencana yang dapat terjadi termasuk kebakaran lahan dan gempa. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur mengatakan petugas Pusdalops juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai langkah keselamatan ketika terjadi bencana termasuk gempa bumi. Warga diminta tetap tenang dan tidak panik agar dapat mengambil tindakan penyelamatan secara tepat serta jeli membaca tanda alam. Ketika terjadi bencana, segera mengungsi atau mencari tempat aman guna menghindari hal yang tidak diinginkan. Bencana alam yang tidak dapat diprediksi seperti gempa bumi kapan dan di mana akan terjadi. Karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik yang memiliki aktivitas tektonik dan vulkanik tinggi. Terlebih, Kabupaten Cianjur juga pernah mengalami gempa pada tahun 2022, sehingga kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat harus lebih ditingkatkan, segera mengungsi ketika melihat tanda alam akan terjadi bencana seperti banjir dan longsor. Seiring kemarau panjang yang masih terjadi, pihaknya juga melibatkan relawan di seluruh kecamatan di Cianjur guna melakukan pengawasan, pelaporan, dan penanganan cepat ketika terjadi kebakaran lahan atau kesulitan air bersih yang akan didistribusikan ke warga. Demikian Wakca jam 6, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perempat FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat mahayu, selamat pagi. Menak muakin dekan casuk nyini di Papun juga jenganan nih ya. Putungga Jama Amalia di pagi kani sinji menak muakin di kani ketelu di bulan September 2026. Harapan nesika menak muakin seunyini dalam keadaan sehat, keimuni semangat untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini ya. Karena pagi hari kalau seandainya udah diawali dengan semangat, maka akan berjalan dengan penuh energi gitu menak muahi ya di pagi hari ini dan hingga nanti sore gitu kan ya, karena banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di pagi hari ini menak muahi, tidak hanya olahraga ringan ataupun juga menyediakan bekal untuk ataupun juga sarapan untuk orang-orang terkasih di rumah gitu ya. Tentunya bertemu dengan orang itu juga membutuhkan energi gitu menak muaki ya, untuk menyapa, untuk berkomunikasi gitu menak muaki, karena ya namanya juga manusia gitu ya menak muaki, harus saling bertegur sapa, harus saling senyum, harus saling berkomunikasi, karena kalau seandainya ketiga itu gak dilakuin ya gimana ya seolah-olah kita hidupnya sendiri gitu menak muaki. Tapi gak masalah gitu ya kalau seandainya kamu belum bisa ngelakuin salah satu dari ketiga hal yang tadi Amalia sampaikan gitu. Yang penting kalian bisa ataupun juga berani untuk bertemu dengan orang, bertegur sapa dan juga senyum gitu ya. Itu juga sudah bisa dibilang mengumpulkan energi juga gitu ya untuk tipe-tipe orang yang seperti itu gitu menak muahi ya. Tentunya menak muahi di pagi hari ini Amalia hadirkan lagu-lagu dangdut Lampung ya hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat di Helauni Pagi Rani. Selamat pagi untuk menak muahi yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui FM 88,5 MHz ataupun juga melalui RRI digital ya. Semoga hari ini berjalan dengan lancar dan apa yang minak muahi rencanakan juga bisa terlaksana dengan baik dan tentunya semuanya dimudahkan, dilancarkan gitu ya. Begitu juga dengan rezekinya, begitu minak muahi ya. Semoga dibukakan dari pintu mana saja untuk minak muahi seunyini.

0: Mengenal moto Kota Bandar Lampung.
1: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.
2: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

Perempat FM, suara budaya Lampung. Mina Muahi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di musim kemarau beberapa bulan terakhir gitu ya, Mina Muahi, banyak sekali peristiwa yang terjadi. Salah satunya adalah kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Dan yang terlebih lagi, Mina Muahi di Taman Nasional Waikambas juga ikut berdampak gitu dari panjangnya musim kemarau pada tahun ini gitu, Mina Muahi ya. Dan maka dari itu BPBD Lampung juga mengimbau warga untuk terlibat aktif ya dalam mitigasi guna mengantisipasi terjadinya karhutla. Tentunya yang namanya mitigasi ini dibutuhkan, Mina Muahi ya, untuk menghindari besarnya dampak bencana yang berpotensi terjadi pada musim kemarau. Dan Mina Muahi, diketahui bahwa operasi modifikasi cuaca di Provinsi Lampung ini resmi berakhir pada Rabu kemarin ya, 2 September 2026. Dan keberhasilan operasi modifikasi cuaca ini bisa dilihat dari turunnya hujan di sejumlah wilayah termasuk kawasan Taman Nasional Waikambas Lampung Timur yang dilanda karhutla. Nah, Mina Muahi, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca sebelumnya dijadwalkan berlangsung hingga 30 Agustus 2026. Namun, operasi tersebut diperpanjang, Mina Muahi, ya, selama 3 hari, yaitu pada tanggal 31 Agustus hingga 2 September 2026. Nah, analisis bencana BPBD Lampung mengatakan bahwa setelah operasi modifikasi cuaca berakhir, BPBD Lampung ini akan kembali mengandalkan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi kondisi hidrometeorologi kering yang masih berlangsung. Dan berdasarkan pantauan radar, Mina Muahi, pembentukan awan di atas wilayah Lampung saat ini masih relatif sedikit. Maka dari itu, ia mengimbau masyarakat untuk bersama-sama melakukan mitigasi guna mengurangi potensi bencana terutama karhutla dan juga dampak kekeringan lainnya. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap penanganan dampak kekeringan ini sebagai persoalan jangka pendek, Mina Muahi ya, karena menurutnya untuk menghadapi potensi bencana akibat kondisi kering pastinya butuh ketahanan dan juga kesiapsiagaan dalam waktu yang lebih panjang gitu, Mina Muahi ya. Tentunya kita sama-sama berdoa gitu, Mina Muahi ya, dan juga sama-sama mengurangi risiko bencana gitu, Mina Muahi. Kemudian masyarakat dan seluruh pihak juga perlu meningkatkan daya tahan serta kewaspadaan karena kondisi kering itu berpotensi berlangsungnya lebih panjang dibandingkan bencananya yang sifatnya terjadi secara cepat gitu, Mina Muahi ya. Dan hingga hari terakhir pelaksanaan operasi modifikasi cuaca sudah dilakukan sebanyak 10 kali penerbangan atau sorti, Mina Muahi ya. Dan sorti yang ke-10 ini dilakukan dengan sasaran wilayah Lampung Selatan, tepatnya di sekitar Raja Basa, Penengahan, Kalianda, dan juga Palas. Nah, operasi penyemaian awan ini dilakukan terhadap awan yang berdasarkan pemantauan punya potensi untuk menghasilkan hujan, Mina Muahi ya. Dan operasional operasi modifikasi cuaca ini menggunakan satu unit pesawat khusus penyemaian yang melakukan penerbangan secara bertahap, dan seluruh kegiatan penerbangan juga dipusatkan dari Bandara Raden Intan II Branti, Lampung Selatan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah lawi, mati kak sedup-sedup menu di jajo. Ada buat pekasem, buat pindang, buat mune cubi. Ayah aku cuba pay kuah cubinya yo. Allah sedup ni.
2: Ikhus, ikhus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi ni hanya ku mengandi dengan bangi keji. Mak mikir ni ku menari di atas penderitaan orang lain.
1: Tapi mune mula katong di jala. Apa pepe sengaja mu katong meni jala?
2: Hutangmu, hutangmu banyak hutangmu.
1: Nama salah hutang. Di sana tidak nampi kawan, aku kutunggu-tunggunya dan bayar hutang. Tapi ni aku makhatong. Pakai katana ni aku khatong. Jangan salahku lagi. Sepertinya kedua niat aku bayar hutang dengan aku.
2: Tanggung jawab ni kusa. Tanggung jawab kini aku khatong. Segok aku duit lain memenganan kau kerja ni ku.
1: Lihat kok nganek sebangi moneh. Ya karena moneh yang bayar hutang dengan aku. Ya tapi salahnya kau lihat kok nganek tenang.
2: Salah. Bayar pay hutang. Ampai nganek si bangi.
1: Alah, ngutang kau sudah tembok lala niku.
2: Sebar kau niku dijanji menong. Aku sebar kau niku jadi liom niku.
1: Nikah mak yang ngutang.
2: Banyak hutang sawin, banyak.
1: Apa lagi?
3: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.

0: Susi, tumbenihan kornana beras di hulu penuh nian kodok kutu, Susi. Agam dipalah nikuna.
1: Niku so aneh-aneh, beras kutu cawa ke kutu. Iya mah api-api lah sekedah makai beras, nambah lo, nambah seko penampilan ko. Haga pandai niku, haga dipanya.
0: Agam dipas niku sih.
1: Emang yang gue mau cerita kodok, kan disini kisi kawa kegiatan di balai pekon.
0: Kegiatan api, wih, kegiatan api.
1: Yeah. Mak nyerita doeng gomu jamaniku. Inji kan kan disinji saat nisikam ibu-ibu inji haga nutuk pelatihan sulam jalin kepang lu medi di balai pekon.
0: Api, nutuk kuda kepang?
1: Sulam jalin kepang, lain kuda kepang.
0: Api nasi cahit mau bawa cawa, awas Yodi.
1: Iya benar. Aduh nyak gelapah, kayak ketinggalan.
2: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang indah dan kompleks mencerminkan kearifan lokal. Nilai artistik tinggi, semakin rumitnya motif, semakin tinggi nilai jual dan artistiknya. Sulam jalin kepang merupakan warisan budaya tak benda asal Lampung Tengah. Dari perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya, namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa.

Ya, Menak Muaki Kementerian Kebudayaan menyebutkan situs Balong Kramat Tuk Pangeran Mancur Jaya di Desa Kertawinangun, Cirebon, Jawa Barat ini layak ditetapkan sebagai cagar budaya karena data mengenai situs ini dinilai sudah cukup kuat, Menak Muaki ya. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan dan juga Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan mengatakan bahwa penetapan status cagar budaya itu diperlukan agar upaya pelestarian situs juga tidak hanya dilakukan secara sporadis gitu, Menak Muaki ya. Dan pihaknya juga sudah melihat langsung bahwa pelaksanaan tradisi pengangkatan kayu perbatang Pangeran Mancur Jaya yang secara rutin diselenggarakan oleh masyarakat setiap 19 Mulud atau 19 Rabiul Awal sejak tahun 1965, Menak Muaki ya. Dan berdasarkan data bahwa tradisi tersebut menjadi bagian dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus juga penghormatan masyarakat terhadap leluhur yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sejarah keberadaan sumber air di lokasi tersebut. Pelestarian yang selama ini dilakukan oleh masyarakat melalui ritual dan gotong royong perlu diperkuat dengan kebijakan pemerintah daerah termasuk melalui penetapan status cagar budaya. Dan penetapan ini dinilai bisa membuka ruang kerjasama yang lebih luas untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan juga membina keberadaan situs beserta tradisi yang menyertainya. Nah, kemudian selain aspek pelestarian, pihaknya juga melihat potensi pengembangan ekonomi budaya melalui kegiatan tersebut ya, mulai dari perputaran ekonomi pedagang hingga peluang pengembangan wisata budaya lokal. Nah, Menak Muaki, pengembangan situs sebagai destinasi budaya tentunya bisa dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah Pangeran Mancur Jaya, tradisi masyarakat dan juga produk budaya lokal ya, supaya pengunjung juga mendapatkan pemahaman gitu yang lebih gitu kan dari sekedar menyaksikan prosesi ritual. Nah, nilai yang terkandung dalam keberadaan situs Balong Kramat Tuk ini juga relevan dengan kondisi lingkungan saat ini, terutama mengenai pentingnya menghargai air dan juga menjaga pepohonan ya. Sejarah situs tersebut, Menak Muaki, berdasarkan tradisi lisan dan keterangan para ahli sejarah itu berkaitan dengan upaya Pangeran Mancur Jaya mencari sumber air ketika Cirebon itu mengalami kekeringan pada masa lalu gitu, Menak Muaki. Dan yang namanya pelestarian ya, Menak Muaki, tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap situs, tapi juga mencakup pengembangan, pemanfaatan, dan juga pembinaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Ya, kita sama-sama berdoa ya, Menak Muaki, bahwa semoga saja situs Balong Kramat Tuk Pangeran Mancur Jaya ini bisa lebih dilestarikan tradisi-tradisi yang memang tradisi-tradisinya yang memang sudah dilakukan oleh masyarakat di sekitar gitu, di Cirebon gitu, Menak Muaki ya. Dan situs Balong Kramat Tuk Pangeran Mancur Jaya ini juga banyak gitu ya sejarahnya, sehingga memang layak untuk ditetapkan sebagai cagar budaya di Cirebon, Jawa Barat ya. Menak Muaki, lagu-lagu dangdut Lampung Amalia cukupkan antai japai ya. Kidang Amalia Bagun tetap ngancai Menak Muaki di Helauni Pagi Hani dengan rangkaian lagu-lagu daerah anja seluruh daerah di Nusantara. Anja pukul siwa pitu togo pukul siwa waktu Indonesia Barat. Tetap mengiskon Perempat FM, suara budaya Lampung.